yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Pernahkah terbayangkan sebuah suara yang kelak akan menjadi simbol abadi panggilan suci justru lahir dari derita seorang budak yang terhina? Ini adalah perjalanan luar biasa Bilal bin Rabah. Dari lembah kehinaan perbudakan, menuju puncak kemuliaan sebagai muazin pertama Rasulullah dan umat Islam. Sebuah kisah tentang iman yang membaja, kesetiaan tanpa batas, dan cinta yang mengangkat derajat manusia melampaui sekat warna kulit dan status sosial. Ikuti kami menelusuri jejak langkah seorang Habasyi yang dipilih langit, yang suaranya tidak hanya memanggil manusia menuju sholat, tetapi juga memanggil jiwa menuju kebebasan sejati. Di tengah hamparan padang pasir Arabia yang tandus, di bawah terik matahari kota Mekah yang menyengat, hiduplah seorang pemuda berkulit hitam legam bernama Bilal bin Rabah. Ia bukanlah penduduk asli Mekah, melainkan seorang budak yang berasal dari Habasyah, Ethiopia. Ibunya, Hamamah, juga seorang budak wanita, sehingga status Bilal sejak lahir adalah milik tuannya. Tuannya adalah Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah Islam. Kehidupan Bilal sebagai budak jauh dari kata mudah. Setiap hari ia harus bekerja keras di bawah perintah tuannya, tanpa upah, tanpa kebebasan, dan seringkali tanpa perlakuan manusiawi. Di masa itu, perbudakan adalah hal yang lumrah, dan para budak dianggap tak lebih dari sekadar barang dagangan yang bisa diperjualbelikan atau diwariskan, tanpa hak untuk menentukan nasib sendiri. Masyarakat Mekah pada masa itu tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Mereka menyembah berhala-berhala yang tak terhitung jumlahnya, yang mereka anggap sebagai perantara kepada Tuhan. Kebiasaan buruk seperti berjudi, meminum khamer, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan perpecahan antar suku menjadi pemandangan sehari-hari. Kezaliman merajalela, yang kuat menindas yang lemah, dan tak ada keadilan bagi mereka yang tak memiliki kedudukan atau harta. Bilal merasakan betul pahitnya kehidupan di bawah sistem yang bobrok ini. Sebagai seorang budak, ia berada di lapisan paling bawah struktur sosial, tanpa daya untuk melawan atau mengubah nasibnya. Setiap hari ia menyaksikan kesombongan para pemuka Quraisy, kemewahan hidup mereka yang kontras dengan penderitaan kaum miskin, dan ritual-ritual penyembahan berhala yang menurut nuraninya terasa begitu hampa dan tak masuk akal. Di tengah pekatnya kegelapan itu, secercah cahaya mulai memancar dari seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulai menyerukan ajaran baru yang begitu asing di telinga kaum Quraisy. Ajaran Tauhid, mengesakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada berhala. Pesan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa angin segar bagi mereka yang tertindas dan merindukan kebenaran. Ajaran Islam tidak memandang status sosial, warna kulit, atau asal-usul. Di mata Allah, semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kabar tentang ajaran baru ini perlahan-lahan sampai ke telinga Bilal, mungkin melalui bisik-bisik sesama Buddha atau dari perbincangan orang-orang di pasar. Meskipun ia seorang Buddha, Bilal memiliki hati yang bersih dan akal yang cerdas. Ketika Bilal mendengar tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama tentang keesaan Tuhan dan persamaan derajat manusia, hatinya bergetar. Ajaran ini seolah menjawab kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam dalam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu yang benar dan luhur dalam seruan itu, sesuatu yang jauh berbeda dari kemusyrikan dan ketidakadilan yang ia saksikan setiap hari. Diam-diam, Bilal mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia mendengarkan dengan saksama setiap informasi yang bisa ia dapatkan, meski harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh tuannya yang kejam. Keingintahuan itu semakin hari semakin besar, mendorongnya untuk mendekat pada sumber cahaya kebenaran tersebut, meski ia sadar betul resiko besar yang akan dihadapinya jika ketahuan. Suatu hari, dengan keberanian yang luar biasa, Bilal bin Rabah berhasil menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah mendengar langsung penjelasan dari lisan mulia sang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keindahan Islam, tentang kasih sayang Allah, dan tentang janji kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tak ada lagi keraguan dalam hati Bilal. Ia merasakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tulus dan penuh keyakinan, Bilal mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sejak saat itu, Bilal bin Rabah telah resmi menjadi seorang Muslim, bergabung dengan barisan para pengikut awal Nabi yang mulia. Keislaman Bilal pada awalnya dirahasiakan. Ia sadar betul akan kebengisan Umayyah bin Khalaf dan para pembesar Quraisy lainnya terhadap siapa saja yang berani meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, cahaya iman yang telah merasuk ke dalam kalbunya terlalu terang untuk terus disembunyikan. Ia mulai merasakan manisnya iman, ketenangan dalam beribadah kepada Allah yang Maha Esa, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bilal tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, terutama bagi seorang budak sepertinya. Namun, keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya memberinya kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Dimulailah babak baru dalam kehidupan Bilal, babak perjuangan mempertahankan iman di tengah ancaman dan siksaan. Tak butuh waktu lama bagi Umayyah bin Khalaf untuk mengetahui keislaman budaknya, Bilal. Kabar tentang seorang budak Habasyah yang berani meninggalkan agama leluhur dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cepat menyebar di kalangan para pembesar Quraisy. Kemarahan Umayyah meledak. Ia merasa terhina dan dilecehkan. Bagaimana mungkin seorang budak miliknya yang dianggap tak lebih dari harta benda berani menentang kehendak tuannya dan memeluk agama yang dianggap sesat dan mengancam tatanan sosial mereka? Umayyah yang dikenal karena kekejaman dan kesombongannya, bersumpah akan membuat Bilal menyesali keputusannya dan kembali kepada penyembahan berhala. Ia tidak akan membiarkan seorang pun dari kaumnya, apalagi seorang Buddha, mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menerima akibat yang setimpal. Dimulailah hari-hari penuh siksaan bagi Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf dan para kaki tangannya menyeret Bilal ke tengah padang pasir yang panas membara di waktu tengah hari, ketika matahari berada tepat di atas kepala dan pasir terasa seperti bara api. Pakaian Bilal dilucuti, membiarkan kulitnya yang hitam terpanggang langsung di bawah sinar matahari yang kejam. Mereka membaringkannya di atas pasir panas, kemudian menindih dadanya dengan batu besar yang berat, membuatnya sulit bernapas dan merasakan sakit yang luar biasa. Sambil menyiksanya, Umayyah terus memaksa Bilal untuk mengingkari Allah dan Rasul-Nya, serta kembali menyebut nama Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahan mereka. Ia berharap rasa sakit yang tak tertahankan akan meluluhkan iman Bilal. Namun betapa terkejutnya Umayyah dan para penyiksanya. Dari bibir Bilal yang kering dan pecah-pecah, yang keluar bukanlah ucapan kufur atau permohonan ampun kepada berhala, melainkan hanya satu kata yang diulang-ulang dengan penuh keyakinan. Ahad, ahad. Kata-kata ini seolah menjadi sumber kekuatannya, penegasan akan keimanannya yang tak tergoyahkan kepada Allah yang Maha Tunggal. Semakin keras siksaan yang ia terima, semakin lantang pula ia menyerukan keesaan Allah. Teriakan ahad, ahad itu menggema di padang pasir, menjadi saksi bisu atas keteguhan iman seorang hamba yang mencintai Tuhannya lebih dari dirinya sendiri. Para penyiksa semakin murka, namun mereka juga mulai merasakan keheranan dan mungkin sedikit ketakutan melihat ketegaran Bilal. Siksaan itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali, hari demi hari. Terkadang, leher Bilal diikat dengan tali lalu diseret oleh anak-anak di jalanan kota Mekah. Tubuhnya yang penuh luka dan lecet diseret di atas tanah yang kasar dan berbatu. Mereka mencambuknya tanpa ampun, meninggalkannya dalam keadaan lapar dan haus di bawah terik matahari. Namun, semua siksaan fisik yang mengerikan itu tidak mampu menggoyahkan akidah yang telah tertanam kokoh di dalam hatinya. Bagi Bilal, rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manisnya iman dan keyakinan akan janji Allah. Ia telah merasakan kebenaran Islam, dan ia tidak akan pernah menukarnya dengan apapun, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga seorang saudagar kaya dan dermawan, mendengar tentang siksaan yang dialami Bilal, hatinya terenyuh. Abu Bakar dikenal dengan kelembutan hatinya dan kepeduliannya terhadap kaum muslimin yang lemah dan tertindas. Beliau tidak tahan melihat saudaranya sesama muslim disiksa sedemikian rupa hanya karena mempertahankan imannya. Tanpa ragu, Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf. Terjadilah tawar-menawar yang sengit. Umayyah, yang pada dasarnya tamak akan harta, melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari budaknya yang keras kepala ini. Ia menawarkan Bilal untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi, berpikir Abu Bakar akan mundur. Namun Abu Bakar tidak gentar. Demi menyelamatkan Bilal dari siksaan dan memberikannya kebebasan untuk beribadah kepada Allah, Abu Bakar setuju untuk membeli Bilal dengan harga yang diminta Umayyah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ia menukarnya dengan seorang budak lain miliknya yang lebih kuat dan bernilai tinggi menurut standar mereka, ditambah sejumlah emas. Umayyah, meskipun kesal karena tidak berhasil membuat Bilal murtad, akhirnya melepaskan Bilal setelah menerima bayaran dari Abu Bakar. Saat itulah Bilal bin Rabah, seorang budak yang tegar imannya, akhirnya terbebas dari cengkeraman tuannya yang kejam. Abu Bakar segera memerdekakannya. Dengan berlinang air mata haru, Bilal bersyukur kepada Allah atas pertolongannya dan berterima kasih kepada Abu Bakar atas kemuliaan hatinya. Kebebasan ini bukan hanya kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan untuk menjalankan agamanya dengan tenang. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, kehidupan Bilal bin Rabah mengalami perubahan besar. Ia tidak lagi terikat oleh perintah seorang tuan yang zalim, dan kini ia bebas untuk beribadah kepada Allah tanpa rasa takut. Bilal menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa berada di sisi beliau, menyerap ilmu dan meneladani akhlak mulia sang Nabi. Meskipun telah merdeka, Bilal tetap hidup dalam kesederhanaan, tidak terlena dengan kebebasan yang baru diraihnya. Fokus utamanya adalah memperdalam pemahaman agamanya dan berkontribusi bagi perkembangan dakwah Islam yang saat itu masih menghadapi berbagai tantangan berat di Mekah. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas kecil Muslim yang penuh dengan semangat persaudaraan dan pengorbanan. Namun, tekanan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum Muslimin di Mekah semakin hari semakin meningkat. Mereka tidak rela melihat ajaran Islam terus menyebar dan pengikutnya bertambah. Berbagai bentuk boikot, penganiayaan dan ancaman pembunuhan dilancarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kondisi di Mekah menjadi sangat tidak aman, terutama bagi mereka yang lemah dan tidak memiliki perlindungan suku yang kuat. Bilal, meskipun sudah merdeka, tetap menjadi sasaran kebencian karena masa lalunya sebagai budak yang memeluk Islam dan keteguhannya dalam mempertahankan iman. Para sahabat merasakan betul betapa sulitnya menjalankan ajaran agama mereka secara terbuka di tengah lingkungan yang memusuhi. Melihat kondisi yang semakin genting dan atas perintah Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Yatsrib, sebuah kota oasis yang terletak sekitar 450 km di utara Mekah. Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah al-Munawwarah, atau kota yang bercahaya, menawarkan harapan baru bagi kaum muslimin. Penduduk Yatsrib dari suku Aus dan Khazraj telah banyak yang memeluk Islam dan berjanji akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya.

disambut dengan hangat oleh kaum Ansor, yaitu para sahabat penduduk asli Madinah yang menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, menciptakan ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat berdasarkan iman, bukan lagi berdasarkan ikatan darah atau kesukuan. Bilal bin Rabah dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah Abdullah bin Abdurrahman Al-Khathami, salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Di Madinah, Bilal memulai babak baru dalam hidupnya. Ia merasakan suasana yang jauh berbeda dari Mekah. Di sini, kaum muslimin dapat menjalankan ibadah dengan lebih leluasa dan aman. Masjid pertama, Masjid Quba, dan kemudian Masjid Nabawi, dibangun sebagai pusat kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial. Bilal selalu berada di barisan terdepan dalam setiap kegiatan keagamaan. Ia dikenal karena kesolehan, kejujuran, dan dedikasinya yang tinggi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Meski telah melalui berbagai penderitaan, tidak ada sedikit pun dendam atau kepahitan dalam hatinya. Yang ada hanyalah rasa syukur atas nikmat iman dan Islam, serta semangat untuk terus berjuang di jalan Allah. Ia menjadi salah satu pilar penting dalam komunitas Muslim yang baru terbentuk di Madinah. Kehidupan di Madinah tidak serta-merta menjanjikan kemewahan. Banyak kaum Muhajirin, termasuk Bilal, yang meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Mereka harus memulai hidup dari nol. Namun, semangat kebersamaan dan saling membantu antara Muhajirin dan Ansor membuat kesulitan itu terasa lebih ringan. Bilal tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sambil terus belajar dan beribadah. Kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin erat. Ia seringkali bertugas melayani kebutuhan pribadi Nabi, menunjukkan betapa besar cinta dan pengabdiannya. Peran Bilal dalam sejarah Islam tidak berhenti sampai di situ. Sebuah tugas mulia lainnya telah menantinya. Sebuah tugas yang akan mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah umat Islam. Setelah kaum muslimin menetap di Madinah dan Masjid Nabawi telah berdiri sebagai pusat peribadatan dan kegiatan umat, muncul sebuah kebutuhan penting. Bagaimana cara memberitahukan kepada seluruh umat Islam bahwa waktu salat telah tiba? Pada awalnya, kaum muslimin berkumpul untuk salat dengan cara memperkirakan waktu atau saling memberitahu dari mulut ke mulut. Namun, seiring bertambahnya jumlah jamaah, cara ini dirasa kurang efektif dan tidak teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi terbaik. Beberapa usulan muncul, seperti menggunakan lonceng seperti orang Nasrani, atau trompet seperti orang Yahudi, atau menyalakan api sebagai tanda. Namun, semua usulan tersebut belum ada yang benar-benar memuaskan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam, seorang sahabat dari kaum Ansor bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang pria yang mengenakan dua helai pakaian hijau sambil membawa sebuah lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng tersebut untuk digunakan memanggil orang salat. Namun, pria itu bertanya, "Untuk apa engkau membeli ini?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Untuk memanggil orang salat." Pria itu berkata, "Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Tentu saja." Lalu pria itu mengajarkan lafaz-lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah." Keesokan paginya, Abdullah bin Zaid segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan mimpinya. Mendengar lafaz-lafaz adzan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, insya Allah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh Abdullah untuk mengajarkan lafaz azan itu kepada Bilal bin Rabah. "Ajarilah Bilal kalimat-kalimat itu, karena sesungguhnya suaranya lebih lantang dan merdu daripadamu." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
pemilihan

0: Bilal ini bukanlah tanpa alasan. Bilal dikenal memiliki suara yang sangat indah, lantang sehingga mampu menjangkau jarak yang jauh. Selain itu, ketakwaan dan keikhlasan Bilal menjadi pertimbangan penting. Tugas mulia mengumandangkan panggilan suci ini membutuhkan seseorang dengan kualitas spiritual yang tinggi. Maka, tibalah saatnya azan pertama dikumandangkan. Bilal bin Rabah naik ke tempat yang tinggi, ada riwayat menyebutkan atap salah satu rumah di dekat masjid. Dengan suara yang menggetarkan jiwa, penuh penghayatan dan kekhusyukan, Bilal mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid dan seruan untuk salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara emas itu menggema di seluruh penjuru Madinah, menembus keheningan pagi, menyentuh hati setiap muslim yang mendengarnya. Kaum muslimin yang mendengar seruan agung itu segera bergegas menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Saat itu, Umar bin Khattab yang sedang berada di rumahnya juga mendengar suara azan tersebut. Ia segera keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata bahwa ia juga bermimpi hal yang sama seperti Abdullah. Hal ini semakin menguatkan bahwa azan adalah petunjuk dari Allah. Sejak hari itu, Bilal bin Rabah secara resmi menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, 5 kali sehari, suara merdunya mengalun indah, memanggil kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban salat. Azan yang dikumandangkan Bilal bukan sekedar panggilan biasa. Itu adalah deklarasi kebesaran Allah, kesaksian atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajakan menuju kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Suaranya menjadi simbol syiar Islam, penanda waktu salat, dan pengingat bagi kaum muslimin akan kewajiban mereka kepada Sang Pencipta. Bilal menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, tanpa pernah merasa lelah atau bosan. Ia memahami betul betapa mulianya tugas yang diembannya. Posisi sebagai muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Bilal kedudukan yang sangat terhormat di mata kaum muslimin. Ia yang dulunya seorang budak yang dihina dan disiksa, kini menjadi sosok yang dicintai dan dihormati. Suaranya dinanti-nanti setiap kali waktu salat tiba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai keutamaan muazin bahwa mereka akan memiliki leher yang paling panjang sebagai tanda kemuliaan di hari kiamat. Bilal tidak pernah menyombongkan diri dengan kedudukannya. Ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tawadu, dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas imannya. Kisah Bilal menjadi bukti nyata bahwa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari status sosial, warna kulit, atau asal-usul, melainkan dari ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Suara Bilal telah mengukir sejarah, menjadi warisan abadi bagi umat Islam di seluruh dunia. Kehidupan Bilal bin Rabah di Madinah tidak hanya diisi dengan tugasnya sebagai muazin. Ia juga turut serta dalam berbagai perjuangan dan peperangan yang dihadapi kaum muslimin untuk mempertahankan diri dan menyebarkan dakwah Islam. Bilal selalu berada di barisan terdepan, menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Perang Badar, pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, Bilal berkesempatan untuk berhadapan langsung dengan mantan tuannya yang dulu menyiksanya dengan kejam, Umayyah bin Khalaf. Takdir mempertemukan mereka di medan perang. Dalam pertempuran itu, Umayyah bin Khalaf akhirnya tewas. Bukan secara langsung di tangan Bilal, namun Bilal menjadi salah satu saksi jatuhnya salah satu tokoh utama penentang Islam tersebut. Kematian Umayyah menjadi simbol runtuhnya tirani dan kezoliman yang pernah ia rasakan. Bilal juga ikut serta dalam berbagai peristiwa penting lainnya, seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaibiyah, hingga Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah. Kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah luntur. Ia senantiasa siap sedia menjalankan perintah Nabi, baik dalam keadaan suka maupun duka, lapang maupun sempit. Kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatnya banyak menyerap akhlak mulia dan ajaran Islam secara langsung. Bilal bukan hanya seorang muazin, tetapi juga seorang sahabat yang terpercaya dan dicintai oleh Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memuji keteguhan iman Bilal dan kesabarannya dalam menghadapi cobaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara terompah Bilal di surga dalam mimpinya, sebuah pertanda akan kedudukan mulia Bilal di sisi Allah azza wa jalla. Puncak dari perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Fathul Makkah, ketika kaum muslimin berhasil memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Ini adalah momen kemenangan besar bagi Islam. Setelah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaum jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat mengharukan dan penuh makna. Bilal, seorang mantan budak berkulit hitam dari Habasyah, kini berdiri di atas bangunan suci Ka'bah, mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid di jantung kota yang dulu pernah menghina dan menyiksanya. Suara azannya menggema, menandakan runtuhnya era kemusyrikan dan tegaknya panji-panji Islam di tanah Arab. Peristiwa ini menjadi bukti nyata akan kemuliaan Islam yang mengangkat derajat manusia berdasarkan ketakwaan, bukan status sosial atau ras. Setelah peristiwa Fathul Makkah, Bilal terus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat-saat terakhir kehidupan beliau. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriah menjadi duka yang mendalam bagi seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali Bilal bin Rabah. Kehilangan sosok panutan dan kekasih Allah itu terasa begitu berat. Bagi Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi dan pemimpin, tetapi juga sahabat, pelindung, dan orang yang telah mengubah hidupnya dari kegelapan menuju cahaya. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal merasa sangat sedih setiap kali hendak mengumandangkan azan. Kalimat "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah" terasa begitu berat di lisannya, mengingatkannya pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kini telah tiada. Kesedihan Bilal begitu mendalam hingga ia memutuskan untuk tidak lagi mengumandangkan azan di Madinah. Ia merasa tidak sanggup menahan haru dan kesedihan setiap kali menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam azannya. Ia kemudian meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi berjihad di negeri Syam, meliputi wilayah Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania saat ini. Abu Bakar pada awalnya keberatan karena suara azan Bilal sangat dirindukan oleh penduduk Madinah. Namun, melihat kesungguhan dan kesedihan Bilal, Abu Bakar akhirnya mengizinkannya. Bilal kemudian bergabung dengan pasukan Muslim yang berjihad di Syam, melanjutkan pengabdiannya kepada Islam di medan yang berbeda. Ia tetap menjadi sosok yang disegani karena kesalehan dan pengalaman jihadnya. Selama berada di Syam, Bilal tetap hidup dalam kesederhanaan dan terus beribadah dengan tekun. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika, saat Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Syam, para sahabat meminta agar Bilal sudi mengumandangkan azan sekali lagi. Awalnya Bilal menolak dengan halus, namun karena desakan dan kerinduan para sahabat, akhirnya ia bersedia. Ketika Bilal mulai mengumandangkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," suasana menjadi hening. Dan ketika sampai pada kalimat "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah," Bilal tak kuasa menahan tangisnya. Dan semua yang hadir pun turut menangis, teringat akan masa-masa indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar cinta Bilal kepada Nabi dan betapa dalamnya makna azan bagi dirinya dan kaum muslimin. Bilal bin Rabah menghabiskan sisa usianya di negeri Syam, jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan, namun tetap dekat dengan perjuangan Islam. Meskipun tidak lagi aktif sebagai muazin tetap di Madinah, semangat pengabdiannya tidak pernah padam. Ia terus berkontribusi dalam menyebarkan ajaran Islam dan membela panji-panjinya di medan jihad. Kehidupannya di Syam tetap mencerminkan kesederhanaan dan ketakwaan yang telah menjadi ciri khasnya sejak awal memeluk Islam. Ia tidak mencari kemewahan duniawi atau jabatan tinggi, melainkan keridaan Allah dan kebahagiaan di akhirat. Kisah keteguhan imannya saat disiksa di Mekah dan kemerduan suaranya saat mengumandangkan azan telah melegenda dan menjadi inspirasi bagi generasi Muslim di berbagai penjuru dunia. Menjelang akhir hayatnya, Bilal bin Rabah menetap di Damaskus, Suriah. Ketika sakit keras yang akan mengantarkannya pada kematian datang menjemput, ia tidak menunjukkan rasa takut atau kesedihan yang berlebihan. Sebaliknya, ia justru tampak bahagia dan penuh harap. Ketika istrinya menangis di sisinya sambil berkata, "Oh, betapa sedihnya." Bilal justru menyahut dengan penuh kegembiraan, "Oh, betapa bahagianya. Besok aku akan bertemu dengan para kekasih, Muhammad dan para sahabatnya." Kata-kata ini menunjukkan betapa besar kerinduannya untuk bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah lebih dahulu wafat. Baginya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju pertemuan dengan orang-orang yang ia cintai dan rindukan di surga Allah. Bilal bin Rabah wafat sekitar tahun 20 atau 21 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dalam usia sekitar 60 tahun. Ia dimakamkan di Damaskus dan makamnya hingga kini masih diziarahi oleh kaum muslimin yang mengenang jasa-jasanya. Kepergian Bilal meninggalkan duka yang mendalam, namun juga warisan yang tak ternilai harganya. Ia adalah contoh nyata dari seorang hamba Allah yang tulus, sabar, tegar, dan penuh pengabdian. Dari seorang budak yang tidak memiliki apa-apa, ia diangkat derajatnya oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Islam dan sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Bilal bin Rabah mengandung banyak sekali pesan moral dan inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Pertama, ia mengajarkan tentang kekuatan iman yang mampu mengalahkan segala bentuk penindasan dan penyiksaan. Kedua, ia menunjukkan bahwa kemuliaan sejati di sisi Allah bukanlah berdasarkan status sosial, ras, atau kekayaan, melainkan berdasarkan ketakwaan. Ketiga, kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dedikasinya dalam menjalankan tugas sebagai muazin menjadi teladan dalam pengabdian. Keempat, kesederhanaan hidupnya dan ketidakpeduliannya terhadap gemerlap dunia mengajarkan kita untuk fokus pada tujuan akhirat. Suara azannya yang legendaris akan selalu dikenang sebagai panggilan menuju kebaikan dan pengingat akan kebesaran Allah. Warisan Bilal bin Rabah tidak hanya berupa kisah heroik, tetapi juga semangat juang dan keteladanan yang terus hidup dalam sanubari kaum muslimin. Setiap kali azan dikumandangkan dari menara-menara masjid di seluruh penjuru dunia, kita seolah diingatkan pada sosok Bilal, muazin pertama yang dengan suara emasnya telah menggetarkan jiwa dan menyatukan umat dalam panggilan salat. Ia adalah bukti bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dalam segala bentuknya, baik perbudakan fisik maupun perbudakan hawa nafsu dan kemusyrikan. Kisahnya adalah pengingat bahwa setiap muslim, apapun latar belakangnya, memiliki potensi untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dengan iman, amal saleh, dan ketakwaan yang tulus. Demikianlah kisah Bilal bin Rabah, sang muazin mulia, yang perjalanannya dari seorang budak yang terhina menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati adalah cerminan dari keagungan ajaran Islam. Kehidupannya penuh dengan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia telah membuktikan bahwa dengan iman yang kokoh, tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah hidupnya dan meneladani sifat-sifat mulianya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Rahimahullahu rahmatan wa asian. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di surganya yang tertinggi bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin. Amin. Bilal bin Rabah telah membuktikan bahwa kemuliaan sejati bukanlah milik keturunan atau harta, melainkan ketakwaan yang terukir di kalbu. Suara azan Bilal telah menjelma menjadi panggilan agung yang kini menggema di seluruh penjuru bumi, 5 kali sehari, mengingatkan kita pada kebesaran Allah dan risalah nabinya. Kisah Bilal bukan sekadar catatan sejarah, tapi lentera abadi yang menerangi jalan setiap jiwa yang merindukan cinta ilahi dan derajat mulia. Ia adalah bukti hidup bahwa Islam mengangkat manusia, membebaskan jiwa, dan menilai insan hanya dari iman dan amalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, Satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Eh serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serngingnya panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
7: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Kudengar setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisapan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah, pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah SWT terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah, sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi, membela kita. Sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisap, mengevaluasi dirinya, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisapan saja sangat mengerikan dan tersiksa. Bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan sebagaimana dalam hadis sahihnya. Sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let
1: they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya lagi di Ngopi Bareng Tirta di Cafe FK, di FKKMK. Dan kali ini saya nggak sendiri. Kali ini kita akan berdiskusi dengan dermatologis SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Dan juga beliau adalah pengajar senior di FKKMK UGM. Tidak lain tidak bukan, Bu Awalia. Oke, Bu Dokter Awalia. Kita
3: kasih.
2: Manggilnya biaya Bu Dokter,
3: Bu Sri, Bu Dokter, Bu Lia.
2: Bu Lia ya?
3: Bu Sri.
2: Bu Sri Awalia. Lucu ya, kayaknya seru. Gak apa-apa ya?
3: Gak apa-apa, Bu.
2: Ntar keluar Bulia. Dimarahin saya.
3: Oh yaudah, Bu Lia, Bu Lia.
2: Bu Lia ya? Oke. Okay. Ya,
3: okay.
2: Bu Lia bisa Dokter. Buat teman-teman, kalau teman-teman UGM kan rata-rata di FK udah mengenal. Tapi kalau di netizen dan di warga kan kayaknya belum kenal. Bisa diperkenalkan diri nggak?
3: Oke. Okay. Ya, ceritanya saya tuh apa ya? Ibu dosen. Waduh. Dan juga dokter, yang penting dokter kulit nih. Kenapa itu profesi yang dulu saya suka? Ketemu pasien sama ketemu murid. Kalau pas ketemu pasien, ada muridnya, tambah ceritanya panjang.
2: Tapi galak nggak?
3: Galak enggak, itu tanyanya sama muridnya.
2: Sudah, kalau boleh tahu, sudah berapa tahun jadi dermatologis?
3: 2001. Kok 2001 masuk 2005?
2: 20 tahun dong.
3: Belajar.
2: 20 tahun untuk jadi pengajarnya, dosennya?
3: Ya 2005 itu.
2: Oh, double berarti?
3: Pas keterima, pas jadi pengajar. Pas selesai, pas keterima.
2: Kalau praktek tiap hari di mana, Bu Dokter?
3: Ada di Rumah Sakit Sarjito yang utama. Itu yang pastinya mikirnya banyak, tapi okay lah, semua kok nggak bisa ditampung ke situ.
2: Dan sekarang saya mau tanya langsung, boleh nih?
3: Boleh.
2: Karena ini pertanyaan dari masyarakat. Dan kita kan tahu bahwa di Indonesia itu kan kemarin sempat di Jakarta polusi. Ya, dan sempat kita melihat di nggak hanya Jakarta, Karawang, Bekasi itu polusi. Dan banyak masyarakat tuh akhirnya bertanya, dok, kalau saya lari-lari di outdoor, impact-nya apa terhadap kulit dan impact-nya terhadap kulit gimana? Terus cara mencegah piye?
3: Ya, sebenarnya kulit itu butuh matahari juga. Jadi gitu. Outdoor, kulit itu butuh udara segar. Nah, outdoor-nya kalau banyak tumbuhan itu lebih bagus lagi. Sesuatu yang sedikit polusi itu lebih bagus lagi. Sehingga yang kita harus tahu tuh matahari jam berapa. Itu matahari jam berapa? Saya paling bagus sih sebelum jam 10, setelah jam 3. Seperti itu. Itu masih aman karena kulit itu butuh matahari. Eksem butuh matahari. Namanya aja penyakit psoriasis, penyakit vitiligo, obatnya kan UV, sinar UV, fototerapi. Salah satunya juga matahari.
2: Oh gitu.
3: Iya. Tapi outdoor-nya mana dulu, Mas? Kalau outdoor-nya itu di pegunungan, di pantai, polusinya lebih sedikit atau di itu lebih bagus lagi.
2: Oh, lebih bagus buat kulit. Kalau di kota, Jakarta, Bekasi.
3: Kalau pas Car Free Day mungkin nggak apa-apa ya.
2: Lucu tuh kan.
3: Soalnya kan orangnya loh, kalau Car Free Day boleh jalan-jalan.
2: Kalau harian kayak 9 to 5 hari Senin, Jumat yang padat itu.
3: Iya, selama masih belum ada mobil lewat, kendaraan bermotor, CO2, polusi ada, itu sebenarnya nggak apa-apa ya, harusnya ya.
2: Oh, jadi impactful ya, kayak CO2, monoksida ke kulit itu efeknya ternyata, bukan hanya ke paru?
3: Iya.
2: Bukan hanya ke paru?
3: Ternyata tuh malah yang ketemu sama polutan tuh malah paling banyak kan kulit, toh. Katanya nih semua kulit. Kalau paru harus lewat mukosa. Nah, itu efeknya banyak. Dan apa namanya, absorpsi dari bahan-bahan toksik, polutannya tuh kan lewat kulit jadi banyak. Apalagi tanpa pelindung.
2: Tipsnya gimana tuh kalau buat yang pemotor yang tiap hari kerja lihat kena polusi?
3: Iya, iya. Mungkin jalan datang pagi pulang malam, tapi kasihan ya.
2: Aduh ya Allah.
3: Tapi kasihan juga nanti pusing.
2: Gak salah sih tuh. Itu tidak salah tapi tidak benar.
3: Terus, gak tiap hari.
2: Kerja. Oh berarti pakai ini ya, pakai sarung tangan.
3: Pakai sarung tangan, pakai tutup kepala, mungkin masker juga ya.
2: Oke. Okay. Dan sekarang kalau kita melihat tren setelah polusi itu ada beberapa orang, saya nggak tahu ngerasanya gimana ya Bu Dokter, tapi saya ngerasa circle saya tuh mulai banyak yang sering alergi.
3: Ya, jadi memang semua penyakit alergi itu kan memang utamanya kan dipicu oleh paparan bahan alergen. Nah, alergen itu memang paling banyak sebenarnya kalau alergen yang ada di udara, di lingkungan.
2: Oke.
3: Okay. Kayak environment itu, apa lingkungan yang kayak polusi dari udara, aeroalergen namanya.
2: Iya.
3: Kok di pabrik, kalau udara, motor, gitu kan, dari motor itu yang paling banyak. Sebenarnya lebih banyak dibandingkan makanan ya ternyata Mas.
2: Oh iya?
3: Kita sering nyalahin makanan sebagai penyebab alergi.
2: Iya tapi betul, ternyata, alergi seafood.
3: Dia itu dipicu lingkungan, atau bahkan dia pakai kosmetik yang terlalu menggerus kulit gitu.
2: Oh.
3: Nah, membuat barrier kulit, kan kulit itu kan sebenarnya pertahanan tubuh ya.
2: Barrier.
3: Kulit itu adalah pertahanan tubuh, sehingga kalau kita mengoleskan sesuatu, itu harusnya yang membuat pertahanan tubuhnya itu bagus. Dia intak, jadi apapun, misalnya sabunnya jangan yang terlalu antiseptik, jangan yang terlalu banyak parfum yang tertentu, jangan terlalu pakai pemutih, itu kan sebenarnya untuk melindungi. Karena kalau misalnya kulit kita tuh seperti semen dan batu bata ya, kalau dia yang bagus itu adalah semen dan batu batanya rapi. Jadi kalau kayak banjir hujan itu dia nggak merembes kan.
2: Betul.
3: Nah, jadi semua yang membuat dia merembes itu dikurangi, bahan iritan gitu. Itu salah satu proteksi. Selain proteksi dari baju-baju dan lain sebagainya.
2: Nah, kalau cara mengatasi kulit yang udah alergi gitu, misalkan dia sering gatal-gatal gitu, gimana cara mengatasi ini?
3: Perbaiki barrier kulitnya, kemudian kurangi sebisa mungkin, ya nggak usah harus pagi sampai malam tadi, kurangi paparan yang penyebabnya.
2: Okay.
3: Nah, paparan penyebab tuh bisa dari ngobrol sama dokternya, bisa dengan tes alerginya. Jadi pasien tuh dibikin untuk membuat, coba deh ketemu sekarang, pulang, pikirkan apa saja sih alergen yang memicu gitu.
2: Jadi dia terpaksa mikir sehingga nanti tahu.
3: Kemudian yang nggak lupa lagi stres.
2: Oh stres ya, stres kerja itu pengaruh tuh?
3: Iya pengaruh juga. Sama juga hormonal. Biasanya pada hormonal itu juga termasuk gaya hidup, cara hidup, cara tidur. Harusnya kan kita tidur paling bagus jam 10 malam, bangun jam
2: subuh.
3: 3. Sebelum subuh sebenarnya jam 3 itu kan. Tahajud itu boleh sepertiga malam terakhir. Itu pada saat hormon kita itu yang jahat, hormon jahatnya itu produksinya pas sudah
2: low.
3: Sedikit kita sebaiknya bangun, tapi pada saat dia banyak kita istirahat.
2: Itu
3: juga pengaruhnya banyak hormon.
2: Nah, terus salah satu impactful jerawat itu karena makanan dominan atau karena lingkungan atau?
3: Biasanya kalau kita ngobrol sama pasien itu setiap penyakit itu kan ada orang yang bakat tertentu. Jadi kalau misalnya kita bakat jerawat atau kita bakat alergi itu kita atur gaya hidupnya agar munculnya itu tidak terlalu sering. Jadi kita bisa mengontrol, mengendalikan. Karena apa? Kalau jerawat karena lingkungan, makanan juga perlu. Katanya tuh Western diet. Jadi saat ini mak-mak-mak Jawa ini sehat. Makanan rumah. Yang masaknya lama.
2: Ini lucu, kok iso?
3: Iya, karena makanan Jawa itu masaknya lama. Makanan Sunda itu yang lama. Sayur-sayur, buah itu bagus. Tapi kalau misalnya makanan yang berlemak, banyak gorengan, itu tetap jerawatnya jadi lebih muncul.
2: Loh kok iso Bu?
3: Iya. Kok iso ya? Gue nanti mikir. Ilmiah apa orang ilmiah? Karena kan sayuran itu mengandung antioksidan. Kita bisa bantu vitamin, tapi sebenarnya sayuran, buah yang prosesnya tidak terlalu banyak, tidak banyak penguapan, tidak banyak pembakaran, tidak banyak itu kan akan membuat antioksidannya makin dikit.
2: Oke, soal jerawat kita akan nyawet ke cuci muka.
3: Cuci muka.
2: Ini yang tanya cowok. Kalau soal cowok, wajah cowok. Kalau saya kan sudah sering edukasinya. Sebenarnya sebagai seorang cowok, kita kalau cuci muka batasannya berapa sih sehari?
3: Sebenarnya sih cukup 2 kali sehari loh ya. Atau kalau pas kotor. Dan kita juga, kalau jerawat itu juga dipengaruhi iritasi yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita pakai sabun yang ada scrubnya, dia banyak sesuatu yang menggerus, itu makin muncul jerawatnya.
2: Oh iya?
3: Iya, karena jerawat itu juga dipicu oleh gesekan-gesekan. Gitu.
2: Oh, karena terlalu sering?
3: Iya, terlalu sering. Nah, gitu.
2: Kalau buat para cowok, kan teksturnya lebih berminyak nih, Bu. Cara mencegah jerawat buat datang, pripun?
3: Ya, itu tadi makan, dijaga, olahraga, matahari, itu juga
2: ngaruh.
3: Perlu matahari yang sehat, itu pengaruh. Dia banyak gerak, jangan terkena paparan UV itu macam-macam kan, dari matahari sendiri, dari gadget, dari apa, itu semua yang merangsang itu.
2: Oke, okay. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke kemerahan ya. Jadi kalau kita melihat lihat keluhan di Twitter ya, itu banyak sekarang cewek terutama ya. Saya ngelihatnya nggak tahu ya, tapi cewek itu banyak yang sering mengeluh alergi tuh merah semua. Terus akhirnya banyak yang self diagnose cowok juga tuh autoimun. Nah, emang semua semua yang kulit kemerahan di kulit itu apakah langsung
3: autoimun?
2: Iya.
3: Ya itu enggak sih. Jadi kita tuh sering ketemu sama pasien yang selalu menganggap dirinya autoimun. Itu yang capek juga ya. Jadi sebenarnya paling banyak ya self-diagnose atau dia lihat online atau sudah diperiksa macam-macam. Jadi sebenarnya pelakit kulit merah-merah itu yang paling banyak tuh dia sensitif atau kulitnya sensitif karena iritasi ringan. Belum tentu dia alergi. Jadi kena matahari itu kan juga matahari kan juga mengiritasi ya, muncul eritem, apalagi kalau kulitnya cerah, apalagi kalau dia sering pakai peeling atau sering pakai apa derm apa itu yang
2: dermascroll
3: itu kan banyak kena merah gitu ya, atau kena pemutih gitu. Nah, itu paling banyak itu sebenarnya adalah sensitif skin, kulitnya basicnya sensitif, atau dia dermatitis kontak iritan, atau dia punya basic dermatitis atopi yang barrier kulitnya nggak banyak, terus dipicu oleh tadi. Karena kalau autoimun tuh macam-macam loh. Kalau lupus tuh kan harus benar-benar bentuknya kayak kupu-kupu, diikuti dengan gejala-gejala yang lain, lemes dan lain sebagainya. Itu kalau dia merah langsung autoimun, nah malah lemes sih.
2: Jadi bisa jadi buat teman-teman ya jangan self-diagnose ya.
3: Jangan self-diagnose. Nah, dilihat. Makanya ada yang saya bilang. Di sini kan dermatovenerologi dan estetika. Kalau di Eropa tuh malah dermatoalergologi gitu. Karena apa yang ada pada kulit itu kadang suka kelihatan duluan. Selain penyakit, oh ini alergi atau bukan sih? Ini obat atau imun bukan sih? Atau ini apa namanya itu tuh seperti itu.
2: Itu baru. Nah, sekarang kalau ngomong soal profesi kan dari SPKK sekarang jadi DVE. Itu perbedaannya apa sih, Dok? Kalau secara basic saya mewakili teman-teman warga nih yang netizen belum tahu, apakah ada bedanya SPKK dan SPDVE?
3: Ya sebenarnya sih kalau SPKK dan DVE itu mungkin kalau KK itu kan kulit dan kelamin, DVE itu dermatologi venerologi, tapi karena tuntutan zaman kan orang butuh estetik. Tapi diharapkan loh ya, diharapkan SPKK yang memang mengerjakan estetik tuh dia memang mengedepankan kepentingan pasien dan membuat kulitnya itu selain bagus dilihat, tapi dia tidak membuat kerusakan pada barrier dan tidak menimbulkan efek samping terlalu panjang.
2: Bisa.
3: Misalnya pemutih, dia jadi lebih mudah, melasmanya jadi lebih muncul pada saat dia nggak pakai tabir surya. Atau mungkin yang lainnya hidrokoinon jadi okronosis.
2: Waduh.
3: Atau gitu. Ini nggak usah panik. Nanti harusnya nggak usah panik. Harusnya ditenangkan dulu, dilihat kapan perlunya.
2: Oh, jadi semua itu ada kapan perlunya.
3: Iya, kapan perlunya. Dan juga dokter kulit juga belajar juga kuat, harus kuat banget di dermatologi juga ya. Dan venerologi, sehingga dia bisa membedain, oh saya jangan diapa-apakan nih pasien ini. Ini harusnya pakai ini.
2: Oh, jadi gitu. Sometimes doing nothing juga masih aman?
3: Doing nothing.
2: Cuman dilihat.
3: Ya, nanti kalau aliran saya aman.
2: Tapi yang saya perlu tanyakan ini, Dok. Kalau kita masuk, berarti kalau dapat perawatan A sampai Z atau overtreatment tuh efek buruknya gimana?
3: Efek buruknya efek samping ya. Kalau dia pas nggak pakai matahari atau dia dilakukan secara tidak profesional. Kemudian dia obat-obatnya mungkin pas dia dilakukan sendiri sehingga pasien menggunakan obat itu sendiri. Betul. Kadang pasien kan juga beli sendiri. Itu nanti bisa disalahkan juga dokternya.
2: Yeah.
3: Jadi kita jadi dokter harus tanya dulu. Kadang dia menggunakan beli sendiri online yang membuat kulitnya itu jadi putih, tapi pada saat dilepas dia jadi muncul kayak acne. Jadi bukan jerawat beneran, tapi acne yang diakibatkan karena withdrawal steroid. Nah, itu pada saat ketemu dokter nanti dianggapnya waktu dikasih kosmetik sama dokternya alergi sama kosmetik dokter itu.
2: Padahal
3: tapi sebenarnya mungkin karena withdrawal.
2: Withdrawal steroidnya tadi. Yeah. Pas dikasih kosmetik malah alergi yang disalahin yang
3: yang ini yang sebelumnya.
2: Itu karena paparan steroid berlebihan ya.
3: Ya bisa bahan-bahan kimia macam-macam ya yang kita mungkin enggak bisa bilang ABC sebelum dibuktikan.
2: Oke, terus berikutnya Dok, yang mau saya tanyain. Kan kulit itu genetiknya, warna itu kan genetik ya. Jadi kalau saya putih, ada yang sawo matang, yang hitam, ada yang gelap, ada yang kuning langsat. Sebenarnya facial wash atau obat, atau kayak krim-krim pemutih itu real gak sih?
3: Sebenarnya real karena dia akan membuat eksfoliasi jadi lebih cemerlang gitu. Karena ada bahan-bahan kimia tertentu yang membuat kulitnya itu apa stratum korneumnya tuh lebih mudah terkelupas dengan bagus gitu pada dosis tertentu sehingga dia lebih cerah. Karena kan tumpukan stratum korneum juga bisa membuat kulitnya jadi tidak cerah misalnya gitu. Tapi kalau untuk hidrokuinon dia memang benar untuk memutihkan, tapi kan harusnya untuk kasus-kasus tertentu misalnya melasma, pigmentasi gitu. Tapi juga dosisnya pun kan juga harus dalam tidak boleh terlalu lama, apalagi sekarang kan bisa dikombinasi dengan laser, dengan IPL, itu kan mungkin lebih
2: untuk impactfulnya apa sih sebenarnya kalau kita menggunakan krim pemutih berlebihan? Ada side effect-nya nggak?
3: Side effect-nya yang paling berat yaitu tadi withdrawal, acne withdrawal steroid, bisa juga acne yang folikulit, jadi radang pada kulit karena penggunaan steroid yang panjang, nanti infeksi kulit yang panjang jadi nanah-nanah. Ush. Terus kemudian juga kayak jerawat yang komedo.
2: Aku bayangin, aku soalnya
3: nanti aja online sih.
2: Terus batasannya maksim, batasan amannya pripun dok? Batasan amannya?
3: Batasannya begini, kalau saya ke pasien gini, kalau kita mengoleskan sesuatu, terus wajahnya tuh langsung berubah, terus jadi kayak apa namanya, seperti terlalu licin, terus terlalu apa putih gitu, terus pada waktu dilepas itu jadi kayak surem keluar kemode, itu kita harus hati-hati gitu.
2: Gampang ya,
3: itu kalau berhubungan sama gampang gitu,
2: gampang langsung mengenalinya ya.
3: Iya,
2: terus cara gitu mengedukasi masyarakat bahwa ya kulit dasarmu sama matang, mau kamu kasih krim putih lah akan seputih-putih.
3: Iya, yang paling lucu dulu keluar negeri nyari krim pemutih ya, di sana nggak ada ya. Kita yang punya apa kulit sawo matang itu kulit sawo matang tuh harusnya seneng loh Mas Tirta, karena dia punya proteksi terhadap mataharinya tuh tinggi.
2: Ini menarik.
3: Jadi nggak perlu kalau diputihkan nanti malah jadi cancer kulit, salah satu efek juga kalau terlalu gitu berlebihan. Iya.
2: Jadi kenapa kita sawo matang tuh emang se-impactful itu?
3: Iya.
2: Sawo matang tuh melindungi dari UV.
3: Iya, se-impactful itu karena kan kanker kulit banyak terjadi pada pasien pada masyarakat yang dia kulitnya kan tipe 1-2 yang kayak orang Eropa gitu.
2: Iya. Jadi itu karena karakter mungkin, apakah bisa
3: tipe
2: saya
3: kulitnya.
2: Apabila saya bilang gini dok, kita tuh kulit yang sawo matang karena kita tinggal di wilayah tropis.
3: Iya.
2: Sementara teman-teman Eropa itu kulitnya lebih putih karena jauh dari.
3: Iya, karena sepertinya dulu tuh ya Tuhan selalu menurunkan sesuatu

0: dan kamu. Tapi kan bisa diatur.
1: Itu tidak eksek keluar alergi nyamuk. Itu dicokot nyamuk
0: cokot
1: berarti.
0: Nyamuk, iya. Bukan alergi, tapi reaksi berlebihan terhadap nyamuk. Oh, pinter loh. Namanya aja dokter yang wawancara.
1: Lucu banget. Tapi ini jarang ya. Kalau punya dosen kayak gini, biasanya nilainya pelit.
0: Oh, gitu ya.
1: Dosen lucu bisa nilainya pelit. Benar nggak? Benar nggak?
0: Saya sama guru. Saya tuh katanya dikasih nilai terlalu banyak, terlalu berlebihan.
1: Oh, terlalu baik berarti. Oh, baik berarti
0: terlalu lucu. Berlebihan.
1: Oh, ijolak
0: tapi juga nggak bagus loh. Tidak bisa membedakan yang. Oh, nggak sih. Saya karena kasihan. Oh, bukan kasihan. Mereka tuh sudah bekerja.
1: Lucu. Nggak sensor nggak apa-apa. Itu lucu. Gak.
0: Kalau itu kan akan ketemunya di CBT ya. Di tes itu. Tapi kalau misalnya sama residen, dia udah ngangani pasien sulit-sulit gitu. Kok nilainya jelek, masaknya nggak tuh?
1: Ya, kasihan.
0: Iya.
1: Wah, ini berarti favorit murid sih. Favorit murid deh.
0: Jangan dimasukkan ya, sensor.
1: Nah itu tadi gini, lucu. Terus Bu Dota, berarti saya boleh berkesimpulan atau mengambil pendapat, kalau kita terlalu pengen terobsesi banget di Indonesia memutihkan, berarti impact-nya malah gampang banget kena reaksi UV dong.
0: Iya, malah dia kulit, barrier kulitnya jadi tidak bagus, sehingga apapun yang merusak, kan saat ini yang terkenal UV, berbagai jenis UV, UVB, UVA, yang lain sebagainya, maupun polutan-polutan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga menimbulkan reaksi. Termasuk pekerja loh mas. Itu yang kasihan tuh pekerja. Misalnya pekerja wet work yang dia pembatik, terus dia banyak terkena polusi, itu kan juga kasihan dia. Karena kan teriritasi apa dari air, kan dia nyuci, ada nyuci lerak batik, terus kemudian di batik itu tuh ada banyak bahan-bahan kimianya, terus dia teriritasi. Untung pekerja itu kan kuat ya, kulitnya kuat gitu, jadi iritasinya lebih sedikit, tapi kan tetap banyak zat-zat yang toksik yang masuk. Makanya kita sering bilang waktu saya S3 itu apa, membuang, jadi negara maju itu membuang polutannya tuh ke negara-negara sedang berkembang.
1: Betul,
0: kita bilang
1: betul.
0: Newly industrialized country. Jadi dia juga membuang penyakitnya ke kita. Makanya kita harus menghargai kalau ada barang-barang yang dibuat dengan itu kan memang itu mengakibatkan problem pada
1: Jadi fast fashion itu secara nggak langsung limbahnya juga mengganggu kulit kita.
0: Iya, mengganggu kulit kita maupun nanti juga toksik-toksik yang ada dari itu kan masuk ya ke kita. Itu juga mempengaruhi polusi itu nggak ada udara tapi juga polusi air. Kadang mereka sudah mengolah tapi mungkin alirannya kan jadi masih.
1: Oh, ini saya baru tahu.
0: Mengandung bahan-bahan kimia.
1: Berarti berbahaya. Makanya campaign kayak kerajinan itu kan slow fashion ya. Jadi fashion yang lambat jadi kena kerajinan itu.
0: Tapi mereka juga banyak menggunakan yang bahan alam kan.
1: Iya betul.
0: Atau juga mengolahkan, sekarang sudah ada dengan teman-teman MIPA itu, mereka juga membantu mencari alat pengolah limbah sehingga bahan-bahan logam yang berbahaya, yang toksik itu dengan teman-teman ITB itu dicoba digali. Jadi dia kalau di udaranya dia pakai HEPA filter. Jadi bahan-bahan toksik yang logam-logam beratnya yang ada di aeroalergen aeropolutan itu disedot gitu. Tapi yang di air juga.
1: Oke. Okay. Bu dokter, dan ini sekarang karena lebih segmented, saya mau tanya yang sempat disarankan orang-orang buat vaksin HPV.
0: Oh iya.
1: Nah, nih. HPV itu atau human papilloma virus itu kan gejala pertamanya di kulit tuh, bisa diceritakan nggak itu sebenarnya seperti apa sih HPV di kulit itu?
0: Oh ya, sebenarnya kalau yang HPV untuk vaksin kan terutama untuk kelamin ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Memang pada saat seseorang itu sudah mulai fase aktif seksual itu kan pada saat usia-usia tertentu ya, usia remaja itu kan memang harus dilindungi karena pada saat itu human papilloma virus itu bisa masuk ke dalam menginvasi mukosa pada daerah kelamin. Nah, dan bisa mengakibatkan beberapa strain, itu kan bisa mengakibatkan kanker. Makanya kita perlu vaksin HPV. Itu terutama untuk yang kelamin ya, penyakit kelamin supaya tidak ada kanker serviks maupun yang pada laki-laki.
1: Oh, itu masuk ranah SPKK juga ya.
0: Kelamin juga gitu.
1: Nah, kalau yang kulit tiba-tiba
0: kalau yang di kulit itu sebenarnya memang masalahnya barrier lagi. Jadi orang tertentu dia barrier kulitnya pas nggak bagus, ada virus masuk dan dia lebih rentan terhadap virus tersebut. Jadi ada orang tertentu kalau kena jamur dia nggak muncul, tapi ada orang tertentu yang kalau kena jamur atau dia terkena virus kutil itu dia muncul. Gitu.
1: Jadi kutil itu bisa jadi virus?
0: Dia virus. Jadi penyebab dari kutil itu virus itu.
1: Yang coklat-coklat banyak.
0: Ya coklat-coklat. Tapi ada juga keratosis seborrheic yang dia karena matahari.
1: Oh, ada dua
0: kalau verruca itu kan yang kutil, karena dia virus nempel. Nah, itu juga penyebabnya barrier kulitnya nggak bagus, dia rentan, ada virus di situ muncul. Tapi ada juga yang keratosis seborrheic itu karena matahari.

0: paparan matahari,
1: paparan matahari pada orang-orang tertentu.
0: Oh, kayak contoh tani ya?
1: Ya, Pak bisa. Kalau Pak Tani yang dia berbakat, paparannya banyak, itu bisa sampai veruca yang banyak, berat. Tapi kalau pada tempat-tempat tertentu bisa jadi CA misalnya gitu. Nah, tapi kalau pada orang biasa yang paparannya nggak banyak dan dia bakat kan bisa muncul juga. Seperti keratosis seborrhoic di leher gitu. Nah, itu di kolter dan bisa muncul lagi.
0: Di kolter dan akan muncul lagi?
1: Muncul lagi sih dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita merasa gatal, nggak nyaman gitu kan, kita bisa kolter.
0: Oke, dan kita akan melanjut ke matahari itu soal Cancer squamous cell carcinoma. Wah, jadi squamous cell carcinoma.
1: Harusnya Prof. Widodo ini yang di sini.
0: Iya, soalnya ini kan kan sama basal cell carcinoma. Jadi kemarin itu saya sempat ngedukasi ini Bu Dokter ke Medsos bahwa paparan matahari berlebihan itu salah satu impact kuliah adalah cancer, salah satunya SCC. Nah, sebenarnya berapa sih gimana sih kok bisa kulit akhirnya jadi cancer SCC itu?
1: Oh ya, jadi
0: jalannya gimana sih? Kok tiba-tiba kenapa harus yang di situ jadi SCC? Kenapa enggak? Kenapa dia enggak ada pertahanan tuh loh sampai enggak SCC?
1: Oh, tetap kalau kanker itu akan muncul pada orang-orang tertentu yang punya gena penyandi yang dia lebih rentan terhadap kanker tersebut.
0: Ya Allah,
1: jadi enggak semua dapat kena, tapi kan kita bisa lindungi dengan tabir surya, tapi juga dengan cek kulit gitu loh. Ke dokter kulit untuk mengecek kalau misalnya dia ada. Misalnya kalau nevus itu bisa jadi melanoma, itu seperti apa? Misalnya dia tiba-tiba membesar, ada perubahan warna, tepinya nggak irreguler, terus kadang berdarah sendiri. Nah, makanya dia dicek gitu loh, apakah dia ada arah ke melanoma.
0: Oke.
1: Nah, jadi nanti, dicek aja sih sebenarnya.
0: Nanti saya yang nevus melanoma ini tanya gambarnya ke staff yang jenengan, boleh ini?
1: Oh, boleh, boleh.
0: Biar nanti dikasih gambarnya. Nah, terus kalau untuk pencegahannya berarti pakai tabir surya.
1: Sebenarnya pencegahannya gini, yang penting pada saat kita ada tahi lalat yang cepat berubahnya atau apa, kita konsul ke dermatolog karena di sana nanti akan dilihat dengan dermoskop itu ada nggak kecenderungan ke arah keganasan.
0: Oh, jadi tahi lalat membesar terus itu, nevusnya
1: misalnya cepat nevusnya atau mungkin ada benjolan yang dia berjonjot, perubahan warna, ada berdarah, itu nanti ke dokter kulit untuk ahli, ya sebenarnya dokter kulit biasa juga bisa untuk screening ya, tapi kalau dokter kulit itu memang tidak pasti kan dia ke konsultan untuk onkologi, bedah onkologi, itu dia misalnya ada perubahan warna, ada di dermoskop, dari dermoskop itu bisa kelihatan.
0: Dermoskop itu kayak mikroskop, tapi
1: kayak mikroskop kulit. Kayak kaca pembesar, tapi dia untuk kulit yang dia bisa melihat gambaran pembuluh darahnya seperti apa, gambaran melaninnya seperti apa, gitu. Ada mengarah ke penyakit keganasan, enggak.
0: Nah,
1: gitu.
0: Untuk tabir surya, saya tanya ini tanya cara bodoh. Apakah kalau SPF yang angkanya semakin besar itu lebih efektif?
1: Harusnya kalau dia besar, memang proteksinya dia lebih lama ya.
0: Begitu.
1: Proteksinya lebih lama. Tapi itu pun kalau kita ngitung apa ya, kalau Dr. Arief tuh ahlinya fotobiologi ya. Jadi dia tuh ada hitungannya. Jadi kalau kita lihat dulu minimal eritema dosis. Jadi dosis minimal yang dia bisa muncul merah itu berapa. Kemudian dari situ kalau kita dikasih tabir surya itu dia bisa terlindungi selama berapa jam. Jadi kalau misalnya kita wudu atau kena air berenang kan kadang dia juga
0: luruh.
1: Ada juga yang dia memang waterproof, itu juga benar sih, benar juga, tapi tetap harus reapply, harus reapply lah.
0: Kalau dari Bu Dokter, biasanya ke pasien yang normal, awam, biasanya ngasih SPF yang angka berapa?
1: Sebenarnya sih kalau di Indonesia, kalau 30 pun sebenarnya bisa, cuman kalau dia terang, kadang pakai 50.
0: Tadi tergantung warna kulit?
1: Ya, tergantung warna kulit, sama tergantung juga dia peka nggak, karena ada beberapa yang dia SPF tertentu dia lebih eritem ya, lebih alergi itu macam-macam, bisa karena pembawanya antara lotion, gel atau krim, itu ada yang dia lebih cocok pakai lotion atau gel atau krim. Kemudian juga dia tuh semakin SPF-nya besar merasa lebih gatal atau gimana juga.
0: Oh, ada yang alergi juga.
1: Ada juga yang kalau di tabir surya itu ada yang alergi terhadap parabennya. Makanya kalau orang-orang kulit sensitif dia lebih memilih tabir surya yang dia fisik. Tabir surya fisik, physical sunscreen sama chemical sunscreen. Nah, itu ada.
0: Mahal loh ini. Mahal ini ilmunya.
1: Yang murah.
0: Yang mahal ilmunya ini, yang murah baju kita.
1: Iya, saya belajar.
0: Nah, rambut itu masuk SPKK juga?
1: Iya, ada ahlinya juga ya, Dokter Tuntas sama Dokter Rita. Itu dia memang, jadi dia rambut itu penyebabnya macam-macam. Dia bisa paling banyak rontok karena habis sakit. Rontok karena stres. Ada juga yang trichotillomania, yang sekarang banyak pikiran terus di dicabut-cabut itu juga menimbulkan itu.
0: Itu serius ada?
1: Ada loh ternyata.
0: Jadi banyak pikiran itu tuk.
1: Ada juga yang dia memang male pattern, yang alopecia karena hormonal, jadi pola yang pola laki-laki, male Kota pattern, male pattern alopecia, nggak apa-apa, mah bagus kok. Male pattern alopecia gitu, atau female pattern alopecia gitu. Tapi ada juga alopecia yang autoimun, yang alopecia areata.
0: Wah gila, itu banyak banget.
1: Tetapi itu tetap juga yang lihat harus khusus gitu. Saya tuh nggak belajarnya dari dokter tuntas ya, untuk lihat alopecia areata itu seperti apa gitu loh.
0: Kalau boleh tahu, masuk ranahnya ini, kenapa... apa semakin cewek-cewek yang pakai catokan itu kenapa rontoknya bisa parah ya?
1: Karena memang semua apa, jadi gini, paparan atau hazard yang berupa fisik seperti pakai panas, terlalu dingin, maupun paparan kimia, misalnya pakai pengeriting rambut, pelurus rambut, cat rambut, itu tetap akan merusak kulit, merusak rambut kan memang. Jadi itu kalau misalnya tarikan gitu, sehingga harus dibalikin kan. Makanya kan kita pakai scalp terapi, pakai apa namanya krim bath itu juga perlu sih, dipijat itu kan ada titik-titik tertentu.
0: Kalau misalkan dari cewek yang sudah ada cewek nih yang sudah ngeluh dia sering rontok dan rambutnya panjang, terus terapinya gimana?
1: Kalau terapinya sih, kalau saya paling gampang tuh kayak tanaman tuh loh, jadi di trimming, dipotong dulu. Sehingga makanan yang dioleskan tanaman itu, kok kita udah mulai mati-mati itu kan dipotongin semua tuh yang ujung-ujungnya. Benar. Jadi biar makanan yang dari tanah atau dari kulit kita, dari apa namanya kulit kepala kita tuh nggak terlalu banyak yang harus dimakan gitu. Jadi ujung-ujungnya dipotong, jangan pakai yang terlalu panjang dulu gitu, sehingga makanannya cukup gitu. Terus kemudian juga dikurangi kayak hair dryer dan lain sebagainya gitu, yang dikurangi pada panas. Event-event tertentu.
0: Tadi katanya krim bath sama ini penting.
1: Nah, kalau krim bath itu kayak saya tuh memang gini, kalau bisa nggak terlalu banyak bahan kimia ya. Jadi krim bath di situ tuh kan ada pijet, ada pressure terapi, itu kembali ke alam sebenarnya. Kayak orang zaman dulu tuh pijet kerok gitu ya. Kemudian juga kalau kulit di apa kepala di krim bath itu kan, selain dia itu juga mungkin scalpnya dibersihkan dan lain sebagainya, itu titik-titik yang ada di kulit kepala itu kan kalau kita tekan dengan pas itu kan dia akan melancarkan aliran darah juga. Gitu, titik-titik. Makanya kan kayak kalau orangnya tahu benar ya, kan
0: iya, kita saya tahu. Baru tahu. Saya kira gimmick itu.
1: Jadi itu malah mending gitu daripada terlalu banyak kimia kan kalau.
0: Okay.
1: Jadi akupunktur tapi ada juga akupresur kan.
0: Kalau, iya benar, akupresur. Dan kalau untuk next selanjutnya itu adalah ketombe. Apa bedanya ketombe dengan dermatitis seborrheic?
1: Oh ya, kalau ketombe itu sebenarnya dandruff sama dermatitis seborrheic itu mungkin kalau ketombe itu dia hanya di rambut ya. Tapi salah satu manifestasi dari dermatitis seborrheic itu tidak hanya di rambut, tapi juga di alis, di lipatan nasolabial, di telinga, terus gampang kopoan, gampang
0: kopoan.
1: Gampang banget ya, gampang kopoan. Iya itu.
0: Telingamu keluar cairan. Cokek.
1: Banyak kotoran telinga, gitu. Ada juga yang psoriasis kepala kan ada, tapi jarang banget lah. Kalau sehari-hari biasanya kita ketombe, ya cuman dermatitis seborrheic kalau ada tempat lain yang terkena.
0: Kalau ketombe itu penyebabnya mayoritas apa sih, Dok? Kok bisa tiba-tiba muncul padahal dia sudah menjaga kebersihan?
1: Ya, sebenarnya kalau ketombe itu kan ada kolonisasi dari jamur juga yang di situ ya, yang menyebabkan ketombe. Tergantung juga ada tanah tertentu yang dia bisa muncul jamurnya, ada yang enggak gitu. Terus kemudian dipicu dengan lingkungan tadi, misalnya dia menggunakan pomade, minyak-minyak rambut gitu. Makanya kalau orang yang punya bakat ketombe atau seborrheic kan kita gunakan minyak rambutnya yang powder ya, katanya ada yang powder,
0: jangan pakai powder,
1: makanya kita pakai shampoonya yang anti ketombe apapun mereknya, yang ada antifungalnya gitu. Terus juga mungkin terlalu lembab, terlalu lama, pas pikiran ya.
0: Pikiran itu stres pengaruh. Oh, kayak intinya kayak anggap aja ini kayak tanah ya. Kalau kita stres berarti akan mengakibatkan tanah tandus, jadi munculnya jadi kayak ketombe gitu.
1: Jadi kering. Terus muncul kita lebih kering.
0: Sekarang terkait rambut. Nah, ini kan langsung tanya ke ahlinya.
1: Di rambut ini. Alergi udah di rambut
0: ini. Ingat nih, alergi sama rambut. Ada sampo tuh kan SLS dan non-SLS.
1: Oh iya.
0: Nah itu kalau sebenarnya dari pandangan seorang dermatologis itu apa sih bedanya?
1: Nah, jadi gini, kalau yang SLS itu sodium lauryl sulfat, itu dia memang punya efek mengiritasi ya. Jadi tidak hanya di rambut, tapi juga di kosmetik ya, sabun. Nah, untuk orang-orang yang kulitnya dalam bagian kulit badak itu ya, itu ya apa-apa sebenarnya pakai SLS. Tapi kalau orang-orang yang kayak saya kulitnya sensitif gitu, plus hatinya senenggal.
2: Lucu banget.
1: Hatinya sensitif.
0: Ini kan gue bilang, bodosan anti mainstream ini.
1: Kalau kulitnya sensitif, plus apa tadi? Dia tidak sensitif kulitnya, tapi kulitnya dibuat sensitif dengan berbagai macam pengelupasan-pengelupasan. Itu memang kita sebaiknya jangan menggunakan sabun yang ada SLS-nya.
0: Oh.
1: Paling gampangnya itu sabun bayi yang batang, sabun bayi batang gitu, yang nggak ada parfum, nggak ada iritasi. Terus kalau orang bilang tuh nggak berbusa gitu. Kok orang mantep ya nggak ada busanya lah. Busa itu yang mengandung SLS.
0: Atau SLS itu kan berarti untuk kalau untuk orang yang hipersensitivitas kulit.
1: Jangan ya. Sebenarnya. Kalau dia kulitnya sensitif, mudah merah, atau dia menggunakan produk-produk yang exfoliating, itu ya sebaiknya pakai sabunnya itu yang tanpa SLS. Saya paling murah sabun bayi batang. Saya pakai itu.
0: Langsung disemprot.
1: Saya kalau sama pasien gitu, yang murah gini dulu Bu, habis itu gini dulu.
0: Nah, pernah menghadapi alergi obat gak?
1: Waduh, banyak banget ya ampun. Aduh, kalau di Sarjito tuh isanya cuma berdoa loh mas saya.
0: Loh kok iso?
1: Iya, karena pasiennya, ini gini loh, enggak ya. Jadi gini, alergi obat mulai dari yang, jadi kalau di Sarjito kita menghadapi, dikonsuli pasien-pasien ini alergi obat atau bukan alergi obat. Jadi merah-merah muncul. Dokter kulit yang alergi, ahli alergi atau dokter kulit yang banyak bertemu dengan pasien alergi itu dia jadi jurinya. Oh, ini lebih ke arah merahnya karena virus atau infeksi. Ini merahnya karena alergi obat gitu.
0: Oh, mumet loh.
1: Nah, nanti yang bikin saya harus banyak berdoa itu kok alergi obatnya tuh sampai sudah Stephen Johnson yang mengelupas gitu, atau ada juga alergi obat yang namanya dress. Apa jenenge apik dress baju.
0: Jenenge
1: apik. Tapi ya, tapi isine secara apik. Jadi alergi obat yang disertai efek apa namanya? Penyakit dalam, jadi mengenai hepar, mengenai paru-paru, itu aku rada sedih nek.
0: Nah, kok bisa sampai memunculkan DRESS dan SJS sih pripun dok?
1: Dia memang genetik tertentu, pada saat terkena obat tertentu, dia reaksinya berlebihan. Kalau SJS itu adalah exfoliating, jadi kulitnya itu mengelupas gitu.
0: Gambarnya ini ya. Dan itu kan perih banget itu.
1: Ya, itu nggak cuma perih ya. Itu semua, ya kalau ke pasien itu perih gitu ya. Perih pada pasien, tapi kalau pada homeostasis pasien, semua yang kulitnya itu, kalau tadi kan kulit iritasi biasa merah, tapi kalau pada semua pasien yang SJS10, dermatitis eksfoliatif, yang eksfoliating itu, dia akan mengganggu hemostasis tubuh. Karena kulit itu kan kayak pelindungan, pada saat dia terkelupas semua kan jadi panas nih tuh kulitnya. Jadi banyak loss, garam-garam banyak loss.
0: Ini soal SJS ini kayak teman saya kan hobi nge-gym. Dia nggak pernah tahu ada alergi, tiba-tiba dia makan ayam ceritanya. Makan ayam, nggak tahu ayam itu seger apa enggak, kok besoknya bisa tiba-tiba SJS.
1: Nah itu enggak sih, kalau ayam nggak bikin SJS.
0: Berarti ada mungkin faktor lain.
1: Faktor lain.
0: Soalnya parah
1: itu,
0: banget sampai
1: jadi itu diagnosisnya benar-benar SJS atau enggak gitu ya.
0: Iya, tegak.
1: Kan tegak atau tidak, kalau tegak SJS bukan ayamnya. Berarti mungkin obatnya.
0: Ada obat sesuatu yang mungkin
1: dia menimbulkan SJS.
0: Sampai
1: yang paling
0: pas semua.
1: Iya, mengelupas bibir, badan. Tapi juga nanti juga harus mestinya itu sudah dikonfirm oleh dermatolog ya.
0: Iya.
1: Itu SJS atau tidak.
0: Sampai bisa soalnya sampai dia 3 minggu perawatannya, baru keluar itu pun harus urut dari awal lagi.
1: Iya.
0: Kalau yang DRESS itu gimana ya, Dok?
1: DRESS itu penampilannya kadang di permukaannya cuman kulitnya mengelupas tipis-tipis, enggak sampai ngelotok, tapi kulit arinya tok yang mengelupas. Jadi kayak serbuk-serbuk yang ada di permukaan kulit kemerahan gitu, terus wajahnya kadang bengkak gitu. Tapi yang membuat kita deg-degan karena dia mengenai organ dalam, bisa kena hepar, bisa kena ginjal, bisa kena pernapasan. Makanya kita kan berkolaborasi interdisiplin dengan teman-teman penyakit dalam atau anak dengan
0: gitu
1: paru. Nah itu dia ada genetik tertentu.
0: Selalu ada kaitan genetik.
1: Ya, dan dia juga bisa menimbulkan penyakit autoimun yang lain. Makanya obatnya hati-hati, dan itu tadi yang jalur langit. Banyak berdoa sih jadi dokter. Oh bener. Ya kita tuh harus murni kalau udah kayak gitu langsung, ya ampun saya bukan siapa-siapa.
0: Terus untuk karena ini saya mau tanya, saya tuh kan kalau sering lari terus
1: kapalan.
0: Lebih bukan kapalan, lebih ke kenapa sering blister yo?
1: Nah, itu namanya friction bula. Jadi bula yang muncul karena adanya gesekan. Kalau orang kalau kulitnya masirta kuat biasanya memang di daerah sepatu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang cancer ya, efek samping obat kemoterapi kan juga banyak, atau radioterapi pada pasien-pasien kulit itu juga kalau kulitnya itu jadi blister, muncul lepuh.
0: Aku enaknya dipletuske apa bengke?
1: Sebenarnya sih jangan dipletuske, tapi dikompres. Kompres pakai NaCl. Tapi kalau misalnya ada NaCl tuh kayak pupuk, kata senior saya dulu, Dr. Sudirman tuh kasih makan, jadi dia bisa eksfoliasinya bagus. Pada saat dia udah kering di stop gitu.
0: Kalau apa jadinya kalau misalnya dipletuske gitu?
1: Kami takutnya kalau dipletuske, kalau di itu nanti ada infeksi tuh loh, kalau jarumnya pas nggak bersih.
0: Oh, berarti secondary infection ya? Jadi koreng.
1: Jadi koreng, nanti malah ada infeksi sekunder.
0: Jadi solusinya kalau misalkan saya blister, berarti mending kasih NaCl ya?
1: Dikasih NaCl, diistirahatkan dulu. Nanti kalau misalnya mau lari, ya ada proses sebelum, tergantung kalau blisternya tebal atau enggak ya. Terus jangan langsung lari lagi, atau dia menggunakan pelindung yang di dalam. Kayak orang kusta itu kan dia pakai pelindungnya tuh yang di dalam tuh empuk gitu loh. Supaya enggak friction.
0: Friction ya? Bedanya sama kapalan? Kalau kapalan?
1: Kapalan juga dia sebenarnya sama ya, cuman bentuknya kalau itu bola friksi dari kulit yang terus-menerus yang membuat kulitnya itu berbentuk bola. Tapi kalau kapalan dia friksi terus-menerus yang kulitnya menjadi tebal.
0: Ya ini, karena saya nge-gym jadinya kapal gini kan. Ya, jadi ini tebal. Penebalan epidermis.
1: Iya, penebalan
0: korneumnya,
1: lapisan
0: ya?
1: Kulit, satum korneumnya, jadi seperti itu.
0: Jadi disebutnya kulit badak ya. Nah, terus sekarang ini pertanyaan dari netizen yang sebenarnya para cowok yang nanya. Kenapa cewek kalau bersihin muka harus pelan-pelan?
1: Ya mungkin dia menikmati. Karena kita tuh kadang harus healing. Healing itu kita harus melakukan kegiatan yang kita suka. Itu juga mengurangi penyakit kulit.
0: Jadi yang betul metode cuci muka yang gini atau kayak saya tuh kalau cuci muka gini.
1: Nah, itu enggak betul. Jadi gini.
0: Kok enggak betul?
1: Cuci muka itu harusnya gini. Untuk Mas Sirta yang pun sibuk itu kadang cuci muka tuh mungkin kita ada proses di mana kita menikmati prosesnya. Dia basuh dulu, mungkin kalau ada sabunnya mungkin kita usap dulu sambil kita bersyukur hari ini. Itu kan kayak salah satu cara mindfulness tuh. Terus habis itu di
0: basuh. Kenapa enggak?
1: Kok digaruk-garuk? Oh ya, saya bilang kalau terlalu cepat dan kasar nanti malah kasar Mas ininya. Jadi barrier kulitnya.
0: Terus yang betul yang mana? Kalau misalkan cuci muka, kan kalau saya gini kan ramet tuh busa-busa nih. Nah, kalau saya kan langsung.
1: Lah itu berarti sabunnya mengandung SLS kalau busanya banyak. Jadi kita harus konsep bahwa cuci itu harus pakai busa itu dikurangi, apalagi yang kulit sensitif.
0: Jadi yang betul tuh yang pelan-pelan.
1: Ya enggak, ya menikmati.
0: Habis waktu loh ya. Cowok-cowok malah.
1: Ya enggak apa-apa, cepet-cepet enggak apa-apa kok. Boleh.
0: Tapi ya resikonya gesekan itu ya.
1: Ya nah, gesekan asal cepet, asal enggak ada kuku.
0: Sekarang ini teoritis yang sebenarnya pertanyaan penasaran saya, tapi saya enggak pernah tanya dosen. Urutannya tuh facial wash, nah, facial cleanser, moisturizer, atau ada urutan sendiri yang direkomen?
1: Sebenarnya facial wash sama facial cleanser tuh sama loh. Salah satu aja toh.
0: Oke. Terus setelah itu urutannya.
1: Terus habis itu tuh sebenarnya sih kalau saya pelembab, pelembab dulu, atau kalau sudah ada tabir surya kan mengandung pelembab.
0: Kenapa harus ada pelembab sih dok?
1: Karena memang memperbaiki barrier tadi.
0: Setelah pelembab terus?
1: Ya udah terus tabir surya kalau pagi. Nah kalau malam itu orang-orang akan melakukan kayak apa ya? Misalnya memasukkan krim dan lain sebagainya. Katanya kan toner dulu, baru nanti serum, baru krim. Katanya kan gitu. Tapi juga nggak harus tiap hari.
0: Nah, terus,
1: pokoknya intinya sealami mungkin. Selain dia nggak habis-habisin uang, aku langsung ditangkep ya karena perusahaan. Pokoknya sealami. Pokoknya nggak usah berlebihan.
0: Nah terus bedanya kalau masker?
1: Masker
0: itu
1: kadang dia untuk syuting, untuk mengurangi iritasi. Kadang juga ada masker untuk sama dengan serum yang dia ada vitamin C-nya.
0: Oh, itu bermanfaat.
1: Ya, bermanfaat.
0: Bukan gimmick kok. Itu.
1: Itu bermanfaat. Saya juga sering kok apa enggak alergi kok dengan apa macam-macam treatment itu ya. Okay. Karena kan juga banyak sekarang treatment yang physical itu saya lebih senang juga kayak HIFU yang dia mengencengin gitu-gitu kan juga. Enggak merusak.
0: Nah, sekarang untuk
1: ahlinya yang lain aja. Saya kan kulit dan kelamin. Tapi enggak apa-apa, boleh-boleh aja
0: boleh.
1: Pakai.
0: Untuk
1: itu.
0: Closing.
1: Atau enggak sering.
0: Nah, ini ada closingan. Kalau sekarang ada penutup atau pesan enggak Bu Dokter buat teman-teman? Yang pertama mau cewek atau cowok deh? Monggo. Pesannya bebas terserah.
1: Tadi ada ya?
0: Apa?
1: Oh ya, pesan saya. Oke. Yang pertama, pada saat kita itu jadi cewek itu jangan lebay, jadi cowok apa cewek kita mungkin jangan lebay dulu ya. Kalau misalnya merah-merah itu kita coba lihat apa penyebabnya gitu. Terus kalau misalnya tetap bagaimanapun juga makanan yang sehat, hidup yang gaya hidup yang bagus, kemudian tidak kecapean, tidak stres, itu mengurangi stres itu juga akan membuat semua penyakit kulitnya akan membaik. Terus yang ketiga, kalian tuh sudah cantik itu loh apa adanya gitu. Jadi misalnya akan melakukan jadi dipikir baik-baik apakah treatment itu akan membuat efek-efek yang membuat kulitnya jadi ada efek. Jadi kalau tadinya enggak jerawat jadi jerawat.
0: Kayak tadi diterangkan.
1: Terus ada hitam-hitam gitu. Apakah saya sudah cukup bijaksana menggunakan itu gitu.
0: Atau dengarkan Bu dosen yang ngomong
1: ya. Terus yang keempat juga kalau ke dokter itu siapkan baik-baik pertanyaan dan jangan punya persepsi sendiri di kepala. Itu penting.
0: Ini telak
1: deh. Jadi dia dibuka dulu kepalanya, kemudian dengarkan, diskusikan apa, sampaikan semua yang menjadi fakta, kalau perlu kronologis, itu sistematis, sehingga dokter itu tidak segan untuk berkomunikasi dengan baik, dan dia tidak tergiring ke suatu tempat yang mungkin jadi keliru. Apalagi anak kecil, oh, saya tuh alergi makanan, alergi telur gitu.
0: Jadi akhirnya dokternya terarah ke situ.
1: Jadi ke situ.
0: Padahal belum tentu.
1: Apakah itu bisa menyebabkan, riwayatnya seperti apa, harus dengarkan dulu diskusi. Nah, dan juga yang penting pada saat ke dokter tuh kadang juga di pertemuan pertama belum terjawab dengan
0: baik.
1: Mungkin baru pertemuan
0: kedua
1: berikutnya. Ini buat cewek ya, nggak ada pesan buat dokter ya.
0: Oh ya, pesan buat dokter. Berikutnya kan ada dua. Closing berikutnya buat dokter, terakhir buat cowok saya.
1: Iya, buat dokter. Buat dokter. Oke. Jadi kalau untuk jadi dokter memang kita memang harus punya waktu cukup ya untuk berkomunikasi sama pasien gitu. Dan memang kadang pasien tuh banyak yang nyebelin juga sih, whatever. Tinggal jiwit perawat. Karena kita sehidup semati capek dengerin. Ya, jadi kita harus sabar gitu. Tapi intinya mendengarkan, tapi juga tidak boleh terbawa. Kita juga mengarahkan bahwa ini sudah cukup waktunya. Kita bisa ketemuan selanjutnya gitu. Terus apa lagi ya?
0: Kalau buat cowok, kayak saya yang aktif.
1: Aktif ya. Ada waktu istirahatnya juga.
0: Ya, oke. Okay. Oh, istirahat penting ya?
1: Ada waktu istirahat, ada waktu untuk slow living.
0: Terus untuk cara merawat mukanya kok cowok?
1: Oh iya. Kalau merawat muka, ya pakai apa, kalau kulitnya sensitif pakai sabun biasa aja ya, nggak usah terlalu yang menggerus dan lain sebagainya. Terus kalau lari juga gunakan tabir surya sebisa mungkin, lari pada saat jam-jam matahari baik.
0: Aduh.
1: Gitu, sebelum jam apa 10, setelah jam 3 gitu.
0: Oke, iya. Dan ini kalau saya nih kan saya kebanyakan tuh sudah ada apa yang hiperpigmentasi di sini nih, karena kebanyakan kena matahari. Nah, itu solusinya Pi?
1: Solusinya sebenarnya kalau dari saya sih nggak terlalu kelihatan banget. Jadi misalnya pun nanti akan dibilangin dulu pakai tabir surya, misalnya pun akan tindakan, saya lebih suka mungkin kayak IPL gitu atau laser, tapi yang khusus ke spesifik ke kulitnya, nggak semua.
0: Langsung loh konsultasi.
1: Enggak, jadi.
0: Itu aja kalau.
1: Jangan berlebihan pokoknya.
0: Jangan berlebihan. Ada tambah lagi Bu Dokter? Pun.
1: Sudah sih.
0: Pun cekap, oke. Okay. Itu aja, asik dan ini seru. Kalau teman-teman mau ketemu beliau, kalau teman-teman mau ketemu Bu Dokter di Sarjito kan?
1: Sarjito, ya. Terutama saya di Sarjito gitu. Ada banyak tim
0: di sana kan? Atau mau kalau enggak ya jadi dokter.
1: Yeah.
0: Daftar spesialis di SPD.
1: Di Sarjito banyak temennya.
0: Iya, temennya.
1: Dokter resident tuh bagus-bagus, senior-senior saya bisa tuh sharing.
0: Daftarnya apapun. Nanti SPDV-nya di FKKMK. Okay. Sekian dari saya Tirta.
1: Saya Dokter Awalia.
0: Iya, sampai.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boyo, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau kang, iki srenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki nampak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
7: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Hey, I can't believe I'm saying this, but could I have a copy of that?
1: Yeah, of course, man.
0: Cheers, mate. Thanks.
2: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan, karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting, waiting for something.
4: Saudaraku, mengasingkan diri yang diajarkan oleh syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, kesia-siaan dan pelakunya. Dengan begitu, jiwa kita akan selalu terkendali, hati menjadi tenang dan sejuk, pikiran selalu jernih, dan kita akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji coba dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan kegiatan kebaikan dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu dan senantiasa bertaubat dan berzikir. Maka dari itu, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit kita, tangisilah kesalahan kita, dan jagalah lidah. Semoga dengan itu rumah kita dapat membahagiakan hati kita. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan dan kedamaian diri kita. Pasalnya, melakukan hal itu berarti kita telah bergaul dengan setan-setan, pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itu akan membuat kita mati 7 kali dalam sehari sebelum kita benar-benar mati. Pada saat itu, maka saudaraku, kita membutuhkan uzlah ataupun mengasingkan diri, berdiam diri untuk merenungi dan bermuhasabah kembali agar terhindar dari keburukan duniawi. Dengan itu, maka hati kita akan benar-benar menjadi milik kita, sehingga waktu dan umur kita selamat dari kesia-siaan. Lidah kita terhindar dari menggunjing atau ghibah. Hati kita bersih dari kerisauan. Telinga kita terjauhkan dari ucapan kotor. Dan jiwa kita bebas dari berburuk sangka. Jika suatu saat kita bertemu dengan orang yang membiarkan dirinya hanyut dalam gumpalan kasak kusuk, ataupun berkumpul dengan komunitas orang-orang yang tidak berilmu, serta senang berbuat yang sia-sia, maka katakan kepadanya, selamat tinggal. Wallahu a'lam.

mengingatkan niki bagi mas-mas yang berkecimpung di dunia medis bahwa ilmu kedokteran itu ilmu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda sekalian. Maka manfaatkan ilmu kedokteran itu betul-betul menjadi satu ladang amal untuk membuat diri kita menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa di hari kiamat kelak orang-orang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bendera masing-masing, bendera amal. Orang yang biasa puasa sunnah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang biasa puasa sunnah dan akan dipanggil dari surga melalui Punti Ar-Royan, ya kan? Orang yang banyak bersedekah maka dia akan dikumpulkan oleh orang-orang yang selalu bersedekah dan dipanggil oleh Allah melalui pintu surga, yaitu pintu sedekah. Orang-orang yang dari Ahlul Quran akan dikumpulkan dengan Ahlul Quran dan akan dipanggil melalui surga melalui pintu Ahlul Quran. Nah, kalau bisa Anda memiliki satu keistimewaan. Keistimewaan Anda apa? Anda memiliki ilmu kedokteran yang tidak semua orang diberi rezeki oleh Allah itu. Kemudian manfaatkan itu menjadi bagian yang istimewa di sisi Allah. Kalau Nabi kita menyampaikan Al-Qamakola yustahabu liahadin ayyakuna lahu sariroh, Allah itu suka kalau seseorang mempunyai satu amal rahasia, kalau bahasa yang lain satu amal unggulan. Dan bagi Anda mas-mas yang berkecimpung di dunia medis, jadikan ilmu Anda itu menjadi amal unggulan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak manusia kembali kepada Islam. Kenapa? Karena Anda, saya, kita semuanya pasti mati, dan ketika kita mati kita akan bertemu dengan tanggung jawab amal masing-masing. Maknanya ketika kita beramal itu untuk diri kita, manfaatnya untuk kita. Sebenarnya kalau kita banyak beramal itu ada satu dorongan egois yang baik, egois yang tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita beramal untuk menyelamatkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Allah taziru wa ziratu wizra ukhra, seorang manusia tidak akan menanggung beban dosanya manusia yang lain. Kalau saya sholat tahajud, kalau Anda sholat tahajud, maka yang merasakan manfaat sholat tahajud itu saya dan Anda sekalian yang mengerjakan. Kalau kita melaksanakan puasa sunnah, yang menikmati hasil puasa sunnah itu kulo panjenengan sami, bukan anak kita, bukan istri kita. Meskipun kalau anak kita menjadi orang yang soleh, istri kita menjadi seorang manusia yang solehah, maka dia nanti akan bersama-sama kita dimuliakan oleh Allah di dalam satu keluarga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, orang-orang soleh saling meringankan di hadapan Allah. Tetapi inti dari amal kita itu untuk pribadi kita masing-masing. Ya. Maka kalau kita kepengen menjadi manusia istimewa, ya mari kita beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing. Ya. Kul kullu ya'malu 'ala syakilati wa rabbukum huwa 'ala man ahdasa bila, kata Allah dalam surat Al-Isra. Kul kullu ya'malu 'ala syakilati, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, setiap pribadi silahkan beramal dan mari beramal sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Ya. Sekali lagi, jarang-jarang orang yang diberi oleh Allah amanah namanya ilmu kedokteran. Satu sisi tidak semua orang bisa kuliah di kedokteran, apalagi panjenengan-panjenengan, Mas Satria, Mas Azam, belakang Mas Fajar, macam-macam nih ini mas, anak-anak das monggo, panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang sangat lebar untuk menjadi orang istimewa di sisi Allah.

0: aja.
1: Ora no Kang, yo gujek.
0: Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.
1: Wah, nek ngono kuwi latarku tanda.

0: Hati sonora ya.
1: Caca, pengen sedekah ke orang gelem metu modal.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Wah, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener. dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
0: cry. Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
8: Doa dalam kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya 2427.

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
1: RDS FM.
2: Jumpa lagi di The Founders. Kali ini saya kedatangan seseorang yang saya pikir luar biasa ya. Ini profesi yang mulia. Beliau juga merupakan owner atau founder dari Klinik Jantung Paru Insani. Kita sambut saja Dr. Kornadi. Apa kabar, Dok?
3: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
2: Ah, ini ya. Luar biasa. Kita ketemu terakhir di Januari ya tahun ini ya. Udah lama juga nih. Saya senang banget bisa mampir di sini, dan juga beliau adalah ketua IDI Kabupaten Bogor. Wah, ini kehormatan sekali buat saya. Sekaligus saya mungkin akan banyak nih kita tanya-tanya terkait dengan masalah kesehatan, terutama jantung yang saya pikir saat ini menurut saya ini banyak orang atau hampir semua orang ini bersiko ya.
3: Iya.
2: Dengan berbagai gaya hidupnya, tingkat stresnya yang tinggi, makanan kadang-kadang wah udah luar biasa variasinya, banyak yang digoreng dan sebagainya. Tapi saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, Dok.
3: Siap.
2: Apa itu penyakit jantung? Bedanya dengan GERD dan angin duduk? Ini saya sendiri masih bingung sebetulnya apa sih bedanya, Dok?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jadi sebenarnya penyakit jantung ini kita lihat dari awal dulu. Penyakit jantung, organ jantung itu kan sebesar sekepalan tangan dari orang dewasa. Dan tidak hanya serta-merta cuma sekedar sakit jantung yang dikenal orang sebagian besar adalah jantung koroner. Tapi kita lihat dari awalnya jantung itu dari pembungkus jantungnya yang dikenal dengan perikard. Nah, itu bisa jadi kalau dia berisi cairan atau infeksi namanya perikarditis, atau bahkan ada cairan namanya perikardial efusi. Masuk mungkin ke berikutnya adalah penyakit jantung yang menyerang daerah pembuluh darah atau koroner. Kalau ada sumbatan, plak dan lain sebagainya, dan ini bisa menyebabkan penyakit yang cukup parah, bahkan menyebabkan kematian, yaitu serangan jantung.
2: Serangan jantung itu.
3: Alias penyakit jantung koroner. Dan ini yang paling banyak menyebabkan kematian. Lalu yang ketiga penyakit listrik jantung.
2: Listrik jantung.
3: Bagian perlistrikan jantung. Ada konslet dan lain sebagainya.
2: Oh gitu.
3: Bisa cepat, bisa lambat. Yang keempat penyakit katup jantung.
2: Katupnya.
3: Katup jantung. Okay. Ada bocor, ada sempit, dan lain sebagainya. Yang kelima penyakit otot. Misalnya lemah otot atau karena ototnya terlalu tebal. Misalnya karena pada hipertensi dan lain sebagainya. Atau penyakit peripartum kardiomiopati. Dan terakhir mungkin penyakit keturunan. Bocor semenjak lahir dan lain sebagainya. Dari genetik. Dan yang paling ini daerah misalnya tumor ataupun infeksi pada jantung itu mungkin. Nah, kalau terkait dengan GERD, angin duduk dan lain sebagainya, itu mungkin lebih spesifik. Jadi kita angina itu rasa tidak nyaman pada dada, utamanya dada kiri, dan bersifat di bawah retrosternal atau di bawah tulang dada bagian dalam.
2: Tapi bukan jantung.
3: Ya, ini angina. Oh, angina itu khas untuk perjantungan.
2: Oh, oke.
3: Nah, tapi kalau dia punya cara ciri-ciri tersendiri, misalnya aktivitas bertambah sakit, istirahat berkurang, dengan obat di bawah lidah dia berkurang dan lain sebagainya. Tapi tidak dipengaruhi dengan pergerakan misalnya, tapi dengan aktivitas dia bertambah atau berkurang. Nah, serangan GERD itu biasanya berhubungan dengan makanan. Biasanya GERD itu kan pasti gastroesophageal reflux disease. Jadi ada kebocoran atau kelemahan di daerah esophagus katup atasnya. Dan itu biasanya

0: berkaitan dengan posisi kita berbaring atau habis makan, dan rasanya seperti terbakar, panas gitu. Di dada.
1: Okay.
0: Dan bisanya sering sekali kita kalau dikasih obat mah berkurang, lambung berkurang, tapi dikasih obat jantung dia tidak memberikan efek perbaikan.
1: Tidak berdampak apapun ya. Oke. Ya. Oke, okay. Terus angin duduk tadi sama
0: ya, kalau dengan angin, atau gimana? Angin duduk ya biasanya berkaitan dengan angina. Nah, jadi
1: jantung ya,
0: jantung. Oh, jantung. Biasanya okay. Angin duduk angin pada terkena pada saat orang sedang diam dan duduk dan tidak bangun-bangun. Makanya sering sekali angin duduk, oh kenapa meninggal, kenapa tiba-tiba ini? Karena angin duduk dan biasanya berhubungan dengan jantung.
1: Jantung sebenarnya, yeah. Oke. Okay. Nah, tadi saya tertarik dengan yang dokter jelaskan nih, salah satunya terkait dengan kelistrikan jantung. Saya orang IT nih,
0: yeah.
1: Wajar dong komputer ada listriknya gitu ya. Ada arus keras, arus lemah gitu. Ini apa yang dimaksud dengan kelistrikan jantung itu? Memang ada aliran listriknya atau gimana?
0: Ya, setiap bagian dari jantung itu dia bisa membangkitkan listriknya sendiri.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tetapi yang paling besar PLN sumber pusatnya itu di SA0. Di sebelah kanan dari atrium, dan itu pengendali utama dari situ. Dari situ nanti bersumber listrik disebarkan ke atrium kiri kanan lalu nyebar ke ventrikel lalu bergeraklah secara keseluruhan. Nah, kalau selagi dia dikendalikan sepenuhnya dengan di SA0 itu atau jantung, listrik jantung terkendali secara keseluruhan. Tetapi bila ada semacam kudeta-kudeta kecil,
1: aduh, kudeta. Nah,
0: makanya selagi penguasanya dominan dan memberikan manfaat yang lebih, ini biasanya yang bawah tidak menimbulkan gangguan-gangguan kecil. Tapi begitu kurang pengendalian dan lain sebagainya, itu bisa muncul.
1: Oh gitu ya, wah, kudeta-kudeta.
0: Bisa lambat, bisa terlalu lambat, terlalu cepat, atau bukan. Keluhan-keluhan berdebar dan lain sebagainya.
1: Iya, dok, indikatornya apa ya? Kalau kita mengalami masalah kelistrikan jantung nih, ada indikatornya nggak yang bisa dirasakan atau dipahami masyarakat umum ya, yang awam terkait dengan kesehatan jantung terutama?
0: Ya, biasanya kalau irama jantung atau kelistrikan jantung kan dia stabil. Berdenyut di 60 sampai 100 kali per menit.
1: Oh, pas diukur tensi biasanya ya. Oke.
0: Denyut jantung. Iya. Dengan irama jantung yang frekuensinya stabil, terus kekuatannya cukup, dan tidak ada irama-irama yang tambahan. Atau terlalu lambat bisa 60, kan kalau di bawah 60 berarti bradikardi, terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, takikardi atas 100. Nah, bila terlalu lambat atau terlalu cepat, biasanya mengakibatkan keluhan. Keluhannya bisa pusing, mau pingsan atau rasa ingin jatuh. Nah, biasanya seperti itu sudah mulai ada keluhan dan disarankan untuk segera ke dokter.
1: Yang paling bahaya itu yang lambat atau yang terlalu cepat sih? Atau
0: dua-duanya,
1: oh, dua-duanya bahaya juga.
0: Kalau denyut jantung misalnya 30 kali per menit, nah, berarti terlalu lama space kosong jantung memompa darah ke organ-organ vital. Bisa jadi dia dampaknya kalau terlalu lambat di 30, 20 itu bisa stroke dan lain sebagainya. Okay. Tapi kalau dia terlalu cepat, nah, ada juga yang cepat mengancam jiwa. Jadi kalau cepat kan jantung tidak diberikan kesempatan untuk memompakan darah secara maksimal. Akibatnya yang keluar juga tidak maksimal, tidak baik dan memberikan dampak. Ada jantung yang terlalu cepat mengancam jiwa namanya fibrilasi ventrikular. Biasanya kalau tidak ditolong orang bisa langsung meninggal saat itu juga.
1: Oh gitu, ya. Itu yang disebut kadang serangan jantung mendadak ya?
0: Cardiac arrest dan lain sebagainya.
1: Memang selalu mendadak ya dok, kalau serangan jantung itu. Maksud saya gini, tiba-tiba meninggal gitu ya, serangan jantung. Karena ya serangan jantung itu mendadak. Apa kita tidak tahu nih indikatornya bahwa nanti jangan sampai kita kena serangan jantung ya? Gitu. Gimana dok?
0: Iya, yang namanya serangan jantung terjadi secara, kalau serangannya.
1: Serangannya?
0: Artinya dia misalnya kan akut coronary syndrome yang namanya serangan jantung itu tiga sebenarnya, ACS, akut coronary syndrome. Nah, pada saat dia terjadi penyumbatan secara mendadak dari koroner jantung, nah, karena mendadak tidak ada supply, itulah serangan jantung terjadi secara mendadak. Karena adanya penutupan atau penyumbatan total dari arteri koroner jantung.
1: Secara tiba-tiba tuh penyumbatan?
0: Secara tiba-tiba. Tapi sebenarnya kalau dia yang kronik coronary syndrome atau penyakit jantung koroner atau angina pectoris yang stabil, itu sebenarnya sudah mulai ada penyempitan tapi keluhannya bertahap. Mulai muncul angina tadi, rasanya dada yang tidak nyaman, berat, rasa penuh di dada, sampai menjalar ke leher. Biasanya setelah kita beraktivitas agak berat. Tergantung dengan kelas dan ininya sendiri. Aktivitas naik tangga yang biasanya 3 lantai gak ada keluhan, tiba-tiba hari ini atau lusa 2 lantai mulai ada keluhan, berat dadanya, sesak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tanda-tanda. Atau rasanya tercekik di leher bila kita emosi, mandi dan lain sebagainya. Itu sudah sebenarnya tanda-tanda. Tapi biasanya bagi orang awam, oh itu dianggap masuk angin.
1: Masuk angin.
0: Dikerok, tidak hilang dan lain sebagainya.
1: Emang hilang ya dikerok?
0: Kadang hilang, kadang enggak. Tergantung dengan keluhan. Kan sebenarnya dikerok kan rilis kan, istirahat orang, dibuat hangat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia serangan jantung gak akan hilang.
1: Gak akan hilang.
0: Kalau serangan jantung yang tersumbat total.
1: Kalau tanda-tandanya sebelum serangannya itu tetap mungkin hilang juga ya gitu ya. Dirilis tadi ya.
0: Iya, kalau dia yang kronik, dia angina pectoris stabil, begitu dia istirahat, hilang, berkurang. Tapi begitu dia serangan jantung yang tersumbat total, enggak hilang. Bahkan di AC yang kondisi begini, orang bisa keringat dingin, basah bajunya.
1: Di AC itu bisa keringat dingin.
0: Dengan suhu 16 derajat, bisa basah itu bajunya. Itu namanya serangan jantung.
1: Harus hati-hati ya, kalau sudah ada tanda-tanda. Karena yang bisa merasakan itu ya yang punya tubuhnya gitu ya dok ya?
0: Pasti.
1: Kecuali ke dokter, dokter tahu gitu. Gitu.
0: Kalau ke dokter, biasanya pasien itu mengeluh, dok saya nyeri dada. Nah, kalau nyeri dadanya dipegang dengan satu jari, nah, biasanya ditunjuk, biasanya kita masih lumayan lah agak tenang. Tapi begitu pasien datang, dok saya nyeri dada. Nah, udah megangnya semua dadanya gitu. Tak bisa dilokalisir, terus menjalar ke tangan atau ke punggung. Dengan dia sudah pucat pasi, sudah keringat dingin, biasanya udah berarti dia kemungkinan besar terkena serangan jantung.
1: Kemungkinan gitu. Terkena serangan
0: lalu kita lakukanlah pemeriksaan EKG dan lain sebagainya. Dalam waktu 10 menit itu sudah keluar diagnosa serangan jantung.
1: Karena banyak sekali sebetulnya, ya tidak hanya mungkin di sekitar kita ya, audiens kita juga mungkin ada tetangga atau keluarga siapa yang tiba-tiba katanya serangan jantung itu ya mendadak. Kita juga lihat selebritis ya. Banyak yang tiba-tiba setelah tidur kemudian meninggal. Kemarin belum lama almarhumah Marissa kalau gak salah ya. Itu juga katanya gitu ya serangan jantung. Tapi gak ada riwayat dan sebagainya. Itu berarti memang kita tidak, bisa jadi kita tidak tahu ya indikator-indikatornya apa saja sehingga tiba-tiba gitu ya dok ya.
0: Jadi memang saran saya sih dulu di atas 40 tahun, dekade 40-an sebaiknya kita sudah harus melakukan medical check up sebaiknya untuk memeriksa apakah jantung kita itu sehat. Karena terakhir-terakhir ini kan kita melihat ada yang pesepeda, ada olahragawan, tiba-tiba meninggal.
1: Betul. Nah,
0: karena main kalau futsal, udah main bulu futsal, gitu bulu tangkis, dulu kita ingat sekali almarhum artis yang dulu habis main futsal, beberapa orang meninggal. Karena sebenarnya dia tidak paham betul saya sampai level berapa diizinkan. Sebenarnya kalau kita medical check up, sudah melakukan treadmill dan lain sebagainya, oh saya sebenarnya sudah mulai keluhan muncul itu, atau dari EKG-nya sudah bisa kelihatan iskemik dan lain sebagainya, pada tensi seberapa, dengan denyut jantung seberapa, saya sebenarnya sudah mulai muncul iskemiknya. Dari situ kan kita bisa lakukan tata laksana sebaiknya harus seperti apa. Tapi bila kita merasa aman, tidak ada apa-apa, biasanya kita kan los-los saja. Beberapa atlet bulu tangkis, kalau nggak salah, mohon maaf saya sebut nama Marquis Kido misalnya. Bisa jadi dia habis main bulu tangkis dan lain sebagainya terkena serangan jantung. Bahkan beberapa yang main di kampung kan habis main bulu tangkis istirahat nggak bangun-bangun.
1: Dan itu jantung. Katakanlah nih. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan orang-orang sekitar kita. Amin. Seandainya terjadi dok, ada yang kena serangan jantung gitu, benar-benar tidak tertolong atau ada pertolongan pertama sih sebenarnya?
0: Ya sebenarnya kalau kita kemungkinan terkena serangan jantung di beberapa center, di beberapa ini, dia sudah ngantongin aspirin.
1: Biasanya gitu kalau yang tahu ya.
0: Aspirin dimakan, dikunyah-kunyah di bawah lidah, dan isosorbit biasanya. Aspirin taruh di bawah lidah. Tapi begitu dia yakin itu, dia pasti cepat cari pertolongan. Sudah, saya sudah tidak tahan, sudah ini dia minta antar pasti ke rumah sakit. Tapi bagi kita kira-kira meraba-raba nih, misalnya nyeri dada yang tadi seperti saya katakan tidak bisa dilokalisir, tidak bisa ditunjuk, disertai dengan penjalaran, lebih dari 20 menit tidak hilang, ada keringat dingin dan lain sebagainya, kadang disertai dengan sesak napas, tiba-tiba saya rasanya lelah dan segala macam, itu berarti bukan sakit dada biasa.
1: Bukan sakit dada biasa, sudah harus segera, ini ya, warning ya, sudah harus pergilah gitu ya, ke dokter gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai dampaknya terhadap jantung kita, kemudian itu kan bahaya banget, bisa menyebabkan kematian ya, kalau kita kena serangan jantung dan tidak mendapatkan penanganan yang optimal gitu ya. Nah, sekarang saya tarik mundur nih. Sebetulnya penyebabnya apa aja sih, Dok? Maksudnya gini, kita kan dilahirkan sama nih ya gitu, dengan kondisi fisik yang ya katakanlah sama ya baik, kecuali tadi ada kelainan jantung misalkan bocor dan sebagainya. Ini apa yang membedakan orang sehingga orang itu dapat penyakit jantung atau tidak gitu, sehat-sehat aja. Ada apa aja, Dok, penyebabnya?
0: Iya, jadi ini yang dinamakan dengan faktor resiko.
1: Resiko
0: penyakit jantung. Oke. Ada dua sebagian besar orang menggolongkan, modified dan non-modified. Modifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi itu seperti apa, gaya hidup. Gaya hidup sedentari, non-sedentari, atau gaya hidup rebahan. Itu kan bisa dimodifikasi.
1: Rebahan tuh maksudnya enggak beraktivitas itu, atau tidur. Terus,
0: ya. Itu bisa dimodifikasi. Atau misalnya smoker. Smoker kan dia bisa dimodifikasi. Harus berhenti dan tidak dan lain sebagainya. Atau misalnya yang tidak bisa, yang bisa dimodifikasi lagi obesitas dan lain sebagainya. Itu bisa dimodifikasi kan. Sedangkan yang tidak bisa dimodifikasi gen. Keturunan. Bapak ibu sudah ada faktor resiko penyakit jantung misalnya. Ya, atau keturunan diabetes, hipertensi itu kan faktor-faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Umur juga tidak bisa dimodifikasi.
1: Artinya lebih makin tua.
0: Makin gitu? Tua sesuai perjalanan
1: resikonya
0: usia
1: makin
0: kita,
1: tinggi.
0: Resiko kita makin tinggi. Tetapi antara laki dengan perempuan itu berbeda. Perempuan sebelum dia head, bersyukurlah itu masih kecil kemungkinan untuk terkena serangan jantung. Tapi begitu setelah head, itu resiko terkena penyakit jantung koronernya meningkat dibandingkan laki-laki pada usia yang sama.
1: Kalau kita bicara mengenai keturunan, tadi saya agak tertarik dengan keturunan. Kalau ayah ibu kita atau orang tua kita menderita penyakit jantung, berarti jantungnya ini jantung apa ya? Kan mesti gini, kalau memang orang tua kita perokok akhirnya kena sakit jantung gitu, apakah anaknya itu juga sakit jantung? Itu bukan bawaan atau gimana, Dok?
0: Jadi family history ini biasanya kita tanyakan, apakah bapak ibu sakit jantung? Orang tua bapak ibunya langsung ya. Termasuk juga garis samping kiri kanan kita, kakak, adik, kandung dan lain sebagainya. Biasanya kan sakit jantung diketahui pasang apa, serangan jantung apa enggak, meninggal mendadak apa enggak. Atau sakit jantung, Dok, tapi dia bengkak badannya, seluruh badannya, itu berarti kan gagal jantung. Dan itu biasanya sudah ada garis keturunannya. Nah, itu nanti termasuk juga penyakit jantung sakit sih, Dok. Tapi dia misalnya jantung darah tinggi, stroke dan lain sebagainya. Itu juga kan ada garis keturunannya. Nah, itu yang kita tanyakan terkait dengan kemungkinan besar anaknya kalau tidak berubah gaya hidup dan lain sebagainya, kemungkinan juga turun.
1: Tapi bisa diusahakan dengan
0: berkurang dengan pola hidup yang berubah. Pola hidup.
1: Tapi masih kemungkinan tetap kena juga gitu ya. Oke. Nah, bicara gaya hidup tadi, olahraga pasti artinya kan memperbanyak aktivitas ya, rutin gitu olahraga dan sebagainya. Makanan nih, Dok, kadang-kadang teman-teman saya banyak orang IT ya. Kayaknya makanannya kayaknya semua sekarang digoreng gitu. Saya khawatir ini gorengan ini oke gak sih? Gorengan itu kan tidak hanya gorengan pinggir jalan ya. Betul gak, Dok? Tapi gorengan-gorengan ayam goreng yang di restoran dan sebagainya itu kan gorengan karena mengandung minyak. Seberapa bahaya, bahaya banget atau bahaya aja sih, Dok, gorengan ini?
0: Iya, jadi terkait dengan gorengan ini berarti kita kalau masuk di pola hidup itu dia di diet yang sehat dan seimbang. Jadi termasuk juga diet garam, diet gula dan gorengan ini sebenarnya bukan sama sekali nggak boleh. Kalau kita pakai goreng, minyak goreng itu kan sebenarnya terutama minyak yang jenuh. Minyak jenuh itu pasti dia ujungnya nanti akan meningkatkan faktor kolesterol dan lain sebagainya itu. Kolesterol, terus apalagi kalau udah minyaknya jenuh dan dia tidak bisa meningkatkan apilitas terhadap lemaknya kita semua.
1: Minyak jenuh itu minyak yang dipakai terus
0: gitu? Nah, minyak yang udah dipakai gitu jenuh. Ada juga kan minyak yang kalau sarannya kita itu sebenarnya boleh pakai minyak tapi sedikit saja. Untuk tumis menumis begitu.
1: Asal dia terkena,
0: ada kena gitu. Biasanya misalnya ayam, ayam goreng, tapi kulitnya juga. Terus di ini, kalaupun mau ya diungkep terus dikasih tumis dengan rasa dan segala macam yang termaik dengan bumbu dapur ya tetap diberikan. Tetapi kalau kita misalnya bayangkan goreng menggoreng itu, gorengan itu kalau dia 5 gram itu kalorinya 5. 50 misalnya gitu. Tapi begitu dia jadi gorengan, kalori satu gorengan itu bisa jadi 200. Otomatis dengan kadar kalori yang 50 jadi 200, artinya kan 4 kali. Sementara untuk melepaskan kalori 200 itu sama aja kita dengan olahraga hampir setengah jam.
1: Setengah jam ya.
0: Olahraga yang jalan-jalan itu, jadi itu sama aja dengan gorengan itu, baru gorengan dengan minyaknya misalnya. Jadi apalagi kalau kita makan 3 gorengan ditambah ayam goreng ditambah kentang goreng dan lain sebagainya, otomatis kalori yang masuk ke kita juga jadi tambah banyak kan. Jadi ujungnya pasti kita gendut,
1: obesitas
0: dan lain sebagainya.
1: Dan itu makin rentan.
0: Dan makin rentan terkait dengan resiko penyakit jantung koroner.
1: Nah, itu. Kalau pengganti, maaf dok, kalau pengganti minyak goreng itu kita ganti mentega. Atau kadang-kadang spray kan dikit aja spray gitu ininya. Itu aman gak sih atau memang sama aja sebetulnya?
0: Sebenarnya kalaupun ini tadi ya saran kita yang tadi kayak minyak tanpa, minyak tidak jenuh.
1: Ada sedikit, gitu ya? Ada tulisannya itu kalau kita beli supermarket.
0: Tapi kalau dia dijadiin gorengan juga jadi berubah.
1: Berubah ya. Juga gorengannya itu gitu ya.
0: Kalau ini ya sebaiknya disarankan misalnya ditumis atau pakai yang air fryer yang tidak tanpa minyak begitu, jadi dikukus dan lain sebagainya. Tapi kalau semua jadi gitu kan jadi nggak rasa. Tapi tetap tadi saya sarankan menggunakan minyak sedikit, ditumis dan lain sebagainya, tetap dengan rasa-rasa yang tidak berkurang.
1: Jadi tetap enak dimakan, walaupun tadi pengurangannya dari sisi minyaknya jadi tidak terlalu banyak digoreng gitu ya.
0: Jadi gurih tapi membahayakan.
1: Ujungnya gitu, gurih tapi membahayakan gitu. Nah selain makanan, kerjaan juga pengaruh gak sih? Kayaknya di IT, saya IT ya, ini mungkin audiens kita banyak di IT, ada juga yang bukan gitu ya. Waduh, kalau ngejar target itu sampai pagi, siang, malam gitu, stres gitu. Berpengaruh gak sih sebenarnya, dok?
0: Jadi ini kan sebenarnya masuk ke pola hidup yang dianjurkan. Kalau kita teman-teman di kesehatan itu menggunakan cerdik.
1: Cerdik ya?
0: Kesehatan secara berkala, medical check up bisa 6 bulan, setahun, paling tidak 6 bulan apalagi udah di atas 40 dan disertai dengan faktor resiko. Itu sebaiknya rutin medical check up. Enyahkan asap rokok, no smoking.
1: Stop lah ya gitu ya.
0: Saya sering sekali mengingatkan pasien saya, apalagi dia sudah terkena serangan jantung, tetap merokok dan pasang ring pakai BPJS misalnya gitu. Gak menggunakan biaya pemerintah, biaya BPJS dan dibantu sama orang lain karena udunan kan.
1: Udunan betul.
0: Tetap pakai rokok.
1: Tetap pakai
0: saya
1: rokok.
0: Bilang gak sayang dan tidak menghargai bantuan semuanya dengan menggunakan BPJS. Lebih baik cari dokter lain kalau saya seperti
1: itu. Oh gitu ya. Oh, dokter juga gitu menyampaikannya gitu. Dok, sebelum ke R tadi ya, cerdikan ya. Tadi bicara mengenai rokok ya. Kalau diganti, bukan diganti ya, pakai pave atau elektrik itu sama nggak sih membahayakannya, tingkat bahayanya sama nggak sih?
0: Pertanyaannya pernah juga ini. Jadi sebenarnya mau rokok elektrik, mau rokok kimia sebenarnya kan sama.
1: Sama. Nah, ya?
0: Persepsi orang berbeda. Tapi kan kita membakar dengan bahan kimia, resikonya tetap sama.
1: Tetap sama gitu ya.
0: Tetap sama.
1: Kalau masih maksa pakai udah kena serangan jantung, terus masih ngerokok, jangan pakai BPJS. Itu kita urunan satu Indonesia gitu, kurang lebih dok ya.
0: Iya.
1: R-nya apa dok?
0: Rajin berolahraga.
1: Ah, oke, rajin berolahraga.
0: Nah, olahraga ini gampang diucapkan tapi sulit dikerjakan. Tapi kita tetap harus fokus, tetap komit bahwa kita rajin wajib berolahraga. Paling tidak 30 menit per hari.
1: 30 menit per hari?
0: Mengejar. Misalnya jalan kaki dengan olahraga intensitas yang sedang saja. Mm-hmm. Dengan target heart rate-nya jantung maksimal kita sekitar 75-80. Mm-hmm. Itu saja 30 menit sehari. Tidak cukup, perlu gitu ya? Dengan frekuensi intensitas yang kita harapkan. Mm-hmm. Lalu setelah itu D tadi kita sudah bahas. I, istirahat yang cukup.
1: Istirahat yang cukup. Oh, okay.
0: Istirahat yang cukup ini kan relatif sebenarnya. Tapi sebagian besar penelitian bilang 6-8 jam. Kalau enggak bisa 6, istirahat yang kualitasnya yang cukup.
1: Itu untuk semua usia sama segitu.
0: Ya, makin kecil kan makin tinggi.
1: Oh, makin kebutuhan. Tinggi. Oh, makin bayi kan tidur terus gitu ya. Makin tua berarti bisa lebih bisa sedikit, tapi tadi 6 sampai 8 jam.
0: Tapi bisa di-adjust lah sesuai dengan kebutuhan kita. Hmm. Kalau tidurnya sangat rileks dan lain sebagainya, tidak banyak gangguan, itu kan saya kira cukup buat masing-masing pribadi.
1: Gitu.
0: Okay. Kak, terakhir nih, kelola stres.
1: Itu
0: bukan tidak boleh stres, bukan hindari stres, karena setiap kita punya stresnya masing-masing.
1: Mau kerja, mau bisnis, mau sekolah, pasti kuliah, pasti ada ya. Maka tapi kita, tadi kelola ya.
0: Kemampuan kita mengelola stres.
1: Okay.
0: Jadi menyelesaikan stres, karena pada dasarnya semua orang punya stres, punya masalah sendiri-sendiri.
1: Hmm.
0: Nah, kalau istilah ibarat saya, masalahnya ada misalnya di air ini diisi gelas.
1: Hmm.
0: Nah, kalau air ini kita pindahin ke baskom, kan airnya tidak memenuhi baskomnya.
1: Hmm.
0: Jadi masalahnya pada setiap orang itu bisa sama, tetapi kapasitas penyelesaian masalahnya pada orang beda-beda.
1: Bisa beda-beda.
0: Ada yang menganggap masalahnya kecil, tapi ada pada sebagian besar, wah, gede banget sehingga tidak selesai-selesai. Jadi kemampuan kita mengelola stres itu menjadi sangat penting. Karena biasanya kalau orang stres itu kan larinya ke macam-macam. Toppingnya yang enggak, misalnya larinya ke makanan, pasti jadi obes.
1: Obesitas.
0: Larinya ke gorengan, pasti makanan. Larinya bisa jadi dia ngerokok, smoker dan lain sebagainya. Bahkan kalau larinya ke topping-topping yang tidak tertentu, alkohol, tambahin makanan, tambahin ini biasanya kan. Itu yang jadi sebagian besar penyebab masalah.
1: Oh gitu.
0: Apalagi kalau stresnya kan pasti naikin hormon-hormon yang tidak sehat, hormon-hormon yang menyebabkan tensi naik, tekanan darah naik, denyut jantung naik, itu pasti mempengaruhi kesehatan jantung seseorang.
1: Oh gitu. Jadi sebetulnya stresnya kah yang membuat resiko kita bertambah terkena penyakit jantung, atau kegiatan ikutannya dok tadi? Misalnya kita stres nih,
0: stresnya,
1: tapi stresnya mengurung diri, tidak makan makanan yang banyak gitu ya, tidak ngerokok, tidak minum alkohol gitu ya, masih rentan juga.
0: Jadi stres itu sendiri kan pasti tadi dampak inflamasi, daya tahannya turun, resikonya itu stresnya sendiri.
1: Iya.
0: Karena kalau dia stres nggak mau makan, pasti daya tahannya turun, resiko terinfeksi segala macam tinggi. Tapi di balik itu orang yang tidak bisa dari balik stresnya sendiri, orang yang tidak bisa mengelola stres kan jalan keluar dia terlari dari stresnya kan macam-macam tuh. Mengurung diri pasti dia dampak terhadap ininya, daya sosial dan lain sebagainya pasti menurun juga
1: sih. Gitu. Jadi stres pelampiasannya jangan tadi ya, ngerokok, minum alkohol, makan sembarangan gitu ya, apalagi goreng-gorengan banyak gitu ya. Tetap makan gitu ya, tetap minum gitu. Nah, bicara makan, saya pernah lihat di YouTube-nya dokter nih ya, dark coklat.
0: Yes.
1: Itu betul membantu kesehatan jantung atau seperti apa sih?
0: Iya, dark coklat ini sebenarnya kan makanan yang banyak dicari, tapi ya mungkin agak pahit ya.
1: Enggak enak malah. Harus sih.
0: Tapi sebenarnya dia memberikan dampak yang cukup bermakna buat kesehatan jantung. Oh, karena dia mengandung antiinflamasi, misalnya flavonoid dan lain sebagainya. Sehingga dia berperan juga untuk memperlancar pembuluh darah, antiinflamasi, mengurangi dan lain sebagainya. Sehingga dengan dosis misalnya 30-60 gram sehari itu masih sangat dianjurkan.
1: Oh, maksudnya sebenarnya jangan kebanyakan juga gitu ya.
0: Nah, yang sekarang kan orang makan coklat tetapi banyak bukan coklat asli murninya kan. Ada yang ada lapis gulanya, lapis susunya dan itu yang cenderung berbahaya.
1: Oh, justru yang selain coklatnya itu yang berbahaya ya. Oke, okay. Jadi dark coklat itu bubuk atau memang dijual biasanya? Saya nggak tahu.
0: Dia ada yang
1: batangan gitu ya?
0: Batangan.
1: Oh, tapi pahit
0: iya,
1: ya?
0: Iya, memang sedikit belum pahit. Oh, sedikit sudah pahit. Diolah juga sih.
1: Oh, gitu, sudah diolah juga.
0: Kalau yang belum diolah kan jadi kakao. Oh, iya.
1: Jadi kakao, makannya kakao ya, gitu iya. Ya. Oke, okay. Nah itu terkait dengan makanan. Nah, saya tuh kan nge-gym, dok. Ada dua hal nih, ini sekalian yeah. Curhat, ini konsultasi gratis. Teman-teman juga mungkin ada yang ngalami ya. Pertama adalah kadang, sebelum nge-gym itu kadang suka ya di gym itu minum kopi dulu gitu ya. Nah, itu kan kafein supaya apa degup jantungnya itu kenceng gitu ya. Sebenarnya kopi itu bahaya nggak sih kok gini ya, jantungnya lagi biasa-biasa saja tiba-tiba minum kopi dipacu gitu yeah. Ya itu bahaya nggak sih kopi bagi jantung, hubungannya gimana nih dok?
0: Iya, kopi dengan jantungnya sebenarnya pembicaraan yang nggak habis-habis.
1: Oh, okay.
0: Penelitiannya juga banyak. Jadi sebenarnya kopi dengan jantung pada dasarnya memberikan manfaat pada orang yang gak muncul keluhan. Misalnya minum kopi muncul keluhan emah, perih lambung dan lain sebagainya ya, berarti dia perlu merubah mungkin pola kopinya, apakah jenis kopinya yang gak cocok dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya banyak penelitian mengungkap bahwa dengan minum kopi 4-5 gelas dengan kafein sekitar 400-500 miligram, dengan bubuk kopinya sekitar 400-500 gram, 40-50 gram, itu orang masih diperbolehkan untuk minum kopi bila tidak ada keluhan.
1: Oke.
0: Bila tidak ada keluhan, karena sebenarnya kopi itu sendiri kan dia merangsang orang untuk menaikkan hormon kenyamanan, terus membuat orang lebih aware. Tensinya juga kalau dia tidak muncul berasa berdegup dan berdebar dan lain-lain, diperbolehkan.
1: Masih oke ya.
0: Bahkan gitu. Pada pasien yang penyakit jantung pun masih oke.
1: Masih oke ya. Tapi tidak 5 gelas juga kan.
0: Iya.
1: Ya. Kalau biar mungkin dipahami masyarakat awam, 5 gelas itu berarti kalau kita bicara saset ya Pak ya.
0: Ya.
1: Itu 5 saset ya, dibuat 5 gelas itu masih oke okay untuk yang tidak.
0: Sebaiknya kopi ya lebih nyaman kopi yang ini ya, kopi bubuk yang dibuat.
1: Oh, diseduh langsung gitu ya. Langsung. Berarti satu sendok gitu ya kurang lebih ya.
0: Iya.
1: Ya 5 kali masih oke.
0: Okay. Iya.
1: Maksimal ya dok tadi ya.
0: Maksimal.
1: Iya, kadang ngopi lagi.
0: Lebih ideal kalau kopinya tanpa bubuk gitu. Jadi,
1: oh gitu, yang udah disaring gitu
0: iya,
1: ya.
0: Disaring.
1: Oh, oke, okay. Yang halus banget gitu ya. Iya. Oke, okay. Dok, kalau bicara mengenai gym tadi, saya kan nge-gym nih ya. Saya sekalian nanya nih, saya sering dengar di luar sana gitu mitos tentang jantung nih. Yang pertama, saya kan nge-gym nih gitu. Kadang-kadang kalau habis latihan tertentu itu pusing. Udah pengen muntah gitu. Apakah memang jantung kita, jantung saya waktu itu mungkin terganggu atau gimana? Kayak pengen harus minum teh manis gitu ya, teh manis anget gitu ya. Supaya dan tiduran dulu udah kayak mau pingsan gitu. Tapi kan saya nge-gym secara rutin gitu.
0: Yeah.
1: Ya, maksud saya menyangkut pertanyaan nih, mitos nih, apakah betul nih olahragawan itu karena sehat gitu, aktivitas, gerak tadi gitu ya, setiap hari rutin dan sebagainya tidak terkena jantung, tapi buktinya saya kok merasa pusing kadang, atau atlet-atlet kita tahu ada yang meninggal juga setelah olahraga atau pada saat olahraga gitu. Gimana dok, itu mitos atau fakta sih dok?
0: Iya, jadi kalau ini yang atlet yang meninggal saat
1: atlet olahraga, yang meninggal
0: itu banyak beberapa faktor, misalnya HOCM, jadi hipertrofi obstruktif kardiomiopati.
1: Okay.
0: Jadi otot jantungnya karena dia olahragawan terlalu besar, terlalu tebal. Jadi begitu dia memompa, aortanya misalnya nutup. Nah, jadi itu namanya HOCM, itu bahaya. Atau biasanya dia long QT syndrome. Jadi dia jantungnya lambat dan lain sebagainya, itu biasanya karena masalah kelistrikan lagi.
1: Listrik tadi.
0: Jadi itu makanya penting juga bahwa atlet itu harus diperiksa juga jantungnya, EKG. Jadi jangan sampai tiba-tiba kayak seperti Erikson yang kita tahu.
1: Oh iya, iya.
0: Tapi karena di sana kan
1: cepat
0: tertangani.
1: Cepat terus bisa main profesional lagi gitu.
0: Dan, ya karena cepat tertangani.
1: Cepat ya, okay.
0: Dan kalau kemarin kejadian atlet yang Cina main bulu tangkis di Jogja itu
1: di
0: kan.
1: Jogja ya?
0: Ya cuma diliatin doang kan.
1: Oh iya, bingung juga orang-orang gitu ya.
0: Ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Bedanya di sana sama di sini kan.
1: Iya. Padahal kan itu event juga ya.
0: Iya, harusnya lebih siap itu.
1: Harusnya lebih siap.
0: Mungkin ya banyak faktor lah yang. Okay. Nah, Mas, yang kita pertanyaan tadi misalnya habis olahraga pusing. Uh-uh. Mungkin satu perlu dilihat dulu apakah tensinya naik apa enggak. Okay. Apakah denyut jantungnya melampaui target maksimal apa enggak. Dan mungkin juga bisa jadi overtraining.
1: Overtraining bisa.
0: Atau bahkan dia hipoglikemi, gulanya turun, belum sarapan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi banyak hal yang menyebabkan itu. Tapi untuk utamanya bagi atlet yang tiba-tiba meninggal habis olahraga dan itu ya beberapa faktor yang tadi.
1: Yang tadi jelas salah satunya adalah hipertrofi otot jantung ya.
0: Atau longitis sindrom atau satu lagi dia pembesaran dari atrium dan sebagainya.
1: Ya, yang kedua nih mitos atau fakta nih dok ya. Saya sekalian tanyakan ya nanti tim saya salah satunya nih nggak hadir di sini kebetulan ya itu tangannya itu basah, berkeringat. Saya bilang cek jantung sana gitu. tapi katanya enggak. Gimana sih itu? Saya khawatir juga nih terjadi apa-apa gimana, Dok?
0: Ya, sebenarnya sebagian dari tangan berkeringat atau hidung yang berkeringat dan lain sebagainya bisa jadi itu bagian dari bukan fakta terkait dengan jantung. Bisa jadi dia hiperhidrosis, jadi keringat yang berlebihan dan lain sebagainya karena metabolisme dan lain sebagainya. Tapi kalau dia terkait dengan jantung biasanya serangan jantung. Keringat dingin tadi tapi tidak khusus di bagian tangan badan tertentu kering dingin. Tangan berkeringat tapi biasanya badannya basah keseluruhan.
1: Bajunya basah
0: berkeringat walaupun dengan AC harus ganti baju. Nah itu yang biasanya berhubungan dengan jantung.
1: Kalau hanya tangan saja ya perlu periksa juga
0: perlu
1: ya
0: periksa.
1: Tapi siapa tahu memang bukan gitu ya. Nah, tadi sempat dibahas sih jantung itu sangat rentan atau makin berisiko seiring dengan bertambahnya usia.
0: Iya.
1: Selain bawaan nih, memang anak-anak muda ada yang terkena jantung juga, Dok.
0: Iya.
1: Ini kan kliniknya pasti ada nih berbagai macam pasien dan usia.
0: Macam-macam. Ya. Jadi pasien kita yang paling muda yang terkena serangan jantung tuh umur 25-27 tahun ada.
1: 25-27.
0: Bahkan sudah pasang ring karena dia itu ada.
1: Selain bawaan, biasanya kenapa, Dok, mereka?
0: Itu tadi. Karena apalagi sekarang gaya hidup yang rebahan menghasilkan uang.
1: Oh iya.
0: Pasca COVID
1: lumayan. Begini aja seharian gitu ya.
0: Itu ada beberapa faktor itu.
1: Luar biasa nih. Jadi sebetulnya kita itu ya sangat berisiko ya. Lingkungan, gaya hidup dan sebagainya gitu. Dok, kalau kita bicara mengenai serangan jantung, saya tuh kadang agak sulit membedakan nih. Ayah saya juga dulu ya keluar pada saat mandi pagi itu langsung jatuh kemudian ya nggak lama meninggal gitu. Nah saya nggak tahu nih jantung atau hipertensi ini yang menyebabkan penyakit jantung sehingga tidak diketahui akhirnya pada saat mandi pagi ya terutama itu kemudian terkena serangan. Atau mandinya nih yang memicu serangan jantung saya nggak tahu nih boleh dijelaskan sedikit. Saya pikir di daerah-daerah banyak yang mengalami hal itu ya yang mungkin awam ya terkait dengan hal tersebut. Gimana
0: hubungannya? Iya, jadi ini misalnya pasien hipertensi. Hipertensi biasanya juga salah satu faktor risiko dari penyakit jantung. Jadi kita bayangkan bahwa tensi yang tinggi itu otomatis jantung bekerja pasti lebih keras, lebih berat. Sama seperti binaragawan ngangkat beban terus ototnya jadi besar. Nah, jadi ini jantung dibandingkan orang yang punya tensinya normal, orangnya hipertensi pasti jantungnya lama kelamaan terdampak. Nah, dampaknya itu ototnya besar, membesar, jantungnya melebar dan lain sebagainya. Pada akhirnya kalau jantungnya sudah tidak bisa mengcover, keluhannya muncul namanya gagal jantung hipertensi. Jadi tensi ini sendiri dampaknya lumayan. Terhadap tekan pembuluh darah, begitu tekanannya tinggi, tekanan shear stress dari pembuluh darahnya menjadi besar. Resiko untuk kerusakan pembuluh darahnya juga menjadi tinggi. Akibatnya bisa jadi pada pasien yang darah tinggi, resiko memicu serangan jantung. Pecah, rusak atau ruptur dari pembuluh darah, koroner jantung itu bisa.
1: Bisa ya.
0: Atau misalnya yang tadi tekanan darah tinggi, akibatnya ke kepala juga pasti lebih tinggi tekanannya.
1: Ke kepala lebih tinggi?
0: Iya.
1: Bukannya biasanya kalau ke bawah ya gravitasi?
0: Ke kepala tinggi, oh, akibatnya yang terjadi pecah pembuluh darah, oh, di kepala. Lama kelamaan jadi dampak dari darah tinggi itu bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke stroke, bisa ke mata, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, nah kalau yang tadi jatuh saat bangun tidur, biasanya kan tadi kan masih ngobrol sama saya, terus wudu ke toilet, terjatuh di toilet, ngorok lah, dan biasanya itu jadi. Makanya kita perlu memeriksa tensi saat menjelang tidur, tensi saat bangun tidur. Jadi kita bisa membedakan apakah dia variasi dia saat tidur itu turun atau naik. Biasanya lebih dari 20-30%, 30% udah gak stabil, udah gak bagus misalnya gitu. Nah pada saat bangun tidur, tensinya melonjak. Sementara fisik dan hormon-hormon kita belum siap. Maka seringkali terjadi itu yang dinamakan dengan lah kok tiba-tiba ngorok, tiba-tiba nggak bangun. Nah itu biasanya stroke bisa, serangan jantung juga bisa.
1: Oke, jadi bukan karena mandinya diguyur kepala dulu, enggak ya? Karena katanya kalau bangun tidur pagi-pagi mandi jangan kepala dulu diguyur, tapi kaki badan juga ya, kaki dulu segala macam. Tapi sebenarnya sejak bangun tidur itu sudah terjadi artinya. Oke.
0: Jadi misalnya orang yang tensinya tinggi, terus dia tidak tahu bahwa, dan biasanya ini kan dok tapi tensinya 220 misalnya, gak ada keluhan dok mah. Itu sebenarnya bukan masalah yang aman, justru alarmnya udah gak bunyi. Justru kalau alarmnya gak bunyi dia jalan kemana-mana, emosi dan lain sebagainya. Saat kepalanya atau jantungnya atau ini gak bisa mengcover, jatuhlah dia. Nah justru misalnya tensi saya 180 dok, saya udah keluarnya pusing, alarmnya masih oke.
1: Masih oke, berarti alarmnya masih oke.
0: Ya kan dengan keluhan pusing orang lebih istirahat, cenderung lebih hati-hati kan. Periksa ke dokter kan, oh tensinya. Tapi begitu 220 gak ada keluhan, orang kan enjoy aja, biasa kemana-mana. Tiba-tiba jatuh.
1: Jadi bukan tubuhnya sudah terbiasa dengan tensi tinggi itu ya, tapi alarmnya tadi.
0: Nah, dia memang sudah terbiasa. Tapi justru harusnya kan dia dampaknya dia tidak menjadi lebih aware, tidak menjadi lebih awas, kemana-mana biasa, kerjaannya biasa, dan pada akhirnya saat tubuh tidak bisa cover lagi ya jatuh.
1: Oh gitu. Nah itukah yang menyebabkan apa? Katanya hipertensi itu silent killer.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Karena nggak ada keluhan, nggak ada ini, tiba-tiba.
1: Padahal kalau kita check up rutin itu ketahuan lah ya.
0: Iya.
1: Oh gitu. Kadang ya sibuk gitu ya. Baik-baik saja, merasa olahraga.
0: Iya.
1: Ini makanan dijaga, tapi kalau tidak check up, apalagi tadi di usia berapa harus sudah mulai check up dok?
0: Paling tidak di 40-an.
1: 40 itu sudah harus rutin, 6 bulan sekali gitu ya. Oke, Dr. Konadi, terima kasih nih sesinya luar biasa nih. Saya yakin banyak memberikan pencerahan ke ini kayaknya kita harus waspada ya semua orang gitu ya. Ternyata tidak hanya yang udah tua atau usianya lanjut, tapi juga anak muda banyak yang terkena. Saya ada satu apa namanya, saya nggak tahu quotes atau apa ya yang Pak Konadi sempat sampaikan di channelnya nih, apa namanya, kalau kita akhirnya dipanggil gitu ya atau meninggal gitu ya, jangan sampai kita menyusahkan ya Pak, menyusahkan yang hidup gitu keluarga kita. Ini kadang-kadang kalau yang muda-muda yang mungkin yang sudah terkena serangan jantung atau mungkin penyakit jantung tapi masih ngerokok, udah pasang ring masih ngerokok, itu mungkin mikirnya ah yang ngerokok atau tidak juga tetap meninggal gitu. Tapi kan kalau meninggal merepotkan orang gitu itu juga lebih banyak mudaratnya dok gitu ya. Nah ada yang disampaikan nggak terakhir dok untuk audiens kita?
0: Iya. Terima kasih yang pasti sebagai akhir, karena jantung ini merupakan masalah yang masih merupakan masalah yang krusial khususnya untuk kesehatan kita di Indonesia, bahkan masih menjadi penyebab kematian paling banyak, paling besar. Bahkan datanya menunjukkan bahwa setiap 34 menit terjadi serangan jantung dan terjadi kematian akibat jantung. Itu secara global. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya mengelola itu. Dan kalau kita lihat lagi bahwa salah satu dari yang menyebabkan pengurasan dan dana bantuan sosial kita bengkak juga jantungnya. Salah satunya katastropiknya jantung. Oh, okay. Untuk itu sangat penting buat kita adalah menjaga supaya diri kita tetap sehat. Quote-nya mungkin jagalah setiap detak jantungmu, karena setiap detak jantungmu adalah harta tak ternilai bagi kehidupanmu.
1: Luar biasa sekali, Dok. Dokter, terima kasih banyak nih teman-teman yang mau tahu lebih banyak mengenai kesehatan jantung dan sebagainya. Ini channelnya Dokter Kornadi SPJP ini bisa dicari ya di YouTube. Yeah. Karena kalau di sini kan cuma pembahasan sekali atau dua kali lah tentang jantungnya. Lengkapnya di sana silakan subscribe. Kalau Anda mau check up atau mungkin udah mulai ada keluhan di klinik jantung paru Insania, Dok, di Bogor kalau nggak salah. Bogor. Di Bogor, tepatnya di Bogor ini di mana?
0: Di Citerep.
1: Di Citerep itu bisa ke sana gitu ya. Ada klinik Pratama juga ya kalau ada penyakit lain. Ya, kita wireless juga mungkin kapan-kapan bisa visit ke sana nih. Mau ngecek nih ya, udah 40 tahun ke atas kan kita harus lebih hati-hati. Dokter Kornadi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga menginspirasi banyak orang ya.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Barkas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini, kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda, hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDSFM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melebihi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah sempurnakan dalam hidup kita. Allah izinkan kita kembali hadir di majlis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita memohon kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya menghapuskan dosa dan kesalahan kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita melanjutkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadus Salihin di bab ke-33. Dan sebelumnya Al-Fakir memberikan nasihat untuk diri Al-Fakir pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semoga Allah senantiasa menjaga ketakwaan kita. Takwa artinya berhati-hati. Imam Ubay bin Ka'ab rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang menjadi Imam Masjid Nabawi di zaman sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ditanya oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, apa itu takwa wahai Ubay? Menurutmu apa itu takwa? Maka kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada Umar ibn al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah kau berjalan di sebuah jalan dipenuhi dengan onak dan duri, gelap gulita, banyak binatang buas di antaranya? Pernahkah kau berjalan meniti sebuah jalan yang sedemikian itu? Jalannya terjal, banyak jebakan, banyak binatang buas, sementara gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Maka kemudian Amirul Mukminin, sang pembuka Persia dan Baitul Maqdis berkata, pernah, aku pernah mendatangi tempat yang semacam itu. 2 pekan yang lalu saya pergi ke negara Suriah, saya datang ke sebuah masjid peninggalan sejarah, masjid tertua di bumi Syam yang mendirikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya membayangkan sahabat Umar dan para sahabat serta para tabi'in menjelajah, membelah gurun bebatuan sejauh 2000 km untuk sampai ke tempat itu sebelum membebaskan Baitul Maqdis. Tentu bukan perkara yang mudah. Maka kemudian ketika sahabat Ubay tadi bertanya, pernah enggak kau melewati jalan seterjal, seberbahaya, semengkhawatirkan itu di tengah gelap gulita wahai Umar? Maka sahabat Umar berkata, pernah. Maka sahabat Ubay bertanya, apa yang kau lakukan ketika kau melewati jalan yang berbahaya dan terjal serta menakutkan seperti itu. Maka sahabat Umar berkata, tentu aku berjalan dengan berhati-hati. Berhati-hati. Maka kemudian sahabat Ubay berkata, jika kau bertanya kepadaku apa itu takwa, takwa jika disingkat menjadi dua kata, takwa adalah berhati-hati. Orang yang menjaga ketakwaan pasti berhati-hati dalam berbicara. Orang yang menjaga ketakwaan pasti berhati-hati dalam bersikap. Orang yang menjaga perkataan pasti berhati-hati dalam berkomentar. Orang yang menjaga ketakwaan pasti berhati-hati dalam berperilaku, dalam mendidik, dalam berinteraksi. Dalam semua hal aspek kehidupannya dia berhati-hati. Karena kehati-hatian itulah yang menjaga dirinya dari bahayanya api neraka. Kehati-hatian itulah juga yang akan menyelamatkannya sampai ke ujung setiap jalan yang kita titi, yaitu surga. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada nasihat yang lebih utama untuk diri saya pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah untuk membuka kajian pada kesempatan kali ini, kecuali nasihat taqwa. Ittaqillaha haitsuma kunt wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah, berhati-hatilah dalam segala hal, haitsuma kunt, di mana saja kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahan-kesalahanmu dengan amalan-amalan kebaikan. Niscaya amalan kebaikan itu dapat menghapuskannya. Jadi di tengah-tengah kehati-hatian kadang ada kesalahan yang dilakukan. Cara mengiringinya dengan amalan kebaikan. Amalan kebaikan itu menghapuskan dosa. Surah 11 ayat 114. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan soleh itu menghapuskan dosa-dosa. Wa adbi sayyi'atal hasanatam huha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik, akhlak yang baik. Jadi buah dari ilmu adalah akhlak. Maka kita belum dikatakan orang yang dekat dengan ilmu kalau akhlak kita tidak baik. Maka takwa dijaga dengan amal saleh. Takwa dijaga dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab 33. Sekarang hadis 265 kalau di kitab saya. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'im alladhi la yaftur wa qas-sha'im alladhi la yuftir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar saya ngasih kerjaan Ustaz Ilham dulu. Sudah lama dia enggak dapat kerjaan dari saya. As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah. Fadhol Ustaz.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjamin kebutuhan hidup janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjahid fi sabilillah. Aku mengira beliau bersabda, seperti orang yang mengerjakan sholat malam tanpa beristirahat dan seperti orang berpuasa tanpa berbuka.
1: Iya, barakallahu fikum. Hadis ini masih sesuai dengan apa yang menjadi judul bab, yaitu anjuran untuk menyayangi anak yatim dan orang-orang lemah. Ya, relevansinya sangat kuat dengan judul bab. Bahwa Nabi SAW memberikan motivasi untuk orang-orang yang mengurus, mendukung, menjaga, merawat para janda dan orang-orang miskin. Pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan Abu Hurairah mengatakan ahsibuhu qala, dan aku mengira Rasulullah juga mengatakan kal qaim alladzi la yaftur, seperti orang yang bangun malam dan tidak istirahat, bangun malam semalam suntuk. Suntuk, tahu Bapak Ibu, suntuk. Suntuk itu non stop. Berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud sampai pagi. Au kalqa al kasaim alladzi la yuftir, atau seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka. Ya. Artinya menjadi amal solih yang tidak ter

0: dia juga akan mendapatkan dosa yang jariah. Ya, jadi kaidahnya sama. Orang yang menjadi wasilah untuk tersambungnya hidup seseorang, apalagi dia orang beriman, maka seluruh keimanan dia, amal solih dia, ibadah dia sepanjang hidup di sisa umurnya jariah untuk orang ini. Makanya pahalanya fi sabilillah, kal mujahid fi sabilillah, au kal qaim alladzi la yaftur, seperti orang yang qiyamul lail yang tidak pernah berhenti sholat. Seperti orang yang puasa tidak pernah berhenti berbuka. Puasa terus. Kenapa? Jariyah. Ya. Mafhum mukhalafahnya apa? Ke pemahaman terbaliknya, orang yang menghancurkan hidup orang lain, dosanya juga jadi dosa jariyah. Wah, hati-hati hadirin, ya. Jadi ini jadi motivasi untuk kita untuk kemudian, kalau Anda termasuk orang-orang yang Allah beri rezeki lebih, berikan kemudahan, mari kita gandakan kebahagiaan dengan memudahkan orang lain, ya. Jadi orang yang suka berbagi itu sejatinya dia sedang menggandakan kebahagiaan. Harusnya bahagianya untuk kita sendiri, tapi ketika kita bagikan untuk orang lain, dia bahagia, kita bahagia. Bahagianya jadi dua. Masya Allah, tabarakallah. Baik, lanjut hadis berikutnya. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha rasulah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min qawlihi bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk makanan adalah hidangan walimah, tidak diundang orang yang mau mendatanginya, fakir miskin yang kelaparan, dan justru yang diundang hanya orang yang enggan mendatanginya, orang kaya yang kekenyangan. Barang siapa yang tidak mendatangi undangan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.
0: Terus lanjutannya. Mafi riwayat.
1: Dalam riwayat lain disebutkan, sejelek-jelek makanan adalah hindangan walimah yang diundang orang-orang kaya saja dan ditinggalkan orang-orang fakir.
0: Iya. Dalam penjelasan para ulama, seburuk-buruk makanan di sini maksudnya seburuk makanan halal. Seburuk apa? Makanan halal. Artinya seburuk-buruk makanan di sini bukan kemudian langsung diartikan ini makanan haram. Tapi seburuk-buruk makanan halal itu apa? Makanan yang disajikan saat walimah, pesta pernikahan. Kenapa? Apa alasannya Rasul mengatakan buruk? Alasannya disebutkan setelahnya. Yumna'uha man ya'tiha. Ya. Kenapa alasannya? Karena orang-orang yang membutuhkan makanan itu tidak diundang, sementara orang-orang yang tidak membutuhkan diundang. Maksudnya apa? Biasanya to'am walimah itu, makanan walimah itu yang diundang hanya orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak diundang. Nah, dari mana kita menyimpulkan bahwa yang dimaksud di sini makanan, seburuk-buruk makanan yang halal? Pada kalimat berikutnya, wa man lam yujibid da'wah, barang siapa yang tidak memenuhi atau tidak menjawab undangan walimah, undangan pernikahan, faqad 'asallaha wa rasulah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Walaupun Rasulullah mengatakan itu seburuk-buruk undangan, seburuk-buruk makanan, tapi di akhir hadis Rasulullah sallallahu mengatakan barang siapa yang tidak memenuhi undangannya, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita dapat undangan, bil khusus secara spesifik undangan walimah, bukan undangan pengajian ya, undangan walimah, undangan nikah, walimatul urs, maka wajib hukumnya datang. Kalau tidak datang, dosa. Kecuali jika kita punya uzur, kemudian kita izin. Nah, izin boleh. Ya, kalau izin ini mengangkat kewajiban seorang

0: orang yang kemudian harus wajib datang ke acara walimah itu, ya. Nah, jadi seburuk-buruk makanan di sini bukan seburuk-buruk makanannya jadi enggak thayyib atau enggak halal, jadi syubhat, enggak, ya. Tapi Rasulullah SAW secara ekspresif ingin mengatakan bahwa sebaiknya jika kita mengadakan walimatul urs, tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja, tapi juga mengundang orang-orang yang miskin. Artinya undangannya itu bukan karena faktor harta, ya. Tidak hanya mengagungkan orang kaya saja dikarenakan kekayaannya, artinya tidak mengkhususkan orang-orang dengan golongan tertentu saja, semuanya diundang, gitu ya. Semua diundang, walaupun juga kurang layak jika kita mengundang dalam acara-acara besar, acara-acara syukuran atau walimah, kita mengundang anak-anak yatim, kemudian kita taruh di kursi paling depan. Itu juga kurang layak. Ini rada-radanya apa, menjadi budaya kita hari ini, ya. Undang anak yatim, taruh depan gitu ya. Kemudian biar orang-orang lihat nih aku ngundang anak-anak yatim. Alangkah lebih bijak dan lebih bagusnya kalau mau ngundang anak-anak yatim, undang sebelum acara mulai, ya. Suruh makan sepuasnya dulu, ya. Kasih sangu, ya. Setelah itu mereka pulang, ya, sebagai bentuk syukur kita berbagi kepada mereka. Kemudian acara berikutnya adalah acara yang lainnya, ya. Jadi jangan sampai rusak niat kita hanya karena apa? Karena kita ingin mengamalkan hadis ini tapi dengan cara yang kurang tepat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para ulama juga menjelaskan menghadiri undangan itu hukumnya wajib, tapi kewajibannya itu bersyarat. Kewajibannya apa? Dengan syarat tidak ada kemungkaran di dalamnya. Jadi kalau dalam acara walimah ada kemungkaran, seperti di situ ada ikhtilat, ada orang yang buka aurat dan lain sebagainya, ya, ada biduannya misalnya seperti itu, ya. Kemudian kalau sekarang itu apa? Standing party, ya. Standing party tapi tidak pernah dikasih kursinya minim sekali, jadi semua orang berdiri makan gitu, ya. Nah, seperti itu maka kewajibannya gugur. Artinya apa? Ya, yang mau datang, yang enggak. Ketika dia enggak datang, dia tidak mendapatkan dosa, gitu ya. Maka ini juga satu masukan untuk kita semua. Jika kita hendak mengadakan acara walimah, pastikan acara walimahnya acara yang betul-betul menjaga syariat di dalamnya, ya. Misalnya dipisah antara laki-laki dan perempuan, kemudian apa, acaranya juga dibuat sesyar'i mungkin, gitu ya. Jalur laki-laki di mana, jalur perempuan bagaimana, gitu ya, dan seterusnya. Sekarang banyak apa, wedding organizer yang WO yang mengangkat tema syariah. Nah, itu juga bisa dicontoh, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya hadis Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanggung kebutuhan dua anak perempuan hingga balik, dia akan datang pada hari kiamat, saya dan dia seperti ini, sambil beliau merakatkan jari jemarinya.
0: Ya, begini ya. Barang siapa yang sabar mengasuh, mendidik dua anak perempuannya sampai dewasa. Nah, ini kekhususan untuk para ayah dan para ibu yang Allah titipi amanah anak, tapi anak perempuan. Ya. Dua, dalam hadis yang lain lebih. Ya. Terus ada satu sahabat tanya, kalau satu gimana ya Rasulullah? Ya. Satu ya sama, asal dididik dengan baik, nanti apa? Ana wa huwa kahataini, aku dan dia akan sedekat ini nanti di hari kiamat atau di surga dalam riwayat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu harus tahu tanggung jawab seorang tua kepada seorang putri. Dari anak yang Allah titipkan kepada kita itu 6. Tanggung jawabnya 6. 1. Wabil khusus ini nasihat untuk para ayah. 1. Mencarikan ibu yang solihah. Wais, kadung izat, gitu ya. Bacot izat, ibu enggak terlalu solihah misalnya gitu. Ganti atau gimana, Tat? Bukan ganti tentunya, ya. Kalau belum solihah berarti kewajibannya apa? Memantaskan diri dan pasangan kita agar jadi pasangan yang solihah. Berusaha mengupgrade diri, ya. Menjaga kesolihan diri, ya. Sama-sama komitmen untuk jadi pasangan yang solihah, ya. Itu tanggung jawab ayah itu. Milihin atau mencarikan ibu yang solihah, karena seorang anak akan tumbuh dengan baik jika ibunya ibu yang solihah, karena al-ummahatu al-madrasatul ula. Para wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, ya, apa? Mendoakannya agar terhindar dari segala makar setan. Jadi bahaya yang paling besar yang mengancam anak keturunan kita, wabil khusus anak-anak perempuan, itu apa? Makarnya setan. Makanya disunnahkan orang tua, ayah dan ibu itu mendoakan anak dengan doa apa? Yang kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, lam yadurrohu syaitonun abada. Setan tidak akan mengganggu anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doanya apa? Doanya panjenengan hafal semua. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan. Oh, don't guyu. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hafal? Aska belum hafal. Ilham sudah hafal. Ya. Aska baru nyoba hafal ini ya. Saya ulang ya. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ada yang belum hafal? Ajib kalau belum hafal ya. Ini doa yang disunnahkan saat sebelum suami istri beribadah. Ya, beribadah suami istri. Doa yang sama ini kata Rasulullah, jika diniatkan mendoakan anak dengan doa ini, ya, maka tidak akan setan bisa mengganggu dan menyentuhnya selama-lamanya. Jadi para ibu yang sedang mengandung anak sambil megang perutnya, doa ini. Bismillahi, dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami, berupa anak keturunan. Ya, lah, kewajiban keduanya doakan. Dan selain doa ini juga doa-doa kebaikan. Makanya para ulama dalam pembahasan yang banyak menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, seorang ayah atau seorang ibu, jika dikaruniai anak lebih dari satu, maka kewajibannya adalah mendoakan satu-satu. Saya pernah di kota Mekah, Pak, ketemu seorang anak laki-laki, doktor, hampir profesor. Dia cerita, duduk di serambi, di pelataran Mekah ini, ketemu sama orang Indonesia, tanya, "Bapak dari mana?" Saya bilang, "Saya lagi umroh, Ustaz, ya, sama keluarga." Terus dia cerita, ceritakan ibu mertuanya. Ibu mertuanya ini, atau ibu dari istrinya, punya anak 5, semuanya hafid Quran 30 juz, termasuk istrinya ini, dan semuanya doktor di bidangnya masing-masing. Jadi sukses akhirat, sukses dunia. Jarang nih, ada orang anaknya 5 semuanya prestasinya akademisnya sampai pucuk, sampai S3, dan semuanya hafid 30 juz. Terus saya kejar kan, apa amalan orang tuanya, Pak? amalan mertuanya jenengan apa? Si bapak ini bilang, ibu kami ini saat meninggal dalam keadaan mendekap Al-Quran. Gini nih, mendekap Al-Quran nih, meninggal ya. Ya, apa amalannya? Ibu kami ini sepekan sekali khatam 30 juz. Sepekan sekali. Dan setiap khatam, satu kali khatam doain satu anak. Jadi tirakatnya doain satu anak itu baca Quran 30 juz. Doain satu anak. Terus pekan keduanya khatamin lagi, doain anak kedua. Ketiganya doain anak ketiga. Terus seumur hidupnya sampai meninggal mendekap Al-Quran. Ya, makanya saya sering katakan ya, usikum wa nafsi bitaqwallah, kita ngaji kayak gini diniatkan tirakat Bapak Ibu. Nirakati siapa? Anak. Ya Allah, saya ngaji ini ya Allah sebagai bentuk tirakat saya, semoga ada di antara anak dan cucu saya yang jadi ulama ya Allah. Gitu Adit. Memang apa saat hukumnya tirakat? Boleh. Empat mazhab memperbolehkan. At-tawasul bil a'mali sholihah. Bertawasul dengan amal soleh itu kan boleh kan? Hadisnya hadis. Hadisul ghor itu loh. Hadis tiga orang yang terperangkap dalam gua itu kan semuanya bertawasul dengan amal solehnya ya. Kemudian dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya hadir muliakan Allah. Punya anak satu, dua, tiga, empat. Doakan satu-satu. Jangan doakan yang belum soleh saja Bapak Ibu. Yang belum soleh didoakan agar soleh. Yang sudah soleh didoakan agar istiqomah. Agar istiqomah. Pernah dengar cerita ini enggak? Rasulullah pernah bercerita tentang seorang ibu Bani Israel. Hadis sahih, riwayat Bukhari. Ibu ini punya dua anak. Kakak sama adik. Kakaknya ahli maksiat. Hidupnya itu khomer, judi, zina, bunuh orang. Kakaknya ini, ahli maksiat. Adiknya ahlul ibadah. Hidupnya cuma ibadah, zikir, sholat, bersihin tempat ibadah. Kakaknya bermaksiat di bawah menara. Adiknya sholat beribadah di atas menara, mercusuar. Ibunya melihat adiknya bersyukur. Ibunya melihat kakaknya, anak pertamanya. Ibunya merintih dalam doanya. Akhirnya ibunya doakan kakaknya aja karena adiknya sudah soleh. Sampai suatu ketika adiknya selesai sholat di tengah malam, melihat kakaknya sedang bermaksiat malam, ya malam kumpul sama temennya, khomer, zina, judi. Adiknya batin dalam hati, enak ya kakak saya menikmati dunia begitu indahnya. Pinginlah aku sekali-kali nyoba. Muncul rasa ujub. Ini hati-hati penyakitnya orang sudah ngaji, orang soleh itu. Merasa apa? Sudah lebih baik dari yang lain. Merasa cukup dengan amalan. Bilang gini adiknya dalam hatinya. Toh banyaknya ibadah dan amal solehku tidak akan berkurang dengan satu kemaksiatanku malam ini. Batin. Niat. Kretek dalam hati. Di waktu yang sama, kata Rasulullah menceritakan, kakaknya juga batin. Kakaknya nengok ke atas, ada cahaya di ruangan di atas menara. Batin, ya Allah. Kok hidupku gini-gini aja ya, capek ya Allah. Maksiat terus setiap hari, saya pingin tobat lah. Pingin soleh kayak adikku di atas. Akhirnya apa yang terjadi? Adiknya berlari ingin mencoba kemaksiatan di bawah, kakaknya berlari menuju Allah. Firru ilallah. Lari di tengah malam gelap gulita, tidak ada lentera, tidak ada lampu, sama-sama menaiki dan menuruni tangga. Akhirnya mereka jatuh berbenturan, keduanya jatuh dan keduanya meninggal di tempat. Allah mengutus dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab, untuk menemani malaikat maut mencabut nyawa dua orang ini. Malaikat rahmat dan azab ketemu di TKP. Saling berbincang. Ini yang hadisnya begitu. Loh, kok ketemu di sini? Iya, aku diutus Allah. Aku juga. Ke siapa? Kata malaikat rahmat, aku diutus untuk mengiringi malaikat maut mencabut nyawanya si kakak. Adapun aku, malaikat azab, mengiringi malaikat maut untuk mencabut nyawanya si adik. Yang satu su'ul khatimah, yang satu husnul khatimah. Hadirin, banyak pelajaran dari hadis ini. Saya mungkin ambil dua saja. Pelajaran yang pertama, para ulama mengatakan tidak ada yang tahu akhir hidup kita. Semuanya masih skor sementara. Semasa. Coba ulangi. Semua masih skor sementara. Ya. Yang soleh bisa salah, yang salah bisa soleh. Yang soleh punya masa lalu, yang salah punya masa depan. Tidak ada yang tahu akhir cerita dia. Semua kita sedang berlomba memperbaiki diri. Ya, ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, soal ayah, soal orang tua dan anak ini, para ulama mengatakan hadis ini mengandung sebuah hikmah. Kalau doain anak, jangan cuman doain yang belum soleh. Ibunya fokus doain yang kakaknya, ya Allah, rubah dia ya Allah, tunjuki dia hidayah, matikan husnul khatimah, ijabah. Tapi adiknya tidak pernah didoain. Doain satu-satu hadirin. Dan itu kewajiban orang tua, bil khusus para ayah. Ya, para ayah dalam konteks anak perempuan ini ya. Tapi ya ibu juga mendoakan dengan doa terbaik. Kemudian yang ketiga, memenuhi hak-haknya saat kelahiran. Kewajiban orang tua saat anaknya lahir itu 5. 1, mengadzani. Ini calon-calon ayah nih. Ini masya Allah. Ustaz Ilham tadi barusan ngabar, ngasih kabar gembira. Katanya apa? Ya. Semoga saya jadi calon ayah Ustaz gitu ya. Mas Alvin juga kayaknya sebentar lagi ya. Dan yang lainnya juga ya. Ya, semoga jadi ayah-ayah yang soleh. Amin. 1, mengadzani. Mengadzani ini salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Hadis Tirmidzi dan Abu Daud. Kata para ulama, mengapa seorang anak yang baru lahir itu diadzani? Sebabnya 2. 1, syiar Islam. Agar si anak ini nama pertama yang didengar adalah nama Allah dan kalimat syahadah. Yang kedua, yaitu benteng yang membuat setan lari. Ya, benteng yang membuat apa? Setan lari. Setan tuh paling tidak tahan dengar suara azan. Itulah jawaban kalau azan subuh, sayup-sayup azannya terdengar. Selesai azan, tidur lagi. Karena setannya merapat lagi. Ya, kayak gitu. Itu pengalaman saya begitu, Pak. Bukan pengalaman bangun tidur, bukan ya. Saya dulu punya teman, namanya Rasmun. Satu angkatan sama saya, orang Ambon. Pernah saya ceritain ini ya? Yang pernah dengar mungkin pernah. Nah, nama hijrahnya Khalil Gibran. Saya manggilnya Khalil. Khalil ini masya Allah, kasihan. Di 2 tahun pertama di pesantren, waktu pesantren kami di Boyolali, dia itu dapat serangan sihir. Dari siapa? Dari musuh-musuh ayahnya. Dulu tahun 2000-an kan Ambon sempat konflik gitu ya. Lah ayahnya ini panglima pemimpin orang-orang Islam di sana. Jadi sangat dibenci sama orang-orang yang benci Islam. Nah serangannya tidak hanya serangan fisik. Gak hanya perang. Ternyata mereka sambil ngirim-ngirim juga. Lah yang dikirim itu anaknya yang sedang nyantri di Jawa. Ceritanya gitu. Jadi Rasmun ini atau Khol ini kasihan sekali. Masya Allah sekarang beliau berdakwah di pedalaman Ambon dan mengislamkan banyak orang nih, kawan saya ini, masya Allah. Nah, Rasmun ini dia setiap malam itu, Pak, badannya itu kayak orang hamil 9 bulan, Pak. Perutnya melembung, tangannya gede, kakinya gede, bengkak semua. Dapat kiriman tuh. Dan setiap malam kita rukyah dan ribuan jin keluar dari tubuhnya. Dan kami tahu ini sihir kenapa? Karena jinnya itu namanya aneh-aneh, Pak. Namanya Gonzales, Yohanes gitu. Wah, jin-jin Portugis nih, ya. Jin-jin Spanyol Portugis. Wah, ini penjajah ini, ya. Maksudnya, nah ini kiriman nih kayaknya nih, gitu kan. Akhirnya betul fix sih, memang dia kena sihir gitu ya. Lah yang menarik adalah Rasmun ini perubahan tubuhnya itu terjadi di malam hari, tapi kalau di siang hari dia bisa melihat sesuatu itu transparan tadi. Jadi dia kalau melihat orang itu telanjang. karena pengaruh jin dalam tubuhnya itu. Dan dia bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitarnya. Yang paling ngeri kalau jaga malam sama dia. Satu grup sama dia, satu PA itu, satu ta'ifah. Jaga malam itu dia bisa, wih di sana ada mbak-mbak. Kita kan gak bisa ngelihat, agak merinding itu ya. Tapi begitulah dia, karena pengaruh sihirnya itu. Nah sampai suatu ketika, nah ini yang momen yang saya ingin ceritakan. Setiap kali santri mau masuk ke masjid, yang namanya santri itu kan siap sebelum adzan asar ya. Waktu kami santri dulu, sebelum asar, sebelum duhur itu sudah harus siap di masjid. Kalau kita jalan sama Rasmoni, adzan berkumandang, Rasmoni itu selalu nunjuk begini. Pada lari katanya. Padahal gak ada orang lari. Ya. Terus kami tanya, yang lari siapa? Itu loh pada lari banyak sekali. Kemana? Ke kuburan katanya. Ke kuburan sama ke kamar mandi pak. Ya. Wah ini kami kan bertanya-tanya, yang lari siapa ini? Ya. Terus dia bilang, setannya pada lari. Ya. Dan lucunya, ini sebelum kami tahu, dia bilang sambil mengeluarkan asap kata dia. Terkentut-kentut larinya. Ternyata itu persis spesifik sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya setan-setan itu berlari falahum durot. Terkentut-kentut ketika mendengarkan azan. Bukan terkencing-kencing ya, tapi terkentut-kentut. Selesai azan, la ilaha illallah, kata Rasmun nih, ya, dia bilang, datang lagi mereka. Merapat lagi itu. Real itu. Nanti kalau sudah komat, lari lagi, sembunyi, takutan. Kalau sudah itu mereka merapat ke sof-sof sholat. Nah ini, disinilah mereka mulai mengganggu. Makanya dalam kitab Riyadus Solihin dan kitab-kitab yang lain, gangguan setan itu minimal ada satu, membuat seorang yang sholat tidak fokus ke tempat sujud. Itu gangguan setan. Nah, maka jangan jadi setan-setan berbentuk manusia ya. Sholat pakai kaos bola. Itu ganggu teman yang lain tuh. Ya, pastikan sholat menggunakan pakaian yang sopan ya. Ibu-ibu juga ya, kalau beli mukena enggak usah mukena-mukena yang aneh-aneh lah. Yang polos-polos, yang jangan membuat orang lain tidak konsen dalam sholat gitu ya. Atau yang kedua, gangguan setan membuat orang itu menguap ketika sholat. Nguap itu kata Rasmun, orang yang nguap sholat itu, setan itu pada ngencingi matanya kata dia. Di setan tuh lomba-lomba, berlomba-lomba. Ini saya gak tahu ya, ini referensinya Rasmun pokoknya. Pokoknya dia bilang setan itu ganggu orang sholatnya pak. Titis-titisan, ngencingi matanya orang yang lagi sholat. Ke matanya ngantuk, menguap. Yang ketiga pak, setan akan membisikkan ke dalam telinga orang yang lagi sholat kata Rasulullah. Dengan perkara-perkara yang ada di luar sholat. Setan akan berkata, uzkur kada wa kada. Ingat ini, ingat itu. Sampai akhirnya orang-orang yang sholat, akhirnya kehilangan fokusnya di saat sholat, dan kelupaan bilangan rokaat. Nah, kalau suka lupa bilangan rokaat, mesti nginget sesuatu yang di luar sholat. Dan itu ternyata juga gangguan dari setan. Ya. Makanya Masya Allah hadirin muliakan Allah. Ya. Jadi kenapa seorang anak, kembali ke pembahasannya, kenapa seorang anak itu disunnahkan untuk diazani? Satu itu syiar Islam, agar si anak mengenal nama Allah. Yang kedua pak, membentengi dari gangguan setan. Yang kedua tahnik. Azani, dua tahnik. Tahnik tahu ya? Mengunyah sebagian dari buah kurma, sehingga tercampur dengan air ludah orang tuanya, atau siapapun, boleh gurunya, boleh ustad, boleh yang lain. Ya, kemudian bukan kurmanya yang diambil tapi air liur yang sudah bercampur itu ya diambil di jari telunjuk kemudian apa dioleskan di langit-langit mulut si bayi. Dulu sebelum para ilmuwan membedah tentang perihal ini, teknik ini bagi para sahabat ya karena Rasulullah melakukan itu, kami melakukan itu. Tapi ternyata hari ini Masya Allah tabarakallah ya. Ternyata hari ini dibedah oleh para ilmuwan dan ternyata teknik itu sangat ilmiah dan sangat berguna untuk si bayi. Ya. Mayoritas bayi meninggal kasus di dunia ini karena suhunya yang tidak menentu. Bayi itu biasa kalau ada kasus meninggal bayi itu karena mereka kedinginan, ya. Dan ternyata kurma, kenapa harus kurma? Karena kurma itu mengandung karbohidrat, ya. Nah, kenapa harus dicampur dengan air ludah, ya? Kenapa? Karena air ludah itu kalau dicampur dengan karbohidrat itu jadi glukosa, ya. Dan bayi yang baru lahir itu memiliki kandungan zat gula atau glukosa yang sangat kecil dalam darahnya. Sehingga ketika seorang ayah mentahnik anaknya, itu sebenarnya dia sedang menambahkan daya tahan tubuhnya agar lebih hangat, ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum penelitian-penelitian ini. Nah, itu sunnahnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, saat kelahirannya menamainya dengan nama yang baik. Nama yang baik itu harus memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, nama yang diambilkan dari nama-nama orang yang soleh. Bisa nama nabi, nama rasul, nama sahabat, atau orang-orang soleh yang kita teladani dan sudah meninggal. Ya, kalau belum meninggal ini masih ada celah salahnya. Jadi kalau mengambil teladan, biasakan kepada orang-orang yang sudah apa? Meninggal, ya. Meninggal. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Singkat dan ringan diucapkan. Jadi kalau nama, jangan sampai 5 kata, 6 kata gitu ya. Kepanjangan ya. Ya, 1 kata, 2 kata, 3 kata lah. Ya. Nah itu. Dan ringan diucapkan. Jangan yang sulit-sulit pelafatannya, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki makna yang baik. Maknanya apa? Baik. Jangan ditanya, besok ditanya anaknya, nama saya, namaku ini nama, artinya apa ya? Enggak tahu kita artinya, ya. Jadi harus ada makna yang baik, karena dalam Islam nama itu adalah doa, ya. Nama itu adalah doa. Kemudian setelah menamai apa? Yang keempat, aqiqah. Mengaqiqahi, ya. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1. Apa bedanya daging akikah dan daging kurban? Kalau daging kurban itu dibagikan dalam keadaan segar dan mentah. Tapi kalau akikah itu tidak dibagikan dalam keadaan matang dan siap makan. Kemudian yang kelima adalah mencukur rambut dan menimbangnya dengan perak. Bukan emas ya, perak. Kemudian mensedekahkannya, ya. Mencukur rambut. Nah itu kewajiban ketika lahir. Jadi sudah 3 kan. Kemudian yang keempat, ya, kewajiban orang tua yang keempat bil khusus ayah adalah mentarbiyah anak-anak perempuannya ini dengan tarbiyah yang baik. Ngajari menutup aurat, ngajari sholat, puasa, toharoh, mengenalkan tentang Allah, mendekatkan tentang apa, mengajarkan tauhid kepada anaknya, ya, dan mengasuhnya dengan baik. Ya, nanti akan ada penjelasan setelah ini bab ke-34 berbuat baik terhadap perempuan. Jadi berbuat baik terhadap anak perempuan atau berinteraksi dengan berbuat baik terhadap wanita itu berbeda caranya, ya. Nah, nanti bab setelah ini. Kemudian setelah mendidik mentarbiyah dengan baik, memilihkan pendidikan yang baik, ya. Dan seterusnya. Yang kelima, menafkahi. Ya. Lah perempuan ini, kalau perempuan dinafkahi sampai dia apa? Sampai menikah apa sampai balik? Sampai balik apa sampai menikah? Perempuan. Kalau laki-laki? Sampai balik. Kalau perempuan? Masya Allah, serempak. Ya, kalau enggak tahu jawabannya apa? Wallahu a'lam. Ya, nikah gitu ya. Ya. Penafkahan untuk laki-laki mau perempuan sampai balik. Hanya biasanya karena perempuan ini beda dengan laki-laki, ya. Walaisal dzakaru kal unsa, kata Allah, laki-laki itu beda sama perempuan. Fitrahnya perempuan itu dia tidak bekerja kan di rumah. Maka otomatis anak perempuan itu dia dalam keadaan apa? Tidak beruang, tidak berpenghasilan. Maka orang tuanya tetap wajib menafkahi dia. Sama halnya seorang anak wajib menafkahi orang tuanya jika orang tuanya fakir. Tapi kalau orang tua tidak fakir, maka seorang anak tidak wajib menafkahi. Ya, nah, kayak gitu. Ya, dinafkahi. Nafkahnya dalam hal apa? Yang paling primer ya 3 itu. ya, apa, kasur, sumur, sama dapur. Ya, kasur itu papan, sumur itu pakaian, dapur itu makanan. Ya, nah itu tiga itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menikahkannya dengan orang-orang soleh. Nah ini kewajiban para ayah itu sampai menikahkannya dengan orang soleh. Ya, disitulah nanti berpindah kewajiban dari baktinya seorang anak perempuan kepada ayahnya, kepada baktinya kepada suaminya. Ya, makanya Rasul mengatakan unzuri aina antilahu, lihatlah kedudukanmu wahai para istri kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena suamimu itu adalah surgamu atau bisa jadi nerakamu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi tugas orang tua itu cari calon mantu yang soleh, ya. Caranya gimana Ustaz? Cari calon mantu yang soleh, kata Rasulullah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu. Jika datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putrimu. Ya, wa illa taf'alu, kalau enggak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun, akan terjadi fitnah di atas muka bumi Allah dan kerusakan. Kalau laki-laki datang soleh berakhlak kok enggak diterima, ya itu. Nah cara ngelihatnya gimana Ustaz? Lihat empat. Ini para ayah yang masih punya putri. Kemarin Pak Pararjo datang nggak nih? Ya kemarin kan ngobrol di sini kan, ya mau nikahkan anaknya. Caranya ngelihat gini, kalau para ulama salaf itu dulu kalau ada laki-laki datang, cek empat. Satu, lihat hubungannya sama Allah. Dua, lihat hubungannya sama orang tua. Gimana dia hubungannya sama orang tuanya, baktinya, perlakuannya kepada orang tuanya. Tiga, lihat hubungannya sama anak-anak. Empat, lihat hubungannya sama temannya. Empat hal itu, ya. Cara ngelihat hubungannya dengan kepada Allah gimana Ustaz? Lihat sholatnya. Caranya gimana ngelihat sholatnya? Lihat subuhnya. Lihat subuhnya. Makanya kalau ada calon mantu datang itu jangan ditanya kamu sholat gak, Li? Pasti jawabannya apa? Sholat. Ya, kalau enggak Pak, enggak sholat, bisa langsung ditolak kan? Tapi ya Pak, tanyanya masjid dekat rumahmu sebelah mana, Li? Atau alamat rumahmu mana? Sudah, nanti masjidnya cari, kita cari sendiri. Cek, ada enggak anak ini sholat subuhnya? Kalau sholat subuhnya enggak bangun, yang lainnya pasti enggak bangun. Jadi gimana seorang mau membangun rumah tangga kalau dia tidak bangun subuh? Ya, gitu kan? Kalau subuhnya terjaga, insya Allah sholat-sholat yang lain terjaga. Kalau sholat-sholat yang lain terjaga, insya Allah hubungannya sama Allah terjaga. Gitu. Wallahu'alam bishawab. Nah, jadi itu lima kewajiban seorang ayah jika dikaruniai anak perempuan. Atau enam kewajiban ya. Seorang ayah kalau dikasih ini anak perempuan atau lebih dari anak, satu anak perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, adzan. Adzan ya. Baik, barakallahu fikum. Saya kira cukup dulu karena kami harus melanjutkan ke Sukoharjo. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

0: Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Oh iya ya, tak eleng-eleng sih ya. Yang rasalah mereka ki para nabi yang tingkat ujian dan kesabaran sangat tinggi yo kang. Yo atau kang?
0: Iya iya, bener bener banget wejo.
1: Paijo kok.
0: Nah, tapi ngerti para wejo. Hikmah yang bisa diambil dari adanya ulul azmi.
1: Orai kang, lah apa wae to kang?
0: Nggak ngerti tau.
1: Orai kijan.
0: Ini piye jo. Bahwa ternyata jo kuwi kabeh ana hikmahe.
1: Piye hikmahe?
0: Siji, dalam berdakwah itu harus sabar. Sabar dan sabar jo. Segala macam ujian yang ada di dalam berdakwah itu harus dihadapi dengan sabar lan ora entuk emosi jo.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua, bahwa para nabi yang mana adalah manusia pilihan.
1: Pilihan yang, maksudnya.
0: Iya, manusia pilihan, pilihan yang mulia. Yo, keseleongan ya apa-apa menungso jo.
1: Iya.
0: Nah, kuwi pilihan yang mulia saja dalam dakwah dan hidupnya diuji oleh Allah. Apalagi kita jo. Yang ketiga jo. Bahwa memperjuangkan Islam itu tidak mudah jo. Dengan tenaga, harta, bahkan sampai nyawa sekalipun jo. Ada lagi yang keempat jo. Bahwa Islam yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari perjuangan, ketabahan dan kesabaran mereka jo. Maka kita harus berusaha keras. Jangan sampai agama Islam ini lepas dari diri kita. Harus kita pegang teguh agama Islam ini jo. Terus mana ini jo? Yang kelima iki jo, bahwa yang diperangi oleh mereka itu adalah kesirikan jo. Jadi sekarang kita harus menjaga keislaman kita dari perkara-perkara sirik jo.
1: Ya.
0: Nah, sing terakhir iki jo.
1: Apa kah?
0: Sing kepiro iki?
1: Sing ke 6
0: kan. Nah, benar. Berarti kowe enggak teke.
1: Lah.
0: Nah, terus bahwa sebaik-baik penolong dalam setiap ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa untuk berdoa dan mengharap rahmatnya dan bertawakal kepadanya agar kita dimudahkan dalam menghadapi

0: Muga-muga awake dhewe iso niru semangat, ketabahan dan kesabaran. Nih yo Jo.
1: Iya Kang, amin. Wis, aku tak anu sik.
0: Oh iya, sik.
1: Ngeterke gua ne, kulit ya, bojoku malah.
0: Iya.
1: Ya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio

Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah buat apa beramal jika Allah akan menolak. Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk setan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang kita lakukan setiap hari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apabila mencermati ayat tersebut, terasa hati kita begitu sedih memandang amal yang menjadi debu itu dan tiada nilainya di sisi Allah. Mungkinkah sembahyang, puasa, sedekah, zakat, haji atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah? Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja karena dia beriman kepada hari kiamat dan pembalasan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk. Demi mengingat hari penghisaban yang begitu ketat dan mahkamah Allah yang maha adil, sewajarnya kita mengamati kembali bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju ke sana. Wallahu a'lam bishawab.

saudaraku. Sahabat merupakan sosok yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saking pentingnya, ia bisa membawa manusia ke arah kebaikan ataupun sebaliknya, ke arah keburukan. Jika engkau ingin tahu mengenai kepribadian seseorang, maka cobalah lihat seperti apa kepribadian para sahabat dekatnya. Bersahabat dengan orang yang salih niscaya akan bermanfaat positif bagi setiap muslim. Sebaliknya, bersahabat dengan orang yang jahat akan berdampak negatif pula. Sahabat yang baik adalah akan mencegah ketika engkau akan berbuat dosa ataupun kejahatan. Sebaliknya, selalu mendorong untuk selalu taat kepadanya. Ia juga akan membuat engkau memperoleh derajat keimanan yang sempurna dan mengantarkanmu hingga mencapai puncak surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ketahuilah wahai saudaraku, semua golongan manusia selalu mendambakan sebuah hubungan persahabatan yang baik, yaitu persahabatan yang didasarkan pada niat yang tulus, saling menjaga dari lalai, saling menghargai dan menghormati, dan yang paling penting adalah saling mengingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya menjaga sebuah persahabatan yang baik adalah bagian dari upaya untuk melahirkan generasi-generasi muslim yang pandai. Saudaraku, ada tiga tipe sahabat yang perlu engkau tahu. Pertama, sahabat yang teguh di dalam menjalankan agama ini. Bersahabat dengan orang semacam ini sebaiknya selalu engkau jaga. Kemudian yang kedua, sahabat yang selalu berbuat maksiat. Untuk tipe seperti ini, sebaiknya engkau segera jauhi, karena bisa berdampak buruk bagimu. Dan ketiga, sahabat yang sering lalai. Ketahuilah, jika engkau bersahabat dengan orang seperti ini, hendaknya engkau selalu membantu untuk mengingatkannya. Namun begitu, sebaiknya engkau berhati-hati agar jangan sampai ikut terjerumus ke dalam kelalaian itu. Itulah saudaraku gambaran tiga tipe sahabat yang mungkin sering kau jumpai. Sesungguhnya tidak pernah ada seorang manusia yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala kecuali tanpa ada dorongan dari orang lain. Ketahuilah saudaraku, sebuah persahabatan yang baik di saat tengah mengarungi perjalanan hidup merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jika diibaratkan berupa oase di tengah padang pasir yang membawa kebahagiaan bagi yang terserang dahaga. Demikian juga yang dialami oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ketika menjalin persahabatan, seorang muslim pastilah ingin mengambil manfaat yang baik dari persahabatannya itu. Sayangnya, saudaraku, kebanyakan orang lebih memilih manfaat-manfaat yang bersifat kasat mata atau yang sifatnya lahiriah semata. Misalnya kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan lain sebagainya. Padahal saudaraku, sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah engkau mengambil manfaat-manfaat yang bersifat batiniah dari persahabatanmu. Misalnya dorongan untuk memperbaiki diri, dorongan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, ataupun dorongan untuk berbuat kebaikan, di mana semua itu hanya bisa engkau peroleh jika menjalin persahabatan dengan orang-orang yang saleh. Adapun manfaat-manfaat yang bersifat batiniah tersebut akan lebih berguna bagi dirimu kelak. Ketahuilah saudaraku, seandainya seseorang tidak membutuhkan sahabat yang baik, niscaya Nabi pun tidak akan melakukannya. Sesungguhnya hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang persahabatan para nabi, tengoklah persahabatan Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan misi kerasulannya melawan Fir'aun, seperti yang termaktub di dalam surat Thaha ayat ke-24 yang artinya, "Pergilah kepada Fir'aun,
sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa alaihissalam pun meminta seorang teman yang baik yang sanggup membantunya menunaikan misi yang akan diembannya itu. Beliau pun berdoa, berkata Musa, "Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku ini supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui keadaan kami." Surat Thaha ayat ke-25 hingga ke-35. Ketahuilah saudaraku, ini merupakan prinsip dasar dalam membangun sebuah persahabatan yang baik yang mampu mengantarkan Nabi Musa alaihissalam untuk taat kepadanya dan berhasil menyampaikan misi kerasulannya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa." Surat Thaha ayat ke-35.

0: dicintai dengan rasa cinta yang besar. Mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Raudhah sementara para sahabat telah duduk di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung bertanya, "Di manakah Abu Bakar dan di mana pula Umar?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyahut tangan keduanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi seraya bersabda, "Beginilah keadaannya ketika kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Maka renungkanlah, wahai saudaraku, dengan siapa engkau dan kita semua akan bergandengan tangan nanti di hari kiamat. Ciptakanlah sebuah persahabatan seperti layaknya persahabatan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Jauhilah persahabatan yang akan menjadikan engkau masuk ke dalam permusuhan dan penyesalan di hari kiamat nanti."
1: An Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat lailah faftataha al-baqarah faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma mada فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, "Pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: Zurriyat man hamalna ma'a Nuh, innahu kana abadan syakura.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: aula.
1: Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: الْكِتَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: manshura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

0: duhura.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Waman.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: ghafura.
1: Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula.
0: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Rabbu.

Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka, ucapannya lemah lembut.

0: Allah.
1: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Rabb-mu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.

0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا

0: Allah.
1: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: Dhalika mimma auha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura.
0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.
1: Kalau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila.
0: Katakanlah Muhammad, jika ada tuhan-tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

0: ghafura.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

0: Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.
1: وَجَعَلْ

Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.

0: kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: jadida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw

0: atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdih wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu, dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

0: تَحْوِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.
0: أُولَى

0: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

0: qalila.
1: Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.
0: Qala

Dia Allah berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: Dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Rabbuku.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr.

0: تَفْضِيلَا.
1: Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

0: نَصِيرًا.
1: Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: تَأْوِيلَا.
1: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para Rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
0: أقيم

0: syuhudan.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
0: Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
1: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.

0: khasara.
1: Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: wakila.
1: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
1: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
1: وَلَقَدْ

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan. Atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: bilang,
1: atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

0: sa'ira.
1: Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: شَدِيدًا.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awalam

0: كُفُورًا.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: qatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: mashura.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir."
0: Qala

0: Dia, Musa, menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu, kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia, Fir'aun, hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang yang bersama dia seluruhnya.
1: Wa

0: khafifan.
1: Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

0: Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud. Dan mereka berkata, Maha Suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.
1: Sekejap wajah dia

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali, dan beliau tetap mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis riwayat.

alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Pendengar, pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau. Tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan disanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahsh dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang

menjauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamr. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariyah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariyah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaibar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaibar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh, beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanannya yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan dengan akidahnya.

101,4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pendengar, sebuah kisah yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi. Pada saat akan meninggal dalam kondisi kritis, raja terkenal dari Macedonia, yaitu Alexander the Great atau Iskandar Agung, berkata kepada dokter yang merawatnya, "Ambillah setengah dari kekayaanku. Jika kamu dapat mengantarkan aku untuk menemui ibuku sebentar saja." Sang dokter menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hamba semuanya. Hamba pun tidak akan mampu menambah satu tarikan nafas." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Ia berkata, "Seandainya aku tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja pun berpesan agar nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, ia meminta agar kedua tangannya dikeluarkan agar setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat dan mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ini ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Pendengar, kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang ada di antara keduanya. Begitu berharganya sebuah tarikan nafas.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meninggalkan banyak bicara, dia diberi hikmah. Barang siapa menundukkan pandangan, dia diberi khusyuk. Barang siapa meninggalkan ketawa, dia diberi wibawa. Barang siapa meninggalkan gurau, dia diberi keindahan. Barang siapa meninggalkan cinta dunia, dia diberi akhirat. Barang siapa meninggalkan kesibukan mencari kesalahan orang lain, dia diberi kesibukan memperbaiki diri sendiri. Barang siapa meninggalkan bertanya tentang zat Allah, dia bersih dari sifat munafik.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: SFM. RDSFM.
1: Alhamdulillah, tidak henti-hentinya selalu kita memuji dan memuji Allah. Karena memang dengan dua susunan kata pujian inilah semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi akan terpenuhi. Plus juga kita akan mendapatkan balasan yang sangat melimpah pada hari kiamat. Karena memang syukur adalah salah satu bagian ibadah yang tertinggi balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hari ini Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang bisa mengerjakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita menunggu sampai menjelang isya juga insyaAllah untuk mengerjakan sholat wajib. Begitu juga kita selingi di antaranya untuk untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang Allah berikan peluang tersebut. Maka kita harusnya bersyukur dan menjaga nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, saudaraku seiman, di Rabu ketiga kita akan gunakan untuk materi inspirasi hijrah. Dan hari ini kita bersama salah satu dokter spesialis jantung ya. Beliau seperti biasa akan kita kenal lebih jauh tentang CV atau biografinya. Kemudian kita juga akan masuk ke awal mula beliau tersentuh untuk mendekatkan diri kepada agama atau hijrah bahasa kita biasanya. Kemudian juga masuk ke kiat-kiat istiqomahnya. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, saya rasa tidak asing buat kita semuanya, hari demi hari selalu terulang. Aktivitas kita hampir sama. Bangun pagi, kemudian penuh dengan aktivitas kita sehari-hari, yang melakukan kewajiban-kewajiban Allah bebankan dan juga sunnah, alhamdulillah itu kebaikan. Atau mungkin hal-hal mubah dalam urusan dunia, makan, bertemu dengan teman-teman, atau beraktivitas secara umum juga kita lakukan. Tapi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian, semua ini akan berakhir. Kita nanti akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Bertakwalah kalian semua kepada Allah atau takut dan tunduklah kepada Allah. Perhatikan baik-baik hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, kita hidup di lingkungan udaranya asri, makanan kita semuanya berkualitas tinggi, kita pun menjaga olahraga yang cukup. Misalnya Allah mengatakan kalau datang ajalnya maka akan diwafatkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak akan diterlambatkan sesaat dan tidak akan dimajukan sesaat. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali untuk selalu mengontrol sisa umur kita ini. Umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Kalau orang yang ada di sini umurnya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun atau bahkan lebih daripada itu, itulah umur kita yang sebenarnya. Sementara kedepannya kita tidak pernah tahu berapa hari lagi, berapa jam lagi, berapa menit lagi atau berapa detik lagi kita akan hidup. Oleh karena itu hati-hati, kita harus betul-betul introspeksi diri kita masing-masing. Kalau bukan hal-hal yang baik dalam agama, jangan dikerjakan. Kalau bukan komunitas yang baik dalam pandangan agama, jangan berkumpul dengan mereka. Dan selama itu berbau pelanggaran agama, maksimalkan untuk bisa meninggalkan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Setiap orang dengan masing-masing profesinya usahakan selalu ada hubungannya dengan agama. Saya juga memberikan masukan mungkin untuk tamu kita dan semua teman-teman muslim dokter medis ya, karena hari ini tamu kita adalah seorang dokter. Maka alangkah baiknya di tempat-tempat praktek Anda, Anda juga gunakan untuk berdakwah. Tidak ada salahnya Anda berkorban sedikit uang dengan menyiapkan buku-buku saku agama tentang apa saja, masalah dahsyatnya doa, masalah keajaiban doa, masalah tata cara sholat dan wudu serta tayammum, terutama bagi pasien yang sakit misalnya, atau tentang ruqyah syar'iyah. Banyak sekali yang bisa kita berikan dan kita bagikan cuma-cuma sebagai bentuk dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua teman-teman yang punya profesi apapun bisa menunggangi ini. Bagaimana profesi kita tunggangi untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata

0: Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun sebuah ayat saja. Apa saja yang kita bisa sampaikan, masalah sholat kah, masalah puasa kah, masalah apa saja, selama kita terlintas di benak kita dan bisa kita untuk sampaikan, maka sampaikan. Kita tidak pernah tahu hidayah Allah akan datang melalui tutur kata yang mana atau potongan kisah yang mana. Tugas kita hanya menyampaikan saja, selebihnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan sapa tamu kita, fadhal. Mungkin antum perkenalkan diri dulu pada teman-teman, nama, mungkin background keluarga, asal dari kota mana, mungkin fadhal.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz dan tim jazakumullah khairan atas waktunya pada malam hari ini. Masya Allah, suatu kehormatan untuk bisa berada di sini bersama Ustadz, tim, dan juga Bapak Ibu semua. Mungkin memperkenalkan, nama saya Dr. Bobby Arfan Anwar. Saya merupakan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan dengan tambahan keahlian lagi, konsultan saya di bidang kardiologi intervensi, Ustadz. Mungkin mudahnya, dokter jantung yang melakukan tindakan pemasangan ring jantung pada orang-orang yang mengalami serangan jantung akut. Jadi kehidupan saya sehari-hari memang menangani pasien-pasien yang serangan jantung akut, Ustaz. Dulunya asli orang Padang, Ibu semua, di Sumatera Barat. Pendidikan sempat di sini, di Jakarta, S1 spesialisasi di FK Unan, konsultan di UM Jamil Padang. Sempat bekerja di Padang selama beberapa waktu, kemudian pindah di Pekanbaru saat ini, Ustaz. Dan dari awal tahun, Kadarullah sudah pindah ke Depok saat ini bertugasnya. Kalau latar belakang dari keluarga, semuanya alhamdulillah asli orang Minang, Ustaz, dari Sumatera Barat.
0: Kalau sebab untuk masuk ke jurusan kedokteran awalnya seperti apa nih? Pilihan sendiri, pilihan orang tua?
1: Oke, terus terang, Ustaz, pada dulu waktu pertama kali ngambil kedokteran ya, Ustaz, ya, bukan dokter jantung umum, itu memang arahan dari orang tua, dari ibu. Jadi beliau adalah seorang bidan yang memang sejak mudanya sangat ingin agar salah satu dari anak-anaknya menjadi dokter. Karena pernah waktu pendidikan ibunda dulu di Semarang, beliau melihat adik-adik koas yang sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan berharap ada di antara anak-anaknya yang menjadi dokter, Ustaz. Dan alhamdulillah dengan motivasi itu dan doa orang tua dan juga masukan dari keluarga, anak pun memutuskan untuk mengambil kedokteran, Ustaz.
0: Berarti pertimbangannya ibu karena melihat tadi ada akhlak dan muamalah baik dari teman-teman yang sedang koas.
1: Nah, Ustaz, betul. Ya. Jadi ini mungkin salah satu, Masya Allah, Ustaz, kalau anak dengar kisah dari ibunda, dari keluarga kami itu tidak ada sebelumnya yang menjadi seorang dokter, tidak ada, Ustaz. Jadi memang pendidikan dasar dari keluarga ibu, tidak ada yang pendidikan tinggi sebelumnya. Sampai beliau disekolahkan oleh salah satu anggota keluarganya untuk bidan di Semarang. Pada saat itu beliau melihat ada adik koas yang ngambil kedokteran, sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan beliau berdoa dalam hati, beliau, ya Allah, semoga di antara anak-anak saya nanti ada yang menjadi dokter gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan doa beliau.
0: Berarti bukan lebih kepada ilmu kedokterannya sendiri, tapi karena tersentuh dari akhlak sebagian.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Ustaz. Dari akhlak dari adik-adik koas pada saat itu yang sangat berkesan dari bagi ibunda saya pada saat itu.
0: Berarti sekarang di keluarga berarti secara umum cuma dokter Bobby sendiri?
1: Iya, jadi anak dokter, yang dokter anak sendiri, satu lagi kakak dokter gigi, Ustaz. Kami cuma berdua.
0: Setelah selesai S1, kan sekarang sudah spesialis jantung.
1: Spesialis jantung, Ustaz.
0: Apa sebabnya? Kenapa pilih spesialis jantung?
1: Iya, jadi kalau di dunia, Ustaz, di Indonesia kita apalagi bicara, penyakit terbanyak itu adalah jantung, Ustaz.
0: Dan apa kira-kira sebabnya?
1: Wah, banyak sekali, Ustaz. Yang pertama,
0: artinya secara persentase orang Indonesia lebih banyak kena penyakit jantung?
1: Secara dunia, secara global, dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak kalau kita baca penelitian, Ustaz, pada waktu zaman perang, di saat kita belum damai, itu yang terbanyak penyebab kematian itu infeksi. Infeksi paru, kekurangan gizi. Tapi setelah masa-masa damai, ternyata ada peralihan, Ustaz. Dari yang sebelumnya penyakit infeksi, ke penyakit pembuluh darah, diantaranya adalah penyakit jantung dan otak. Dan mayoritas penyebabnya diantaranya pola hidup yang tidak sehat, Ustadz.
0: Seperti apa? Bisa dirincian dong?
1: Iya.
0: Kira-kira faktor apa saja? Kalau dan persentase penyakit jantung di Indonesia ini, kira-kira dari semua jenis penyakit yang lain, berapa persen? Apa dia terbesar? Dia 10 besar gitu?
1: Mungkin kalau untuk total persisnya angka mungkin harus Anda baca lagi. Tetapi kalau dari Kemenkes sendiri, di antara penyakit yang menjadi prioritas ke depan, itu pertama jantung, stroke, dan kanker. Tiga inilah penyakit terbesar di Indonesia saat ini, Ustadz. Dan kalau penyebabnya apa, mungkin juga bagi Bapak Ibu semua ya, karena nikmat jantung kita yang berdetak ini, suatu nikmat dari Allah yang Anda yakin ini suatu hal yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga. Yang pertama itu pola hidup yang tidak sehat, Ustadz. Dan yang paling banyak diantaranya yang sering saya edukasi adalah rokok. Dan bisa saya bilang 80-90% pasien serangan jantung di usia produktif, Ustadz. Artinya kalau usia produktif 30-50 tahun, yang kena serangan jantung 80-90% adalah seorang perokok, Ustadz. Belum lagi kalau kita bicara faktor risiko lain seperti hipertensi, tekanan darah tinggi yang nggak dikontrol, diabetes, malas bergerak. Ini juga spare ya Bapak Ibu semua. Kita jangan sampai menjadi muslim yang mageran, artinya tidak mau aktif memilih naik lift dibandingkan naik tangga. Jangan ya, apalagi kalau masih sehat, masih muda, jangan kebanyakan baring, harus aktif. Kemudian juga,
0: tapi kalau antum bahas itu nanti sebentar turun di sini, nggak ada yang naik lift nanti.
1: Iya.
0: Ini dari lantai 7.
1: Benar, sih. Benar, Ustaz. Kalau Anda, Ustaz, di rumah sakit 7 lantai, nggak pernah naik lift, Ustaz. Selalu naik tangga. Karena kaki kita, betis kita ini salah satu faktor yang akan menguatkan jantung ternyata, Ustaz.
0: Oh, kalau sering dipakai?
1: Iya, betul. Nah,
0: jalan, naik tangga gitu
1: ya.
0: Kembali dulu ke satu, sebelum ya, jauh. Tadi faktor pertamanya yang dominan rokok.
1: Untuk usia muda, rokok tanpa
0: apa keraguan. Sebabnya? Kenapa bisa rokok?
1: Jadi Ustadz, di rokok, kita bicara rokok artinya rokok ada dua jenis saat ini, konvensional yang tembakau yang biasa dan satu lagi yang elektrik, vape dan teman-temannya. Produk dari rokok dua ini Ustadz, itu tanpa ada keraguan semua pakar sepakat isinya adalah racun Ustadz. Tidak ada kebaikan yang didapat dari rokok ini dua ini, melainkan semuanya adalah keburukan. Kalaupun ada yang merasakan kebaikan, mungkin merasa lebih segar, lebih fokus, itu sebenarnya dari efek candu yang terpenuhi, Ustadz. Jadi bukan manfaat dari rokok, tapi efek candu nikotin yang terpenuhi oleh penggunanya.
0: Berarti disepakati oleh semua pakar memang
1: tanpa,
0: itu racun.
1: Tanpa keraguan, Ustadz.
0: Berarti racun yang dilegalkan gitu.
1: Betul. Dan tidak ada produk di dunia yang dikemas, ditulis, ini membunuhmu, tidak ada selain rokok, Ustadz. Semua sepakat, tapi ini kembali, ini adalah masalah bisnis mungkin, masalah pendapatan, saya tidak tahu.
0: Mungkin itu sebabnya juga kalau di pesawat tidak boleh gitu kan.
1: Ya.
0: Tempat-tempat yang seperti bandara, atau tempat-tempat yang memang terjaga sterilnya itu mungkin tidak boleh sama sekali ya.
1: Iya, sepakat, semua sepakat, Ustadz, tidak dibolehkan.
0: Kalau misalnya lagi praktek ya, Dok, terus kemudian ada pasien datang, kenapa yang sering ditanya, merokok sama minuman keras, apa sebabnya?
1: Ya, jadi di populasi Indonesia, Ustadz, merokok ini merupakan penyebab penyakit kronis terbanyak, Ustadz. Berbeda dengan negara-negara maju, bahkan kita bicara negara asalnya rokok seperti Amerika, di mana angka merokok mereka sudah turun dengan drastis, justru di negara kita
0: naik,
1: meningkat. Bahkan saat ini, per 2025 ini dari survei sebanyak 74,5% laki-laki di Indonesia adalah seorang perokok, Ustaz. Dan ini semua yang menyumbang pada akhirnya penyakit-penyakit kronis di Indonesia.
0: Mungkin Ustaz, perlu dikasih gambaran ke teman-teman baik online ataupun offline.
1: Baik.
0: Sebenarnya efek pada saat dia merokok, masalahnya apa di jantungnya?
1: Baik. Jadi di kembali yang tadi kita lanjutkan, Ustaz. Jadi dalam rokok itu ada ribuan zat kimia. Yang ada 4.000 jenis zat kimia yang sifatnya itu membuat peradangan dalam pembuluh darah. Jadi dia menyerang pembuluh darah seseorang, Ustaz. Dan bahayanya efek ini tidak langsung dirasakan pada saat beliau merokok, tidak. Tapi dalam 10 tahun perjalanannya. Bahkan bagi kami sebagai dokter jantung, Ustaz, seseorang dikatakan mantan perokok, di status kami jika beliau stop merokok secara total 10 tahun. Tapi kalau masih 1 tahun, 2 tahun itu masih seorang perokok. Tapi kalau 10 tahun total baru dibilang mantan perokok. Dan kembalian tadi, jadi racun ini Bapak Ibu semua, baik itu aktif ataupun pasif, artinya jika ada suami yang merokok dan istrinya terkena asap rokok, Ustadz, itu akan bikin peradangan di sepanjang pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Dan dua pembuluh darah yang paling berbahaya jika terjadi peradangan di jantung, di mana ini akan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua, di otak yang akan menyebabkan stroke.
0: Kalau ada yang alasan begini, itu kan tadi dokter bilang kalau dia merokok, dia harus, kalau dia berhenti berarti 10 tahun. Ini.
1: Ya,
0: kalau orang bilang saya cuma merokok, coba-coba saja. Sekali atau dua kali, ada efek nggak?
1: Pasti, Ustaz.
0: Tetap
1: pasti,
0: ada efek.
1: Pasti ada.
0: Seperti apa persentase efeknya? Supaya baik, nanti di sini kalau ada yang mau coba-coba, dia juga tahu efeknya.
1: Yang pertama, hampir dipastikan satu batang rokok di terminologi dokter jantung, cukup satu batang rokok, maka seseorang jika dia melakukan secara rutin dalam seminggu dua atau tiga batang, dia dikategorikan seorang perokok, Ustaz. Karena satu batang rokok yang dikonsumsi hari ini, efek residunya itu baru hilang secara total di tubuh 10 tahun kemudian, kalau beliau berhenti merokok. Enggak sebentar. Dan yang
0: jadi walaupun satu batang?
1: Satu batang. Karena satu batang itu sudah cukup bikin peradangan setidaknya di dalam pembuluh darah. Dan secara penelitian ketika dilakukan bedah mayat dan dilihat efek dari rokok ini memang bikin peradangan di mana saluran nafasnya menjadi lebih gelap, pembuluh darahnya menjadi mengalami penyempitan.
0: Apa bisa difahami dari sini, Dok? Berarti orang setelah merokok dia tidak akan rasakan efek tadi kecuali 10 tahun. Maksudnya efek-efek medis ya?
1: Iya.
0: Berarti kalau setahun pertama, dua tahun tidak ada efek apa-apa?
1: Enggak.
0: Itu yang mungkin banyak orang berkata-kata, kalau gitu saya tidak rasa apa-apa gitu.
1: Nah, Ustaz, betul. Karena rokok ini sifatnya racun yang bersifat jangka panjang, Ustaz. Dia beda dengan racun, mungkin racun yang lain yang diminum hari ini, dikonsumsi langsung menimbulkan efek negatif. Dia racun yang efeknya jangka panjang atau long term. Dan akan dirasakan rata-rata jika memulai di umur SMP, 15 tahun atau SMA, biasanya dampak klinisnya mulai muncul di umur 35 sampai dengan 50 tahun.
0: Bahkan seperti apa awal muncul itu efeknya?
1: Kalau jantung sakit dada, Ustaz.
0: Yang mulai, lain efek-efek dari rokok selain itu apa?
1: Penyakit paru yang paling banyak. Kemudian kalau laki-laki, mohon maaf, mulai gangguan fungsi laki-lakinya, hipotensi, ini banyak kasusnya di umur-umur 40-an. Ada lagi pasien-pasien dengan mengalami penyempitan pembuluh darah di kaki, di tangan, sehingga gampang sakit kakinya. Dan penyakit-penyakit kronis sangat banyak, Ustaz. Jadi tapi secara umum penyakit jantung, otak, paru, dan yang kita khawatirkan kanker ya, Ustaz.
0: Kalau menyebabkan kematian, persentasenya besar juga nggak?
1: Iya, pasti, Ustaz. Pengalaman anak pribadi sebagai dokter jantung yang menangani serangan jantung yang tadi, di usia produktif 35 sampai 40, serangan jantung ada yang selamat, berhasil dengan izin Allah kami selamatkan, dan tidak sedikit yang wafat di tempat kita beri pertolongan itu perokok semua. Dan usianya bahkan usia 35, 38 masih sangat produktif, Ustaz. Tapi ketika dia mengalami serangan jantung yang fatal, ya di saat itu jantungnya berhenti. Dan kasusnya enggak sedikit yang seperti itu, Ustaz.
0: Tadi selain rokok, apa lagi, Dok, tadi?
1: Oh ya, hipertensi, Ustaz. Tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol. Jadi kalau tekanan darah tinggi ada...
0: Sebabnya darah tinggi apa?
1: Yang paling banyak kalau di Indonesia pola makan, tinggi konsumsi, tinggi garam, ya.
0: Pola makan seperti apa, coba rinciannya?
1: Ya, mudahnya, Ustaz, kalau kita biasa makan makanan yang komersil, Ustaz, artinya bukan masakan yang di rumah, artinya di rumah artinya dimasak oleh istri kita mungkin, karena pasti kualitasnya bagus, garamnya bisa kita atur agar tidak terlalu asin. Kalau kita biasa makan makanan komersil, hampir dipastikan itu makanan yang tinggi garam, Ustaz. Garam inilah yang dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan tekanan darah kita. Ya, di antaranya seperti itu. Yang kedua, masalah genetik. Jika seandainya orang tua kita memiliki penyakit hipertensi, ada bakat bagi kita untuk juga mengalami hipertensi.
0: Artinya kalau kita mencari restoran yang bagus, berkualitas, bisa dikontrol?
1: Oh iya, bisa.
0: Iya.
1: Iya, Ustaz.
0: Oke, terus yang lainnya selain itu?
1: Diabetes, penyakit gula yang terbanyak. Jadi rokok untuk serangan jantung usia muda yang terbanyak adalah perokok. Kemudian hipertensi dan diabetes, penyakit gula yang tidak dikontrol. Jadi gulanya tinggi, dibiarkan tanpa pengobatan.
0: Itu juga masalah makanan?
1: Iya, pasti. Diabetes itu salah satunya selain genetik, pola makan kita yang tidak seimbang. Mungkin kebanyakan makan karbohidrat dibandingkan protein, kurang aktivitas, kurang olahraga, akhirnya timbullah namanya resistensi insulin ya di tubuh
0: kita. Tapi karbo dibutuhkan tubuh kan, Dok? Artinya ya, berarti tinggal diatur.
1: Betul, Dok, Ustaz. Jadi kalau misalnya di Kemenkes, Ustaz, kalau kita punya makan di piring begitu, namanya isi piringku, nasi itu paling banyak 1/3 sampai 2/3 dari piring, Ustaz. Sisanya itu sayur, sisanya lauk, apakah daging, ayam atau ikan, itu gizi seimbang dan buah-buahan.
0: Kalau di sini terbalik, Dok.
1: Iya.
0: 9/10 itu semuanya nasi.
1: Apalagi kalau kita makan banyak, Ustaz, kita nasi semua. Alhamdulillah, Ustaz.
0: Selain karbo, apa lagi? Karena kan kita ini di Indonesia kalau nggak makan nasi katanya belum makan gitu.
1: Iya.
0: Ya, saya sering dengar dari jemaah itu ya. Kalau udah dikasih makanan internasional pun ada keju, ada belum makan, Ustaz. Belum makan nasi, Ustaz.
1: Ya. Jangan salah dulu, Ustaz. Jadi nasi itu salah satu ciptaan Allah Azza wa Jalla yang menyehatkan sebenarnya, Ustaz. Sumber karbohidrat yang sehat. Jadi bagi kami dokter jantung aneh kalau ada orang yang bilang saya anti makan nasi, aneh, Ustaz. Karena kenyataannya nasi itu kan alami dari beras yang diciptakan Allah kemudian menjadi bahan pokok kita. Yang masalah bukan di nasinya, Ustaz, tapi porsi dari nasi yang kita konsumsi per porsinya di sana. Dan tidak ada masalah kalau kita makan banyak diimbangi dengan penggunaan yang sesuai, Ustaz. Misalkan kita imbangi dengan olahraga 30 menit setiap hari sehingga energi yang berlebih yang kita konsumsi dibakar untuk aktivitas, itu gak ada masalah. Tapi kalau kita makannya banyak karbonya dan kebanyakan duduk, tidak ada aktivitas olahraga 30 menit sehari, maka dipastikan itu akan menjadi cadangan lemak diantaranya ya di perut kita semua ya, bapak-bapak semua. Perutnya menjadi buncit, jadi besar karena itu cadangan dari energi yang ditumpuk, Ustaz.
0: Kalau normalnya, sehatnya, karbo dikonsumsi sehari berapa banyak?
1: Jadi kita hitungnya bukan karbonya, Ustaz, tapi dari kalori.
0: Iya, kalori.
1: Itu 2000 sampai 2500 kalori per harinya.
0: Berarti gabungan semua.
1: Semuanya, Ustaz. Tapi dari Kemenkes sudah bikin panduan karena enggak mungkin kita menghitung, kita enggak punya ilmu. Jadi kalau makan piring, karbo itu nasi diantaranya itu 1/3 maksimal 2/3 per porsi, Ustaz. Kemudian ada sayur, ada lauk, ada buah. Dan lebih lanjut lagi, Ustaz, mungkin tips bagi bapak-bapak semua, urutan makan yang penting, Ustaz. Ini mungkin perlu dibahas. Urutan makannya mungkin kalau kita campur semua ya, Ustaz, ya. Tapi ternyata berdasarkan penelitian yang bagus, bapak-ibu semua, kita memulai dari sayur dulu, Ustaz. Sayur dan buah. Terutama sayur-sayuran. Jadi habiskan dulu porsi sayurnya, baru kita makan karbo. Karena berdasarkan penelitian, kalau kita makan sayur duluan, maka ada serat yang masuk ke tubuh, dan serat ini mencegah penyerapan karbohidrat yang terlalu tinggi, Ustaz. Jadi gula darah kita nggak akan melonjak dengan drastis. Jadi urutan selain porsi, urutan makan juga diperhatikan. Jadi dari kalau bisa sayur, kemudian mungkin baru protein, dan terakhir baru karbohidrat. Begitu,
0: Ustaz. Jadi kenyang duluan ya?
1: Iya. Kalau karbo di awal biasanya pengen nambah.
0: Ini terus. Rata-rata kalau buka puasa nasinya langsung.
1: Sama sih, Ustaz.
0: Selain itu, Dok, selain apa lagi? Apa lagi kira-kira penyebab jantung ini?
1: Iya.
0: Yang pola tidur.
1: Iya, betul. Jadi salah satu yang paling diremehkan dalam ikhtiar kita untuk sehat, kadang ada yang bilang, saya jaga pola makan, saya olahraga gym, lari, tapi tidurnya berantakan, Ustaz. Ini banyak banget. Bahkan ada yang menjadikan me time-nya itu di malam hari. Jadi mungkin di malam hari main gadget mungkin, sampai jam 12 malam, akhirnya tidurnya jam 12 malam dan sampai subuh. Ternyata berdasarkan studi, Ustaz, orang yang sering begadang, artinya memulai tidurnya, walaupun mungkin ada yang bilang 6-8 jam ya, Ustaz, tidur yang baik, tapi sangat jarang yang membahas, sebenarnya tidur yang terbaik itu tidur di awal waktu, Ustaz. Nggak sama kualitas dan hasil kesehatan orang yang tidur di awal waktu, mungkin jam 9, jam 10, kemudian bangun tahajud misalkan, dengan orang yang tidur dari jam 12 dan bangunnya mungkin hitungan jamnya sama 6 jam, tapi bangunnya mungkin mepet-mepet habis subuh, gak sama, Ustaz. Jadi makin cepat kita tidur di awal waktu, itu kualitas kesehatan kita lebih baik. Jadi selain pola makan, pola olahraga juga kualitas tidur perlu kita jaga, Ustaz, istirahat.
0: Berarti pola tidur. Olahraganya seperti apa?
1: Jadi rekomendasinya
0: untuk kesehatan jantung yang kita bicarain.
1: Jadi rekomendasinya Ustadz itu olahraga yang dianjurkan rekomendasinya 30

0: itu kan istirahat lagi di rumah mungkin. Yep. Habis itu datang lagi nanti kalau duhur tutup asar lagi sama.
1: Salah satu pola, ini Masya Allah ya Ustaz, salah satu pola hidup aktif yang ada dalam syariat agama kita ya jalan kaki masjid Ustaz. Itu harus diakui. Ketika kita jalan kaki, kita memperbanyak langkah kaki kita. Dan ini memang ada penelitiannya Bapak Ibu semua. Semakin banyak langkah harian kita Ustaz, itu jantung kita semakin sehat. Jadi cocok ketika kita jalan kaki ke masjid dengan kesehatan yang akan kita dapatkan. Bisa menjadi salah satu gaya hidup aktif. Jadi jangan sampai masjidnya mungkin 500 meter, kita jalan pakai kendaraan, jangan Ustaz. Kalau bisa jalan kaki. Nah kalau tips lagi, kalau sudah biasa jalan kaki dengan kecepatan biasa, ditingkatkan jalan cepat Ustaz. Karena jalan cepat itu juga sangat bagus untuk meningkatkan kesehatan jantung.
0: Memang dalam Islam kita ada tawaf jalan, sa'i jalan.
1: Masya Allah.
0: Betul. Ya, dan memang ada di musim haji juga ada jalan ke jumrah. Memang Islam penuh dengan gerak gitu ya.
1: Masya Allah. Yes.
0: Oke dok, mungkin tadi itu kita masuk dalam tentang masalah spesialis antum. Dan teman-teman dapat informasi. Tentu kalau mau lebih jauh, antum bisa membaca tentang masalah jantung ini dan juga berhubungan dengan masalah tadi sebab-sebabnya, kemudian mungkin yang sudah kita bahas juga tadi tentang masalah cara menanganinya ya. Baik. Hidup-hidup sehat, pola tidur, pola makan dan seterusnya. Sekarang dok, setelah masuk ke spesialis ini atau antum di dunia medis ini, dari awal memang sudah dekat dengan agama atau ada waktu mulai kenal agama di saat studi atau gimana?
1: Ya, Masya Allah, ini kalau saya ceritakan mungkin justru berbanding terbalik dengan berita akhir-akhir ini Ustadz. Kalau kita ikuti berita akhir-akhir ini, mungkin kalau kita bicara dokter, mungkin Bapak Ibu mendengar kasus-kasus yang ada Ustadz yang negatif, juga termasuk pendidikan dokter spesialis akhir-akhir ini, mungkin saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti. Tapi mungkin di sisi lain ini kesempatan yang baik kalau saya sampaikan, banyak dokter-dokter yang justru mendapatkan dengan izin Allah tentunya Ustadz, mendapatkan hidayah pada saat menjalani pendidikan dokter spesialis Ustadz. Jadi kalau mungkin untuk pemahaman Bapak Ibu semua, kalau kami sebagai dokter umum Ustadz, kalau ingin mendapatkan gelar dokter spesialis setelah lulus sebagai dokter umum mungkin 5-6 tahun, kami harus menjalani pendidikan tambahan 4-5 tahun lagi untuk mendapatkan keahlian. Kalau saya dokter spesialis jantung. Dan memang dalam masa pendidikan itu Ustaz, kita hidup kita hanya di rumah sakit Ustaz. Hanya di rumah sakit. Dari pagi, habis subuh ke rumah sakit, visite, dan baru akan pulang di malam hari. Semuanya untuk pasien, untuk pendidikan, untuk ilmiah, kita baca jurnal. Memang kehidupannya hanya di sana Ustaz. Dan untuk saya pribadi, Alhamdulillah, Allah takdirkan pendidikannya dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Dan di antara guru kami Ustadz, mungkin saya sebut namanya karena beliau Masya Allah jasanya sangat banyak bagi kami, namanya Dr. Masrul Syafri. Beliau guru kami dan beliau sudah ngaji. Jadi di sela-sela mingguan kami Ustadz, setiap hari Jumat beliau mengadakan program namanya Jumat Mengaji. Jadi kami peserta dokter spesialis, pendidikan, para staff, karena beliau adalah senior pada di bagian tersebut, mengajak kami sekitar 30 menit untuk mendengarkan kajian Ustadz di forum ilmiah. Beliau memutarkan video Ustadz diantaranya, video-video asatiz lainnya, sehingga kami yang memang kehidupannya hanya di rumah sakit ini, mulai mendapatkan paparan tentang agama dari beliau.
0: Itu di rumah sakit?
1: Di rumah sakit Ustadz. Di rumah sakit kita punya konferensi sendiri, ruangan sendiri untuk pertemuan ilmiah namanya, dan beliau memanfaatkan satu kali seminggu 30 menit saja untuk diskusi masalah agama, memutar video, dan kami lah peserta didik akhirnya di sana diskusi dan melihat kajian-kajian dari para asatiz. Dimulai dari sana Ustaz. Dan juga ada beberapa momentum dan juga saya minta tanggapan dari Ustaz karena ini terus terang hal yang luar biasa bagi kami. Jadi bagi saya pribadi ada 3 kematian Ustadz dari pasien yang ditangani yang akhirnya menyebabkan hal yang menggerakkan saya dan juga beberapa teman untuk benar-benar sungguh belajar agama. Jadi yang pertama Ustadz 2017 mungkin semester 2 atau 3 waktu itu kami tugas di IGD rumah sakit, datang salah seorang pasien. Pasien ini serangan jantung, usianya mungkin sekitar 40-50 tahun. dibawa oleh keluarganya sudah dalam keadaan

0: tidak sadarkan diri. Jadi ini suatu kasus serangan jantung dengan henti jantung. Kita lihat ini sudah agak sulit untuk tertolong karena sudah terlambat. Dan kami pun melakukan kompresi jantung luar, RJP, kurang lebih setengah sampai satu jam sesuai SOP yang ada. Nah, dalam follow up yang kami lakukan Ustadz, tidak ada respon sama sekali. Artinya ini kemungkinan sangat kecil untuk tertolong. Di monitor pun sudah asistol namanya, kita lihat di pupil, di matanya, itu sudah lebar. Jadi kalau secara teori ke dokter ini udah gak ada lagi nih orangnya gitu. Akhirnya kami hentikan pertolongan dan bersiap untuk menyampaikan kabar kematian kepada keluarga. Tapi Ustadz di momen itu pasnya gerak Ustadz. Tangannya terangkat, sebelah kanan terangkat seperti ketarik. Kami semua kaget, kami berkedip kaget, ini kenapa? Ini gak mungkin secara teori gak mungkin. Karena kalau jantungnya sudah diam, gak akan mungkin ada pergerakan dari tubuh pasien. Tangan kanannya bergerak seperti orang ditarik, sudah turun jatuh, tarik jatuh. Kita kaget, terdiam, keluarga pun menangis, karena ini bukan sesuatu yang umum. Dan saya juga melihat kepalanya seperti tertarik ke atas. Itu terjadi selama beberapa menit kami mematung, pada saat itu tidak tahu mau lakukan apa, karena secara medis pasien ini tidak bisa ditolong lagi. Jantungnya sudah diam, tanda-tanda kematiannya sudah ada, tapi masih ada pergerakan yang seperti ini. Akhirnya setelah kurang lebih 5 menit, pasiennya diam dan kami periksa kembali, kami beranikan dicek lagi, memang sama. Ini sudah ada, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan pasiennya wafat. Kematian kedua Ustadz, ini ya semoga kita dijauhkan dari kasus seperti ini. Ada salah satu pasien yang bolak-balik dirawat di rumah sakit. Beliau ini sakit gagal jantung, jadi sudah pasien kronis, tapi subhanallah ya, ada satu kebiasaan beliau yang semoga Allah ampuni, yang selalu ini beliau lakukan di rumah sakit Ustadz, dan membuat para perawat marah sama beliau. Beliau setiap kali dirawat menggoda perawat wanita. Padahal kondisinya sesak nafas, tapi masih ada waktu untuk itu. Itu kenyataan Bapak Ibu. Kondisi megap-megap, tapi masih bisa godain perawat wanita, mahasiswa perawat gitu loh.
1: Tapi perawatnya tergoda gak?
0: Ya enggak. Oh enggak. Enggak. Udah tua Ustadz. Udah tua, sakit-sakitan kayaknya gak ada yang minat Ustadz. pokoknya setiap dia masuk, pasti perawatnya gak mau megang. Jadi tolong deh perawat laki-laki aja yang pegang. Karena ada juga momennya ketika beliau itu dirawat, gak segan membuka auratnya dan memperlihatkan kepada perawat-perawat wanita. Dan itu gak normal gitu Ustadz. Jadi, dan terakhir ketika di fase-fase terakhir perawatan beliau, ketika beliau wafat masih seperti itu. Jadi di sana nauzubillah min zalik, semoga Allah ampuni dan kita jauhkan dari keadaan seperti itu. Saya pikir enggak mungkin, ini enggak normal gitu. Pasti ada sesuatu penyebab kenapa beliau konsisten istiqomah sekali dengan ini, pasti ada sesuatu, tapi enggak bisa saya jawab pada saat itu. Dan kematian ketiga ini Masya Allah, saya masih ingat nama beliau, pasien waktu saya junior 2017, namanya Bapak Murad Rahimahullah Ustaz. Beliau adalah pasien yang selalu tersenyum Ustaz. Pasiennya usia 70 tahun dengan penyakit jantung yang sudah kronis. Berulang kali dirawat Bapak Ibu semua. Sakit dada dirawat. Tapi yang membuat luar biasa setiap kali saya visite Ustaz, beliau tidak pernah mengeluh. Selalu tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada anak-anaknya, sudah merawat orang tuanya, enggak pernah berkeluh, sholatnya dijaga dengan baik, ibadah dijaga dengan baik, sampai pada satu momen beliau mengalami serangan jantung yang lebih berat, dan di saat itu kami terpaksa menyarankan tindakan pertolongan. Tapi waktu 2017, teknologi kedokteran jantung tidak semaju sekarang, sehingga memiliki risiko yang tinggi. Sehingga guru kami pada saat itu mengedukasi pasien beliau dan juga kepada keluarganya bahwa ini secara teori dibutuhkan tindakan, tetapi risiko kematiannya sangat tinggi. Dan beliau pada saat itu setelah mendengar penjelasan dokter, beliau bilang, "Bismillah dok, lanjut aja," kata beliau.
1: Kata pasiennya?
0: Iya, lanjut. Keluarga pun mendukung, walaupun kami sudah jelaskan, ini resiko kemungkinan terbesar adalah kematian Pak. Bismillah dok, saya juga gak apa-apa, bismillah. Ternyata dan kami lakukan tindakan dan benar Ustadz, ternyata tindakannya sulit. Kondisi beliau selama tindakan itu semakin menurun. Sampai pada titik, karena saya sebagai dokter yang merawat di ruangan mendampingi beliau di titik saya tahu ini beliau nggak akan bisa terselamatkan. Dan saya pun mendekat beliau di meja tindakan dan berbisik kepada beliau, Bapak mohon maaf sekali ini Bapak kondisinya nggak kurang bagus, tindakan sepertinya kurang baik hasilnya Pak, mohon maaf sekali Bapak, ayo kita istighfar Bapak, zikir. Dan luar biasanya Ustaz, beliau tersenyum Ustaz, melihat ke saya dan tersenyum. Jadi disitu saya bergedik, ini orang udah mau meninggal, kenapa bisa setenang ini? Sementara banyak pasien yang kami lihat ketika di ambang kematian itu panik Ustaz. Ada yang teriak manggil ibunya, ada yang teriak apapun yang diteriakin. Tapi beliau bisa tersenyum dan kemudian berzikir sampai di akhir-akhir kehidupannya. Nah, tiga peristiwa ini yang kemudian membuat saya pribadi dan juga banyak teman-teman yang akhirnya berpikir bagaimana dengan akhir hidup kita masing-masing, apakah di antara tiga ini yang mana gitu.
1: Ini setelah ikut kajian Jumat tadi?
0: Iya, jadi dimulai
1: artinya
0: dari
1: sentuhan-sentuhan spiritual dan keimanan begini tuh datangnya setelah ikut kajian atau memang sebelumnya?
0: Setelah ikut kajian Ustaz.
1: Setelah ikut kajian.
0: Iya,
1: sebelum ikut kajian ada kejadian-kejadian seperti ini juga, tapi mungkin tidak menyentuh atau gimana?
0: Belum, karena kasus-kasus seperti ini baru ketemunya ketika pendidikan Ustaz. Pendidikan spesialis.
1: Jadi mungkin kalau jawabannya itu dok, memang ada hadis Nabi SAW, seseorang akan ditutup hidupnya dengan kebiasaan yang dia lakukan. Jadi saya sering sampaikan di kajian, kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita bisa lihat dari apa yang Allah tutup hidupnya.
0: Oh,
1: atau beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Nah biasanya begitu. Kalau orang biasa sholat, kita kan bisa lihat di cuplikan tuh di YouTube, di media, ada orang yang sujud meninggal, ada yang lagi khutbah meninggal gitu-gitu kan. Ada yang lagi ceramah, ada orang lagi haji, umroh. Ada pola-pola atau kebiasaan yang mereka terapkan selama hidup, jadi Allah tutup dengan itu. Ada juga orang mungkin dia terbiasa kayak tadi pasien yang kedua. Mungkin memang itulah pola dia selama ini. Sehingga akhirnya mendekati kematian tetap aja dilakukan sama dia. Nah itu mungkin jawabannya di situ. Ada juga orang kadang-kadang dia mungkin semasa hidupnya terkenal orangnya sangat baik. Gitu kan? Mungkin begitu. Tapi ditutup oleh Allah SWT dalam kehidupan yang tidak baik. Itu mungkin karena dia cuma mengemas saja selama ini. Dia menutupi gitu kan. Seakan-akan dia itu orang soleh atau soleha dengan penampilannya. Tapi ternyata akhir hidupnya Allah buktikan. Nah, itu memang ada hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Mungkin gini dok. Yang selanjutnya kali. Itu kan tadi sebab hijrah ya. Baik. Kalau kita bisa simpulkan mungkin ada peran seorang dosen.
0: Ya.
1: Yang sudah lebih dulu kenal agama. Kemudian dia juga ingin berbagi kepada mahasiswanya dan mahasiswanya, sehingga dibuatlah di rumah sakit sementara nunggu karena tujuan jurusan spesialis itu di rumah sakit, diputarkanlah kajian Jumat
0: ya,
1: gitu ya.
0: Iya, Ustaz.
1: Baik, sekarang setelah antum itu tahun berapa itu?
0: 2017 atau
1: 2017. Sekarang
0: kan 2012-2013 Ustaz Afan.
1: Ya, berarti sudah kurang lebih 13 tahunan
0: 13
1: ya,
0: tahun yang lalu Ustaz.
1: Dari masa itu kemudian sampai sekarang ini. Apa yang antum lakukan supaya bisa tetap konsisten istiqomah dengan hasil hijrah ini? Apakah ada satu kejadian besar dalam hidup, ada penemuan kayak tadi misalnya, kasus-kasus lain di rumah sakit gitu kan? Atau apalah mungkin ya?
0: Baik, jadi Ustaz setelah, jadi bisa disimpulkan, saya simpulkan Ustaz, bagi kami seorang dokter, kalau setelah menjadi seorang dokter itu bisa dikatakan profesinya, kalau guru-guru kami mengatakan profesi yang sunyi Ustaz. Maksudnya begini, tidak ada satupun yang tahu tujuan dari dokter ini meresepkan, tindakan, apakah ini benar-benar ikhlas, tulus untuk pasien, kebaikan pasien, atau hanya sebab materi, kecuali hanya dirinya dengan Tuhan gitu Ustaz, dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika lulus sebagai seorang dokter spesialis dengan kesibukan yang luar biasa, pasti akan merasakan kekosongan di sana Ustaz. Dan ketika saya belajar dan alhamdulillah juga mendengar kajian dari para asatiz, ini terpenuhi dengan adanya ilmu agama. Ilmu ini yang kemudian menuntun saya pribadi dan juga teman-teman yang lain, dokter-dokter yang lain untuk benar-benar amanah dalam melakukan pekerjaan. Sehingga alhamdulillah Ustaz, setelah selesai pendidikan yang menyambung yang tadi Ustaz, kami rutin ikut kajian, alhamdulillah dari YouTube, ini juga dari YouTube juga banyak karena kami sangat sibuk di pendidikan pada saat itu. Jadi media satu-satunya yang bisa kami akses adalah di YouTube. Salah satunya kajian dari Ustadz juga. Di situ kami banyak belajar dan mengenal sunnah Ustadz. Dan bagi kami metodologi dengan sunnah, dengan manhaj salaf itu sangat sesuai dengan pola kedokteran sebenarnya Ustadz. Karena ketika kita dokter melakukan pengobatan, misalnya jantung melakukan tindakan A dan B, harus berdasarkan dengan bukti ilmiah yang kuat. Dan ketika kami mengikuti kajian-kajian sunnah, alhamdulillah setiap pernyataan, setiap ilmu yang diajarkan sesuai dengan disampaikan dalil-dalil di belakangnya. Sehingga bagi kami dokter sangat-sangat mudah menerima kajian-kajian sunnah. Dan alhamdulillah Ustadz, saat ini sudah banyak komunitas dokter mengaji, itu sudah sangat banyak sekali. Dan kami sudah punya komunitas sendiri yang insya Allah saling menguatkan. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu semua yang pesimis terhadap dunia kedokteran ya, tidak seburuk itu insya Allah. Banyak sekali ikhwan-ikhwan kita, para dokter-dokter yang saya kenal, beberapa ikhwan dokter spesialis yang insya Allah soleh dan beliau pun berdakwah. Dan itu komunitasnya semakin banyak. Walaupun mungkin akhir-akhir ini Ustadz ada kasus-kasus yang mencoreng nama baik kedokteran, tapi dengan adanya kajian-kajian ilmu agama ini, saya yakin ini akan membuat dunia kedokteran lebih bermanfaat bagi masyarakat Ustadz.
1: Artinya kiat istiqomahnya tadi mendengarkan kajian-kajian.
0: Nah Ustadz.
1: Ya, menyibukkan diri untuk itu. Waktu dosen tadi mengadakan kajian Jumat, ya. Secara persentase dokter-dokter spesialis itu yang jadi mahasiswa, semuanya ikut atau
0: semuanya,
1: sebagian persen persentasenya?
0: Oke. Jadi karena beliau adalah seorang guru besar, pengaruhnya sangat kuat, semuanya harus ikut Ustaz waktu itu. Beliau punya pengaruh.
1: Oh, diwajibkan ikut.
0: Iya, beliau punya kekuatan, pengaruh dan beliau gunakan untuk berdakwah pada saat itu dengan cara yang lembut tentunya Ustaz.
1: Apa semua mahasiswa dan mahasiswa itu memang mendapatkan manfaat dari kajian tersebut?
0: Iya. Iya.
1: Kan ini kajiannya cuma online kan?
0: Iya. Dan beberapa kali beliau juga mengundang Ustadz di Kota Padang untuk datang ke forum kami dan memberikan pengajian setiap sekali sebulan setidaknya Ustadz datang dan memberikan kajian dan kemudian ada tanya jawab di sana.
1: Oh, insya Allah.
0: Dengan Ustadz Elvi Syam di Kota Padang, Ustadz. Insya Allah.
1: Hafizah. Taib, jazakallah khair. Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan masuk dari teman-teman silakan bisa dibacakan. Ini kebetulan yang baca dari Padang juga nih.
0: Oh iya, ada kenalan tadi Ustadz.
2: Oke, okay, bismillah. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama untuk Dr. Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya pernah mendengar bahwa vape itu lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Apakah baik, ini ada alasannya dan bagaimana penjelasannya? Terima kasih.
0: Baik, langsung dia.
1: Ya, silakan.
0: Ya, jadi Bapak Ibu semua dan juga teman-teman semua, ini salah satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Tubuh kita, paru-paru kita, saya bisa yakinkan teman-teman semua, diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, itu hanya untuk saluran pernafasan kita ini diperuntukkan hanya untuk udara bersih, bukan untuk yang lain. Dan ketika ini digunakan untuk yang lain, zat yang asing dan bukan obat, maka hampir dipastikan apapun itu, pasti akan menyebabkan gangguan kesehatan. Rokok konvensional, rokok biasa itu sudah sangat kuat ya, bukti-buktinya untuk kesehatan kita sangat buruk. Dan saat ini vape atau rokok elektrik ini produk yang baru Ustaz, mungkin masih 10 tahunan ini. Dulu pada awal-awal dibuat sempat diyakini sebagai alternatif yang aman bagi rokok konvensional. Dibilang sebagai alternatif yang aman. Akan tetapi setelah 10 tahun kami teliti dan sudah makin banyak jurnal-jurnal penelitian yang ada, ternyata ditemukan bahwa tidak kalah berbahaya antara vape dengan rokok konvensional. Bedanya hanya vape ini karena produk baru, penelitiannya tidak sebanyak rokok yang konvensional Ustaz. Jadi tetapi kedepannya sudah banyak sekali himbauan, bahkan di beberapa negara maju sudah melarang peredaran vape atau rokok elektrik ini, dan sayangnya di Indonesia masih sangat longgar. Jadi baik rokok konvensional dan elektrik atau vape itu sama-sama berbahaya dan hampir dipastikan dan dipastikan akan menyebabkan gangguan kesehatan di kemudian hari dalam jangka yang panjang.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah. Ustaz, saya memiliki keluarga yang masih merokok, terutama ayah. Bagaimana cara mengingatkan agar saya tidak durhaka untuk mengingatkan ayah saya agar berhenti merokok dengan baik? Silakan Ustaz, tafadhol.
1: Yang pertama doakan dulu tentunya. Semua orang yang masih jauh dari agama itu butuh doa. Kita saja yang sudah misalnya sudah hijrah, sudah coba lebih mendekat diri kepada Allah, kita masih terus membaca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Selalu kita minta itu. Dan itu dijadikan sebagai rutinitas di setiap sholat, rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Dan kita harus minta itu, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita ulang-ulangi, padahal sudah muslim. Mungkin sudah sholat, bahkan yang baca Al-Fatihah umumnya kan kalau dalam sholat orang yang sudah sholat gitu ya. Itu menandakan kita sangat butuh. Nah begitu juga dengan orang-orang yang belum, apalagi orang yang belum mendapatkan hidayah atau masih dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Kita doakan dengan tulus ya, antara azan dan iqamah, pada saat hujan turun, sepertiga malam. Kadang-kadang kita mungkin kuatkan dengan tawassul, dengan amal saleh, kita bersedekah, niat agar Allah memberikan hidayah kepada ayah kita misalnya yang masih merokok, atau yang keluarga yang lainnya, nah seperti itulah. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan, yang paling baik itu sebenarnya edukasi ya, ilmiah, data-data ilmiah. Kalau misalnya ayah ini suka baca, kita berikan artikel-artikel, ya, tulisan-tulisan mungkin bisa dikirim di HP beliau. Atau kalau kita takut beliau tersinggung, kita bisa melalui orang yang kira-kira yang sebaya dengan beliau, ada orang yang bisa memberikan artikel tersebut dikirim ya. Atau mungkin kalau Anda anak bungsu, maka Anda minta kepada kakak anak tunggal untuk bicara ya, yang paling anak sulung untuk berbicara misalnya, atau kakak Anda. Maka itu bisa, atau kalau misalnya biasa visual atau audio, kita kirimkan informasi tentang masalah itu, baik secara ilmiah ataupun secara agama. Kemudian yang ketiga tentunya, kita bisa coba memberikan opsi-opsi pilihan. Opsi pilihan gitu ya. Kayak misalnya, kita sering memberikan hadiah, yang hadiah itu kita harapkan dalam bentuk konsumsian mungkin ya, yang bisa menggantikan posisi rokok itu. Ya, harapan kita begitu, walaupun persentasenya mungkin tidak besar. Tetapi seringnya kita membawakan buah-buahan, jus-jus yang segar, selalu itu aja hadiahnya, gitu kan. Sehingga akhirnya beliau terbiasa, dan kita jelaskan pada saat kita datangkan, ini saya baru dapatkan ada satu jus yang sangat alami, manfaatnya ini ayah misalnya, kita sebutkan, sehingga beliau teredukasi. Nah ini kan bisa mengurangi persentase, karena biasanya orang-orang yang konsumsi banyak rokok ini karena memang dia lagi gak ada kegiatan lain, sehingga larinya ke situ. Tapi kalau dia lagi makan, dia lagi ngobrol, dia lagi aktivitas, mungkin itu bisa mengurangi. Maka ini mungkin bisa membantu dengan izin Allah SWT. Mungkin itu saja. Ya.
2: Oke. Lanjut Ustaz?
1: Ya, silakan.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Bobby. Dokter, saya bukan seorang perokok berat, bukan perokok maksudnya. Namun kalau keluarga ataupun banyak sekali di sekitar saya masih suka merokok. Apakah benar rokok itu lebih berbahaya jika pasif?
0: Iya. Silakan Ustaz. Baik. Tanpa diragukan, asap rokok yang seorang hisap dan hembuskan keluar dan terkena orang lain adalah bentuk kezaliman. Ini tanpa keraguan. Kenapa begitu? Karena berdasarkan studi Bapak Ibu semua, perokok pasif ya, itu 3 kali lebih berisiko dibandingkan perokok aktif untuk menderita penyakit kronis di kemudian hari. Dan tidak sedikit kejadian yang tragis yang saya tangani, adanya istri-istri yang kemudian mengalami serangan jantung, padahal beliau tidak pernah merokok. Tapi hidup berkeluarga, berumah tangga dengan suami yang perokok. Sehingga beliau akhirnya mengalami serangan jantung, ada juga yang menderita kanker payudara. Sehingga gak bisa kita hindari lagi faktanya, Bapak Ibu semua, asap rokok itu adalah kezaliman kepada sesama kita. Dan kebanyakan perokok aktif juga perokok aktif, pasif Bapak Ibu. Karena kebanyakan mereka berkumpul ya Ustaz, mereka merokok bersama-sama, 3 orang merokok dalam satu tempat, 1 orang mengeluarkan asap rokok, yang lain juga mengeluarkan asap rokok, sehingga mereka saling berbagi asap rokok. Sehingga aktif plus pasif umumnya, ya udah double. Akhirnya ini meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit jantung di kemudian hari.
2: Oke, baik. Syukron Dr. Bobby. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz sendiri, di sini dijelaskan bahwa rokok itu banyak sekali mudaratnya. Lalu bagaimana pandangan rokok sendiri, kedudukannya di dalam Islam, bagaimana rokok ini kedudukannya Ustaz? Dan apakah ada suatu hadis yang bisa menjelaskan secara langsung untuk kita agar segera meninggalkan rokok ini sendiri? Tafadhol Ustaz.
1: Ya. Kalau saya termasuk orang yang berpegang pendapat tentang keharamannya, ya, dan itu mayoritas ulama berpegang pada pendapat itu. Memang rokok di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada. karena baru muncul gitu kan. Lalu bagaimana kita atau ulama mengeluarkan sebuah hukum berhubungan dengan hal-hal yang belum ada di masa Nabi? Kalau makanan sama minuman, umumnya sih mereka berpegang pada dalil masalah khamr. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang khamr, yasalunka an khamr mal maisir kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, dalam surah Al-Maidah. Artinya ditanyakan kepada Muhammad, Muhammad tentang khamr dan juga judi. Katakan pada keduanya ada manfaat bagi manusia dan juga ada dosanya. Tetapi mudaratnya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Potongan yang akhir tadi kita baca ayat ini, bahwasanya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, dijadikan sebagai sebuah kaidah. Segala sesuatu yang dikonsumsi ternyata efek sampingnya lebih besar daripada manfaatnya. Misal persentase efek sampingnya itu 50% ke atas, 60, 70, 80% misalnya. Yang efek positifnya ini cuman 10%, 20%, maka tetap masuk dalam kategori ini. Masuk dalam kategori ini. Nah ini tentu poin yang dijadikan sebagai dalil. Begitu juga dengan cukup banyak ulama mengangkat ayat Al-Quran juga bahwasanya Allah menghalalkan bagi kalian yang baik-baik, thayyibat, dan Allah mengharamkan khabait atau hal-hal yang buruk gitu ya. Maka ulama mengatakan tidak diragukan lagi rokok masuk dalam kategori khabaith, hal-hal yang buruk. Karena tadi kita sudah dengar dari Dr. Bobby dan juga teman-teman medis internasional itu sudah membahasnya. Terbukti hampir seluruh dunia pasti pemerintah mereka mengeluarkan instruksi agar rokok-rokok itu ditulis peringatan-peringatan besar. Perokok juga tidak boleh melakukannya tadi di pesawat, tidak boleh melakukannya di bandara. Kalaupun ada, paling disiapkan tempat khusus buat mereka. Yaudah, mau mati-mati sekalian sama-sama di sana gitu ya. Gitu. Jadi jangan bagi-bagi untuk orang. Karena tadi sudah dengar, perokok pasif kan masalah juga. Kita gak merokok, tapi kita menghirupkan itu jadi masalah. Itu contoh-contohnya. Ini pernah saya ceritakan, ada seorang guru SD di Jeddah. Dia perokok berat. Dia masuk ke majelis seorang syekh dekat rumah dia, kebetulan lagi isi pengajian. Menjelaskan tentang ayat Al-Quran tadi, Allah menghalalkan thayyibat dan Allah mengharamkan khabaith. Salah satu contohnya, beliau kasih contoh rokok. Maka guru itu protes. Dia bilang, syekh, Anda mengatakan rokok itu masuk dalam khabaith, hal yang buruk, tapi saya tidak melihat buruk. Saya sudah sekian lama merokok, tapi saya gak apa-apa, gak sakit, gak apa segala macam gitu ya. Dia puji-pujilah diri dia, tetap sehat, gak sakit, gak pernah masuk rumah sakit. Kata syekhnya setelah dia selesai jelaskan argumentasinya, apa Anda kalau tadi saya dengar Anda menganggap itu rokok baik, thayyibat berarti, bukan khabaith. Karena pilihannya cuma thayyibat, baik-baik, bagus atau buruk kan gitu, dalam Al-Quran gitu. Anda seakan-akan sekarang mengemas, tadi saya bilang itu khabaith, buruk. Anda mengatakan ini thayyibat, baik. Kalau Anda menganggap itu baik, karena tadi dianggap tidak ada efek negatifnya segala macam, saran saya, sebentar Anda pulang, beli rokok yang banyak, bagi-bagi. Kasih istri, kasih anak, merokok rame-rame. Gitu. Kata syekhnya. Maka untungnya dengan akal sehatnya guru ini, karena dia guru, dia mengajar, mungkin dia bisa tangkap positifnya. Dia sudah mengatakan, oh kalau gitu saya tahu syekh, kenapa jadi haram. Karena kalau baik, bagi-bagi aja. Sekalian anak-anak kita merokok sama-sama di rumah, ngepul aja semuanya. Gitu. Ya, jadi memang arahnya ke sana. Belum lagi efek-efek yang lain ya. Ini yang saya pernah berbagi dan ini pengalaman gitu. Saya pernah merukyah seseorang keluarga. Dia kena sihir. Lagi ngerukyah ini sudah teriak-teriak setannya itu. Ampun ini yang kapok-kapok gitu. Terus tiba-tiba waktu saya lagi ngerukyah gitu, ada satu keluarga lain yang tinggal satu rumah, itu perokok kebetulan. Dia lewat di sebelah situ. Cuma lewat di sebelah saya kebetulan. Duduk juga di situ. Mungkin dia mau dengar ayat rukyah itu. Tiba-tiba orang yang kesurupan ini balik ke dia lalu dia mengatakan, kawan. Ini wallah ini. Demi Allah depan mata saya sendiri. Dia tunjuk kawan. Karena sama baunya mungkin. Ya ini yang merokok jangan tersinggung. Karena ini pengalaman. Nah iya. Belum lagi coba lihat orang kalau semedi, orang kalau apalah ya, iya sesajen pasti ada dua bungkus rokok tuh biasanya. Kenapa rokok? Kenapa enggak ayam saja? Kenapa harus ada rokoknya? Rupanya jinnya suka rokok. Salah satu sahabat dekat saya juga, seorang perukia, beliau cerita pengalaman untuk kami lagi berbagi pengalaman itu. Dia cerita, Ustaz, saya pernah rukia orang sudah kesakitan jinnya. Tiba-tiba ada masuk asap rokok dari luar rumah, masuk ke dalam rumah. Tercium, saya cium, orang yang kesurupan ini cium juga. Terus tiba-tiba dia begini, ah, makanan kesukaan saya. Ini kata setannya nih, orang ini lagi gak sadar gitu. Kata teman saya, perukian, saya keluar cari. Ternyata di depan ada orang rokok, asapnya masuk gitu. Ini fakta lapangannya, selain dalil syari'inya gitu kan. Selain memang buktinya, secara peraturan pemerintah-pemerintah itu kan jelas. Itu semuanya tidak boleh. Jadi kalau teman-teman mau konsumsi, alhamdulillah masih banyak yang lain kan. Ada susu, ada madu, banyak banget makanan yang sehat-sehat. Itu aja yang kita konsumsi. Ngapain harus buang uang pada hal yang tidak ada ya, manfaatnya. Apalagi tadi dokter sudah jelaskan, secara ilmu memang tidak ada manfaatnya. Ya. Racun.
0: Racun.
1: 100% racun ya.
0: Racun 100%. Ya,
1: 100% racun. Artinya kalau kita cari 1% aja gak ada baiknya. Untuk apa untuk masukin racun ke dalam tubuh? Kalau itu tadi penelitian dokter dan secara medis ditemukan begitu, ini kita bisa hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian, ya. Dalam ayat lain wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ya termasuk membunuh diri namanya. Dan pemerintah kita sudah tulis rokok bisa membunuh, bukan gitu. Jadi ini poin teman-teman sekalian sudah cukup untuk menjadi argumentasi tidak usah kita konsumsi. Apalagi memang dari jangka panjang mengganggu. Ini biasanya dok ya, orang kalau mau jual obat biar cepat laku itu biasanya ini bagus buat laki-laki gitu ya. Ya, laku obatnya langsung ya. Yeah. Nah ini ternyata merusak ke laki-lakian nih.
0: Yeah.
1: Betul. Pilih yang mana gitu. Benar gak dok?
0: Betul Ustaz.
1: Nah iya. Itu kan masalah impotensi dan apa tuh ya. Semua itu bisa muncul. Belum juga tadi kalau Anda menikah, antum menikah terus istri dari perokok pasif. Tadi kesian ada yang kena kanker payudara. Belum lagi kalau hamil ya.
0: Hamil
1: ke janinnya. Bisa berpengaruh kepada kecacatan bayi ya, gak tuh?
0: Bisa, salah satu sebab penyakit jantung bawaan pada anak orang tua, baik ayah atau ibu yang merokok Ustaz.
1: Ya karena dihirup oleh ibu yang hamil tadi.
0: Ibunya hamil dan kemudian mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin.
1: Nah itu, jadi efeknya kan banyak banget ya. Dan kembali gini, satu pertanyaan penting teman-teman, bagi yang masih merokok, kalau Anda tidak merokok kenapa? Tidak ada apa-apa gitu. Kecuali itu satu-satunya konsumsian kita di muka bumi, kalau enggak rokok mati, ya ini banyak banget makanan lain yang sehat gitu ya. Maka itu lebih baik Allahu a'lam ditinggalkan. Mungkin begitu suruh. Jazakallah khair dok. Terima kasih atas informasinya. Nanti kedepannya juga mungkin kita akan undang teman-teman kita dokter di spesialis yang lain mungkin. Supaya teman-teman bisa mendapatkan edukasi. Tapi ini termasuk informasi penting karena berhubungan dengan masalah kesehatan jantung kita. Jadi tadi pola makan, ya kemudian pola tidur, kemudian menjauhi rokok dan hal-hal yang lainnya tadi. Mudah-mudahan bisa jadi informasi buat kita. Begitu saya teman-teman sekarang, kalau benar dari Allah silakan diambil informasi. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Assalamualaikum Kang Rejo.
10: Waalaikumsalam.
9: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
10: Alhamdulillah baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
10: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
9: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
10: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
9: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
10: Boh, kaya gue ya. Ya wis nang anu, yuk aku diterus iki.
9: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
10: Ayo ngaku mobilku kae lu.
9: Weh, saiki numpak mobil ya?
10: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
9: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
10: Lah, ge mobilku ge.
9: Lah kok pikep ngene?
10: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
9: Aduh, ya wes, ayo.
8: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
11: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti, seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun, tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan, hadapi semua masalah, dan yakinlah kita dapat mengatasi semua ini.

Dunia adalah tempat ujian, tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan itu menjadi penjara atau pertanda tidak sayangnya Allah kepada manusia. Karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan, seiring dengan berjalannya waktu akan dirasakan dan akan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnudzon dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, dan fisik yang menawan. Semua ini jika tidak disikapi dengan bijak justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acap kali sebagian dari manusia ketika diberikan kelapangan justru tidak bahagia. Nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan. Bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini. Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan godaan. Hati-hatilah dari goda rayu wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pun hadis yang lain, zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah atau tidak berkeinginan pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, bayar hutang, berakikah, menunaikan hak orang tua dan sebagainya. Namun ketika sudah dianugerahi harta, ia merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan, yang kadangkala beda tipis antara bakhil dan tamak dengan sikap bijak dalam belanjakan harta. Begitulah sifat jumawa seringkali menyertai tatkala amanah materi dan jabatan dititipkan. Tanpa sadar, kadang merendahkan dan ingin mengatur orang lain sesuka hati. Merasa harus dipatuhi, berhatas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya dan lain sebagainya. Semuanya menjadi potensi ujian jika tidak hati-hati. Senioritas tanpa ketundukan kepada agama telah lama menjadi alat untuk legitimasi kezaliman, penindasan, dan kesewenang-wenangan.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini nampak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok loh.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Apa hukum jabat tangan dengan tak mahram?
1: Li ayyutaina ala ra'si ahadikum, ditusukkan api paku neraka ke kepala kamu, tusuk lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Lebih baik ditusukkan paku api neraka ke kepala kamu daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram.
0: Saya pulang ngajar di UIN tahun 2008 pakai baju kemeja, enggak pakai peci. Waktu itu ini kening belum lebar betul mas. Datanglah anak gadis mau salaman, Pak mohon maaf ya kami suka. Waduh, ini mau disalam ditusukkan kepala kamu, mau dipegang takut berdosa, mau tak disalam mubazir. Akhirnya saya gini kan dia. Begitu nampak dia mau salaman, ini dapat dari mana? Bukan dari Mesir, bukan dari Maroko. Dari mana? Dari Filip India, Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Itu caranya kalau ada orang mau salaman. Saya ceramah di kantor dinas, selanjutnya bersalam-salaman dalam rangka halal bihalal. Udah saya gini kan, pegangnya juga ujung tangan saya. Aduh, orang ini tak mengajar. Itu caranya, jangan pegang. Alah, Ustaz Somad itu di sini aja dia ceramah begitu. Kemarin kami lihat di Kali Putih, dia salaman sama ibu-ibu. Itu makcik saya. Makcik kita boleh. Alah, kemarin Ustaz Somad waktu balik kampung, datang orang-orang, oh lah anakku Abdul Somad, sehat nak? Boleh, kawan mak saya. Ibu-ibu yang sudah tua boleh. Kenapa? Laisa ma'allan li syahwah, karena tidak membangkitkan syahwat. Kalau ada yang bersahabat sama nenek-nenek, jangan. Ini nama penyakitnya Oedipus kompleks. Bernafsu menengok nenek-nenek. Ibu-ibu yang sudah tua, kalau ada anak lajang megang tangan lama cepat tarik. Oedipus kompleks.

0: Tapi kan aku ya ora ngerti nek kowe dosa, Kang.
1: Ya ora ngerti ya wis.
0: Lah sakjane ngopo to, Kang? Mosok gor ngandani ngono wae marai dosa.
1: Ngene lho, Jo.
0: Piye?
1: Kandani ya.
0: Iya, Ndang.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwi bersabda sing artine barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Terus enek meneh Jo.
0: Apa?
1: Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Iki hadis lho Jo, sahih lho Jo.
0: Yo medeni ya Kang. Ngeri ternyata ya.
1: Yo, iya Jo. Yen awak edi sholat, berarti sholatnya ora bakal ditompo 40 dino suwene Jo. Tapi yen ora sholat, berarti yo karuane sing kafir sisan. Wis ora sholat, neng dukun sisan. Wis kafir, tambah musyrik meneh. Komplit.
0: Iya iya iya ya, medeni ya ternyata Kang ya.
1: Iki sing ngendikan Kanjeng Nabi lho Jo, dudu aku dhewe lho. Yen aku ngono, kowe percaya kena ora percaya kena.

0: Sing penting awake dhewe aja ngasih kaya ngono kuwi aja ya.
1: Oke, Kang Imin. Duhai
2: kawan. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang memperjuangkan kebenaran pasti akan diuji. Telah diketahui bahwa setiap manusia diperintahkan untuk mengikuti dan memperjuangkan kebenaran. Manusia harus tunduk dan patuh atau beribadah dan menyembah kepada Allah. Itulah tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Namun banyak dari manusia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Mereka memilih untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh selain Allah, atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Mereka ini telah gagal dalam ujian hidup yang besar, yaitu untuk beriman atau tidak beriman. Padahal inilah ujian yang paling menentukan nilai hidup. Apakah akan mendapatkan keberuntungan atau kerugian, keberhasilan atau kebinasaan, keselamatan atau kesengsaraan? Ujian dipahami sebagai ujian jika pada diri manusia itu ada kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, yang benar atau yang salah. Jika seseorang memilih yang benar, maka ia akan mendapat kebaikan, dan jika memilih yang salah, maka ia akan mendapatkan keburukan. Ujian diberlakukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengetahui siapa di antara mereka yang lebih baik amalannya, yaitu yang lebih banyak, lebih bersungguh-sungguh dan lebih ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-7.

0: yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 31, yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya keadaanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, menyadari bahwa kita saat ini sedang diuji. Ujian itu menjadi lebih nyata ketika ada suatu nikmat yang kita terima. Semakin besar nikmat yang kita terima, maka sebenarnya semakin besarlah ujian yang kita jalani. Yang kedua, berdoa supaya dimudahkan dan ditolong dalam menjalani ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Mudah-mudahan melalui sunnatullah ini, kita akan semakin mengetahui hakikat hidup ini, dan semakin mengetahui pula hakikat kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi.
1: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: semua masalah itu, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Cepat kembalikan ke Allah. Kita tuh tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu la haula wala quwata illa billah. Cepat ke Allah. Ah, gimana nih kalau ada orang yang ngeyel? Jangan ladenin orang-orang yang bikin gak enak hati. Jangan suka pengen menang dalam berdebat kalau sama-sama emosi. Sekarang dengan istri sibuk ngomong, bertengkar, berdebat, mungkin menang kita bicara, tapi istri terluka hatinya. Istri wanita sibuk debat, bapak dong harus begitu, lu harus saya tuh. Mungkin suami diam tapi malas pulang hasilnya. Serius. Dengan orang tua dong, ibu harus bisa jadi contoh buat anak. Ibu diam, tidak neruskan tapi robek hatinya. Dengan kawan ngobrol, berdebat, merasa paling benar, kawan malas ketemu kita lagi. Kita menang omongan tapi kita kehilangan satu kawan. Dengan pembeli kita berdebat, ibu kalau mau beli yang benar dong bu, nawarnya. Si ibunya diam, kapok beli ke kita. Jadi di mana untungnya kita bersikap kasar, keras, mau menang sendiri? Bapak ibu tahu nggak, kawan-kawan, justru orang yang senang mengalah untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan bersama, itu yang lebih disukai. Jadi bukan yang sok menang ngobrol, yang sok menang debat, justru yang senang mengalah yang akan menakjubkan. Ilmu mengalah itu ilmu pesona namanya, asal mengalahnya ikhlas. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa. Tidak ikhlas tidak ada apa-apa. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Qad aflahal mu'minun.
3: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
4: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
3: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
4: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
3: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang memelihara kemaluannya.
4: Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
3: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
4: Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun.
3: Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
4: Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un.
3: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
4: Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidzun.
3: Serta orang yang memelihara salatnya.
4: Ulaika humul warithun.
3: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
4: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
3: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
4: Walaqad khalaqnal insana sulalatin min tin.
3: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
4: Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
3: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.
4: Thumma

0: العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
1: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
0: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
1: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
0: Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin.
1: Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.
0: Wa

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
0: Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin."
0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbin surni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ.
0: Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: ويشرب مما تشربون.
1: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata, hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin.
0: Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
1: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapatkan petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ya.

0: Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
1: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun.
0: Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun.
0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: Fadharhum fi ghamratihim hatta hin.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu?
1: Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun.
0: Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati.
1: Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya.
1: Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Ulaika yusari'un fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.

0: pun.
1: Tetapi hati mereka, orang-orang kafir itu, dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain atau perbuatan buruk yang terus mereka kerjakan.
0: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun.
1: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
0: La taj'au yawm innakum minna la tunsarun.
1: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami.
0: Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun.
1: Sungguh, ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
0: Mustakbirin bihi samiran tahjurun.
1: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.
0: Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin.
1: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?
0: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
1: Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya?
0: Am yaqulun.

0: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin.
0: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Rabbmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.
1: Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'alas sirati lanakibun.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
1: Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun.
0: Dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
1: Walaqad

Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim.
0: Katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang agung?
1: Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillahi qul fa'anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.
1: Mat

0: ما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya, dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
0: Alimil ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun.
1: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah Muhammad, ya Rabbku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka.
0: Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin.
1: Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
0: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
1: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka.
0: Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
1: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
0: Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin.
1: Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan.
0: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
1: Dan aku berlindung pula kepada engkau ya Rabbku, agar mereka tidak mendekati aku.
0: Hatta idza jaa'a ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un.
1: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia.
0: La'alli

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya?

0: Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat.
1: Rabbana akhrijna minha, fa in udna fa inna zalimun."
0: Ya Rob kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim. Dia, Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku."

Sungguh, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Rob kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Sungguh, pada hari ini aku memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia, Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui.

0: maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
1: Maka

maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia.

0: dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya kepada Rabb-nya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat.
1: Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumaa mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum

0: الْكَافِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: الشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

0: فَاسِقُونَ.
1: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: rahim.
1: Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.
1: Wal-khamisatu anna la'natallahi alaihi inkana minal kadibin.
0: Dan sumpah yang 5, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang 5, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika dia, suaminya itu, termasuk orang yang berkata benar.
1: Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim.
0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula.

mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

0: بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
1: Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: يعلمون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
0: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim.
1: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan itu, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui.

0: تصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
1: Yawma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin.
0: Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.

dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna

dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putri suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.
1: Walaqad

dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah.

0: Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Fi buyutin adzina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal.
0: Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat.

0: والله سريع الحساب.
1: Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.
0: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من

0: atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama 'an wajhihi yaqul, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim, dia dibukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya, lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklan neng RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Pendengar, setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisaban semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi membela kita, sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisaban saja sangat mengerikan dan tersiksa, bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan sebagaimana dalam hadis sahihnya. Sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

0: adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101,4 RDS FM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Khotib Mukhtar MH dengan pembahasan Tadabur Surat Al-Ahzab ayat 41. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati, Mulur, Bendosari pada hari Ahad 27 September 2026. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, bermajelis bersama. Dan insyaallah kita akan mentadabburi beberapa ayat di dalam surat Al-Ahzab, dan semoga apa yang kita lakukan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk kepada ayat ke-41 nggih. Monggo silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita mentadaburi beberapa firman Allah di dalam surat Al-Ahzab. Insyaallah kita akan mentadaburi dari ayat 41 sampai 44. Nggih. Dan ini satu rangkaian, satu paketan ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita bisa utuh memahami ayat tersebut. Baik, ayat yang pertama dari ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini objek ajakannya atau yang diajak bicara oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman, berarti kita. Jadi kita termasuk orang-orang yang mengaku diri kita beriman, otomatis di sini kita merasa terpanggil di sini dengan ayat ini, karena memang ini ajakan orang-orangnya apa? Orang-orang yang beriman. Apa ajakannya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah, zikir pada Allah dengan zikir yang apa? Dzikran kathiro, zikir yang banyak. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan definisi banyak itu berapa? 100, 200. Tidak menyebutkan, pokoknya banyak, ngoten. Bapak Ibu sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya kedekatan dengan Allah yang baik, kita akan merasa perkewah ketika Allah mengajak demikian, Pak. Orang beriman itu salah satu ciri keimanan orang itu benar, salah satu ciri keimanan orang-orang itu tinggi, rasa perkewah. Perkewah ya bahasa Arab, bahasa Indonesia nya gitu. Rasa tidak enaknya itu ada. Jadi kalau dia mendapatkan undangan kan gini logikanya, Pak Bu. Kalau kita dekat dengan seseorang, ya, dengan tetangga kita, kemudian tetangga kita punya hajat, punya walimahan, mereka mengundang kita. Otomatis atas dasar dia, kita kenal sama tetangga kita, kita kenal sama saudara kita, misalkan dengan orang yang mengundang, ya, maka kita akan membatalkan agenda-agenda yang sebenarnya menurut kita penting demi untuk apa? Menghadiri undangan. Itu ciri orang yang kenal, Pak. Lain halnya ketika ada orang, tiba-tiba ada orang yang tanpa kita kenal mengirim undangan, sikap kita seperti apa kira-kira? Nah, biasa aja, acuh gitu kan. Kita lebih mementingkan apa? Program yang sudah kita canangkan. Itu perbedaan antara kedekatan sesama manusia, Pak. Begitu juga dengan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa perkewanya akan tinggi. Rasa ketidakenaknya akan tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan ini, kemudian kita tidak melakukan, itu kita merasa apa? Enggak enak. Salah satu caranya adalah kita mengenali diri kita dulu sebelum kita kenal Allah. Problemnya orang itu dia enggak kenal pada dirinya sendiri, kata beliau. Kalau orang sulit mengenali dirinya, maka dia akan sulit mengenali Allah. Mau ya, Pak? Kalau orang sulit mengenali dirinya, maka dia akan sulit mengenali siapa? Allah. Makanya sebuah teori mengatakan man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal jati dirinya, dia akan gampang mengenal Tuhannya. Maka Imam Ghazali berangkat dari menjelaskan apa itu manusia. Tapi saya enggak menjelaskan ke kitab itu nggih. Kita fokus ke ayat ini. Ini sebagai prolog saja. Maksud saya begini, Pak. Kenapa kok kita butuh Allah? Karena tadi fitrah, kaitannya dengan fitrah. Di dalam diri kita itu ada namanya fitrah, fitrah ketuhanan. Jadi fitrah kita itu bukan hanya makan, minum, butuh pasangan, butuh melampiaskan hasrat biologis. Tapi kita ada selain itu ada namanya fitrah apa? Ketuhanan. Fitrah ketuhanan kita butuh Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah siapa? Allah. Makanya setiap belahan manusia manapun, tinggal di pelosok negeri manapun, mesti dia punya Tuhan. Walaupun Tuhannya salah, Pak. Walaupun dia Tuhannya itu ya batu, Tuhannya itu apa? Macam-macam lah. Karena sebenarnya fitrahnya itu dia akan mencari apa? Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Maka kami utus setiap umat itu ada apa? Ada nabi. Untuk apa? Untuk mengenalkan Tuhan. Karena sudah diberikan fitrah sama Allah, ini butuh sosok nabi, rasul yang menjelaskan siapa Tuhan Tuhannya. Paham dari sini gitu, Pak? Nah, maka dari itu, karena itu adalah kebutuhan, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali menyebut adalah ada sifatul malaika. Jadi kita itu sebenarnya punya karakter, sifat, punya sifat kemalaikatan. Nih, malaikat itu karakternya apa? Pengennya ngibadah terus, Pak. Malaikat itu kalau enggak ngibadah, malaikat itu diciptakan untuk ibadah. Ya kita juga sama sih. Cuman perbedaannya adalah kalau malaikat gak ada tantangannya dalam menjalankan perintah, karena gak ada hawa nafsu. Kalau kita diciptakan untuk ibadah, problemnya adalah di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ada apa? Ada hawa nafsu yang itu akan menjadi penghalang. Nah kalau kita tidak menjalankan ibadah, itu akan menjadi goncangan. Apa sih? Akan menjadi apa? Kalau Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan akan ada kekusutan hati. Gitu. Hati itu menjadi apa? Kusut, menjadi resah, menjadi gelisah gitu. Walaupun secara fitrah makannya, fitrah biologisnya, fitrah apa lagi? Fitrah segala macam terpenuhi, tapi ada satu fitrah yang belum terpenuhi. Fitrah apa tadi? Ketuhanan tadi.
0: Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayo yang sudah beriman biar lebih mantap lagi gitu. Walaupun kita sudah menemukan Tuhan kita. Walaupun kita sudah menemukan pencipta kita, biar lebih erat lagi, biar lebih dekat lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara apa? Dzikron katsira. Maka zikir yang banyak. Di sini para Imam Mujahid salah satu tabi'in menjelaskan huwa alladansahu abada. Beliau menyebutkan bahwa kita enggak boleh, target kita jangan sampai Allah itu lepas dari pikiran kita. Jadi zikir itu bisa wujudnya macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Zikir itu yang paling utama adalah melibatkan lisan dan hati. Ya. Ada zikir yang hanya lisannya saja, hatinya apa? Kosong. Ya, sebagaimana sholat lah gitu aja, Pak. Kita kan gerakannya sholat tapi pikirannya enggak sholat. Ya kan? Kita kan sebenarnya kalau kita sholat itu loh, kan gerakannya sholat. Jadi lagi sholatnya ya sholat. Kita sebut dia lagi apa? Sholat, tapi enggak pakai hati. Orang zikir pun demikian. Dia mengucapkan la ilaha illallah, shalawatan, segala macam. Ya bisa jadi lisannya saja. Tapi itu zikir enggak? Ya zikir. Bagus enggak? Ya bagus gitu. Ya kan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim di sini, di saya nukilkan gitu ungkapannya beliau, innallaha la yudhi'u ajra dzikril lisanil mujarrab. Allah Subhanahu wa taala itu tetap tidak akan menyia-nyiakan orang yang berzikir dengan mengandalkan lisannya tok. Ya. Zikirnya misalkan dia zikir Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, cuman lisannya saja tidak menghayati. Itu dianggap zikir sama Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan dia. Walaupun enggak pakai apa? Enggak pakai hati. Wa in kana fi qalbihi wa in kana qalbuhu ghafilan, kata beliau. Walaupun hatinya lalai, walaupun hatinya entah kemana, ya, tapi ini lisannya tuh berzikir, walakinna thawabun duna sawab. Akan tetapi ya otomatis nilai pahalanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Artinya zikirnya dia, zikir yang paling bagus itu lisan dan apa? Hati. Yang kedua apa? Hati saja. Ingat ya, orang berzikir, orang yang diam aja belum tentu dia enggak zikir loh, Pak. Ya. Bisa jadi dizikirnya dengan apa? Dengan hati, pikirannya. Lisannya mungkin enggak ngomong, enggak nampak gitu kan. Enggak kemana-mana ya, Pak. Boleh bawa tasbih, boleh, monggo silakan. Walaupun itu ada perkara, ya, pokoknya kalau saya boleh lah. Kan itu sarana, Pak. Ya. Sarana. Tapi kalau tidak diniatkan betul ya, tasbih itu hanya digondol tanpa di apa? Dizikiri. Tapi setidaknya itu kalau kita bawa itu, Pak. Oh iya ya. Saya bawa tasbih untuk apa? Berzikir, sebagai pengingat saja sebenarnya, alarm mengatakan dia. Maka kata Imam Mujahid di sini mengatakan huwa alladansahu abada. Kalau bisa kita menghadirkan Allah itu selalunya, jangan sampai ada waktu tanpa Allah gitu. Ya, selamanya. Pokoknya gimana caranya, apa namanya, makna zikir di sini, pokoknya jangan melupakan Allah. Berarti pon apa namanya, kalau kita mengartikan jangan melupakan Allah itu caranya enggak mesti Allah Akbar, Allah Akbar nggih. Caranya bisa menggunakan cara apa? Ya, caranya macam-macam. Karena dia targetnya zikir itu sebenarnya menghadirkan Allah dalam pikiran. Sarannya ya, Pak. Salah satu sarannya zikir gitu, Pak. Paham enggak? Zikir itu tadi mengucapkan tasbih, tahlil dan segala macam. Itu sarana. Kita membantu orang fakir itu juga sebenarnya apa? Bagian dari zikir. Zikir bermakna apa? Mengingat Allah, esensinya sama. Tujuannya apa? Sama, menghadirkan Allah dalam hati. Itu poinnya, kata Imam Mujahid. Wa qala Ibnu Sa'ib. Ibnu Sa'ib mengatakan yang dimaksud dzikran katsira, ini maksud zikir yang banyak di sini adalah bis salawatil khams. Yang dimaksud dengan zikir yang banyak di sini adalah sholat lima waktu. Oh berarti ya definitif juga ya. Definitif itu maksudnya jelas juga ya. Berarti apa? Sholat lima waktu yang dimaksud adalah zikir. Karena sholat itu sebenarnya apa namanya, tujuannya untuk apa? Zikir. Aqimi sholati li dzikri, tegakkan sholat, dirikan sholat untuk mengingat apa? Mengingat. Bedakan ya tahu. Karena berzikir sekali lagi Bapak Ibu sekalian, makna zikir itu esensinya, tujuannya adalah menghadirkan Allah. Sarananya apa? Banyak, bisa membaca Al-Qur'an, bisa sholat, bisa berdoa, bisa mengucapkan tasbih tahlil, bisa membantu anak yatim misalkan. Atau kita bisa tadabur alam, itu juga apa? Zikir. Jadi zikir itu macam-macam. Ya. Kemudian dikatakan qala Muqatil Ibnu Hayyan, di sini ada pernyataan dari Muqatil bin Hayyan mengatakan huwa tasbih wa tahmid wa takbir ala kulli halin. Yang dimaksud dengan zikir yang banyak di sini adalah kata Imam Muqatil mengatakan yang dimaksud adalah tasbih, ucapan apa? Subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah dengan takbir ala kulli halin, dalam kondisi apapun. Kita duduk, kita berdiri, ya. Bahkan ada amalan tertentu di sini di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, di dalam kitab lain. Jadi salah satu kebiasaan salaf, orang-orang zaman dulu, orang-orang soleh zaman dahulu itu kalau tidur itu bukan sengaja, bukan di tanah bahasanya. Tanah itu bukan untuk leyeh-leyeh gitu loh, Pak. Tapi dia tidur motifnya itu hanya untuk, ya memang ini kebutuhan badan harus di apa? Dipenuhi. Prosesnya ya. Kalau dia belum ngantuk itu sambil apa? Wiridan. Hatta ghalabahu naum, sampai tertidur. Sampai apa? Tertidur. Jadi motifnya, tujuannya itu bukan untuk tidur, tapi zikir sambil apa? Tiduran. Jadi gitu. Bukan tidur sambil zikir gitu. Tapi kita zikir wiridan sampai ngantuk baru apa? Baru tidur gitu, Pak. Jadi kita datang mendatang apa namanya? Jadi agak dipoles ini salah satunya manajemen ibadah sebenarnya. Bagaimana menjadikan aktivitas tidur kita tuh nilainya apa? Ibadah. Terutama mbah-mbah yang sudah agak mulai sulit tidur nggih. Katanya kan kalau saya alhamdulillah enggak. Ya insyaallah enggak lah ya. Jadi tidur ya tidur aja, masih aman ngoten, Pak. Jadi ada beberapa orang yang sudah tua, sudah sepuh gitu kan. Kalau dia memang sulit tidur nih Bapak Ibu sekalian, ya coba situ. Wiridan saja nanti gampang ngantuk insyaallah. Nanti akan dibantu setan soalnya tidur. Karena setan itu senang kalau akan menghalangi nih orang kok senang wiridan gitu kan. Ya pasti akan gangguannya ada apa? Tidur ngantuk. Jadi gitu Bapak. Jadi aktivitas longgar, aktivitas senggang kita kata Imam Muqatil itu sudah diisi dengan apa? Wiridan. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, kata versinya Imam Muqatil. Kemudian di sini Imam Ibnu Jauzi menyebutkan perkataan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharat bihi syafaatahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku itu akan bersama hambaku selama hambaku itu ingat kepadaku. Gitu, Pak. Ini kata Nabi Muhammad. Allah itu akan membersamai kita selama kita itu senantiasa ingat kepada siapa? Allah. Wa taharrakat, kemudian lisannya itu bergerak. Nah, makanya di sini kan salah satu definisi dikit, lisannya apa? Bergerak. Ya, lisan itu mana? Bukan bibir loh ya. Lisan itu lidah. Jadi orang berzikir dengan lisan itu enggak mesti bibirnya apa? Gerak. Yang penting lidahnya dulu, Pak. Di dalam. Jadi bisa disembunyikan. Ya. Bisa disembunyikan. Ya walaupun ya bibirnya agak gerak-gerak tipis lah ya. Tapi bisa disembunyikan. Ya bukan komat kamit mboten, tapi yang dimaksud adalah apa? Lisannya ini. Ya. Maka kata Allah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis qudsi, mohon maaf, hadis qudsi itu ya firman Allah, tapi statusnya apa? Hadis. Saya akan bersama hambaku selama hambaku mengingatku dan lisannya itu bergerak karena mengingatku itu. Ya, digunakan untuk apa? Berzikir. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, wasabbihuhu bukrotan wa asila. Apa artinya? Coba, kalau di situ versi terjemahannya apa? Dan bertasbihlah kepada Allah dalam waktu pagi dan petang. Nah, di sini kita coba lihat keterangannya para ulama. Ya, makna tasbih yang pertama wasabbihuhu, di sini ada kata apa? Tasbih. Ada dua makna. Ya, ada dua apa? Dua makna. Yang pertama annahu as-shalah. Yang dimaksud tasbih di sini adalah apa? Salat. Salat apa? Ya, salat pokoknya. Jenengan kalau ini kan di waktu pagi dan apa? Petang. Berarti monggo silakan ya bisa ngonjakan, jadi waktu-waktu yang tidak terlarang. Waktu terlarang itu kan waktu kapan? Kalau pagi. Habis subuh sampai syuruk, itu kan? Nah, sampai syuruk gas. Monggo silakan ya tuha ya apa segala macam. Perbanyak apa so? Salat. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua yang dimaksud dengan tasbih di sini adalah salatul fajr. Apa salat fajar? Salat subuh. Atau salat di waktu fajar. Jadi ada yang jadi ada dua pendapat ini sepakat itu salat. Yang pertama itu salat apapun, monggo silakan, gitu kan? Perbanyak pokoknya salat, gitu. Kalau yang pendapat yang kedua, sholat secara definisi, definitif, jelas. Yang dimaksud adalah sholat apa? Fajar. Ngatakan. Ya. Waqtalafu fi sholatil asil. Dan para ulama berbeda pendapat memaknai sholat. Kan berarti makna tasbih di situ maknanya apa? Sholat, ya kan? Baik sholat secara mutlak, sholat apapun, atau sholat fajar, sholat berjenis. Kalau di waktu sore, sholatnya apa nih? Gitu kan? Ada yang mengatakan sholatul asr. Itu pendapat pertama. Kan tadi bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Kalau tadi kan pagi di mana ya, Pak? Sholat fajar atau sholat perbanyak sholat. Gitu. Di waktu sorenya, ya asila, para ulama mengatakan. Ini pernyataan Abu Aliyah dan Imam Qotadah, sholatul asri. Yang dimaksud adalah sholat apa? Sholat asar. Pendapat yang kedua, ini kata Imam Ibnu Sa'id, annahu dhuhru, annaha dhuhr, wal asr, wal maghrib, wal isya. Jadi empat. Jadi dimaksud dengan apa namanya asila, waktu apa? Petang di situ mulai dari dhuhr, asar,

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Anas radhiyallahu anhu qala marra

0: النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu malah berkata, menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku. Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Weh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-Rabbih tabaraka wa ta'ala qal Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
1: Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
9: RDSFM.
4: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuhtanun.
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

dan sungguh. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
1: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.
1: Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin.
0: Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.
1: Awalan

dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

0: Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.
1: وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang salih.
1: Walutan idh qala liqawmihi innakum latatuna alfahishah ma sabakakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin.
0: Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.
1: Oh.

0: امرأته كانت من الغابرين.
1: Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh, telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

0: استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
1: Dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka, orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.

mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.

0: pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya

0: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.
1: الصالحات لنبوئنهم من الجنة.

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya.
1: Wa

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa'um anil akhiratihum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.
2: Oh.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia, benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

0: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: تهزمون.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya. Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: يَبْشِرُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.
1: Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun.
0: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?
1: Wa idha adaqnan nasa rahmatan.

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amil salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

0: الْكَافِرِينَ
1: Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.
0: Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati? Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walain arsalna rihan fara'uhu musfarra ladallu min ba'dihi yakfurun.
0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

0: شيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberikan kesempatan bertaubat lagi.
1: Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم.
4: Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur malam dan lupa mengerjakan suatu ibadah yang dibiasakan pada dirinya, atau lupa membaca beberapa bacaan darinya, lalu dia membacanya pada waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka ditetapkan baginya seakan-akan dia membacanya pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, bayi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, "Dan aku akan selalu bersamamu." Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, "Dan aku selalu setia menyertaimu." Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini baksi jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuk-Nya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakumullah jami'an, para bunda soleha, jamaah kajian Rumil Al-Hilya, juga ada ayah di sini walaupun cuma seorang di belakang. Ada dua ya, ada beberapa malah tiga, gak kelihatan ya. Pokoknya ada deh bapak-bapaknya lah. Semoga kita semua yang hadir di pagi menjelang siang ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Buat Ananda, ada yang bawa anak sini? Salam cinta buat mereka, sampaikan bahagianya saya, mereka bisa membersamai, dan terus kita doakan. Sebagai ibu, tak boleh bosan, tak boleh lisannya ini lupa untuk menyebut apa-apa yang menjadi hajatnya kepada Allah, khususnya buat anak-anaknya. Lisan yang selalu berupaya menyebutkan, meminta,

adalah lisan yang penuh ketundukan, itulah lisan seorang hamba. Jadi kalau kita memiliki energi bicara, ya, ibu-ibu kan punya energi bicaranya banyak. Makanya bicara yang baik itu, kata Nabi, diantaranya lewat perbanyak doa dan zikir. Daripada gabut ngomongin orang, ya, datang ngumpul ngomongin orang, yang ada malah nambah-nambah dosa. Yang ada malah bisa jadi kita terjebak dalam dosa yang dicela oleh kita sendiri. Karena banyak orang itu hari ini viralnya sesuatu jadi bahan gosipan, jadi bahan celaan. Padahal Nabi sudah mengingatkan, man ayyaro bidzambin akhahu lam yamut hatta ya'mala bihi. Barang siapa yang mencela dosa saudaranya, dia tidak akan dimatikan sebelum berbuat dosa yang sama. Hati-hati. Makanya Allah mengingatkan, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan dirimu. Jangan menganggap diri, ah gua mah gak bakalan gua. Siapa yang tahu hati kita? Itulah kenapa saat kita berkumpul, dibandingkan ngomongin kejelekan orang, keburukan orang, maka pakailah lisan ini untuk banyak bicara yang baik-baik. Pakailah lisan ini untuk apa? Banyak berdoa. Doa itu menjadikan energi yang menjaga anak kita dimanapun mereka berada. Karena itu mari kita doakan sekali lagi anak-anak kita ini. Semoga mereka jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka zurriatan thayyibatan wa minas salihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan kajian ibu yang dirindukan, sudah kesekian episode. Ya, saya yakin ibu-ibu juga sudah lupa yang kemarin-kemarin. Tapi kalau mau mengingat, alhamdulillah Rumil punya rekamannya. Makanya belajar itu hari ini dimudahkan dengan banyak hal. Ada media untuk mencatat, merekam. Sungguh aneh difasilitasi banyak hari ini, tapi kita kalau enggak memanfaatkan itu. Dulu keterbatasan Imam Syafi'i untuk bisa belajar, bisa membuatnya sampai hafal ya kitab hadis Al-Muwatta dan hafal Quran. Kitab hadis Al-Muwatta itu isinya sekitar 10.000 hadis. Beliau sudah hafal sebelum umur 10 tahun. Padahal kalau kita lihat, enggak ada rekaman dari gurunya, enggak sempat yang ngulang videonya. Enggak sempat juga dia mungkin mencatat karena waktu itu dia belum sempat baca dan tulis. Tapi kok bisa? Karena dia sungguh-sungguh. Maka kesungguhan itulah yang menjaga ilmu. Dikasih fasilitas enggak sungguh-sungguh, enggak bakalan. Anak kita itu motivasinya bukan dengan banyak fasilitas, tapi sungguh-sungguhnya. Yang meremehkan ilmu, maka ilmu pun tidak merasa terikat kepadanya. Nanti pulang lupa. Kenapa? Karena dia meremehkan. Sebagian ulama bilang apa? Ilmu itu kayak wanita cantik. Dia kalau diperjuangkan oleh seorang laki-laki, effortnya luar biasa. Aku datang untuk kamu sayang, lewati lembah, sungai, samudra, mengalir indah ke samudra, sampai mendaki gunung. Kayak Ninja Hattori. Aku datang untuk kamu. Maka dia paling apa-apa, dia so sweet. Maka dia pun tunduk dan luluh. Masa si orang se-effort ini aku tolak. Setidaknya kalaupun aku beri dia kesempatan. Effortnya. Ilmu itu kata para ulama kayak gitu, Bu. Sebenarnya bukan otak kita yang merekam, tapi kesungguhan
kita berusaha itu menjaga ilmu enggak kemana-mana. Makanya kalau ada orang kuliah, kuliahnya nyantai, datang dalam dosen dia tidur-tiduran, karena dia bapaknya orang kaya, ibu orang kaya, tenang gua mah. Nilai juga gampang gua. Lulus IPK-nya bagus, ya ilmunya belum tentu ada. Ilmunya belum tentu ada, IPK-nya bagus, iya ilmunya belum tentu ada. Beda sama orang yang bisa jadi, saya punya teman kuliah sambil kerja membiayai kuliahnya. Dia pakai waktu senggangnya untuk kerja, dipakai juga saat dia lagi kosong untuk belajar. Malam hari waktu istidurnya kurang, benar-benar kurang. Lulus IPK-nya gak kayak teman-temannya, jauh dia. Tapi isi kepalanya paling lancar mengingat apa yang diterima di kuliah. Dia ustadz juga. Dia kalau ingat, oh iya tuh, ana ingat tuh. Padahal teman, kalau ditanya IPK-nya gak sebagus teman-temannya. Jawabannya karena ilmunya itu diusahakan. Makanya kalau kita datang mengkaji ilmu, semakin effortnya besar, semakin kita mendapatkan keberkahan, ilmu itu nempel gak kemana-mana ya. Hari ini kita difasilitasi, ada Mas Ari nyiapin rekamannya. Jadi kalau habis materi, masih ada bingung, tonton lagi. Kau perlu bikin catatannya. Urusannya nanti bisa diaplikasikan, nanti penting catatannya ada, nempel itu. Kita masuk di bab yang ini, menjadi bab yang mengingatkan tentang bagaimana kita menjalani peran sebagai ibu yang dirindukan. Menjadi ibu itu disebut sebagai malapetaka bukan saat anaknya tidak sesuai harapan. Enggak usah goyang ya, Wi. Saya khawatir Wi jempolnya lah. Pegangin jempol masing-masing. Khawatir ibu-ibu nih ya, langsung geleng-geleng. Ya. Fokus. Susah juga. Tung lagunya bukan lagu viral TikTok, oh enggak ibu ikut bikin konten nih gitu. Ya. Jadi bukan malapetaka pengasuhan di saat anak itu enggak sesuai harapan. Anak saya bandel. Anak saya disebut misalnya enggak berprestasi. Ada yang lebih bahaya, di saat kita berupaya untuk menjaga anak kita, pola asuhnya, tapi kita lupa menjaga diri kita. Ibarat orang yang menyalakan kegelapan, menyalakan api kegelapan tapi membakar tubuhnya. Itulah lilin, dan banyak ibu-ibu yang kayak lilin. Pengen anaknya sukses dunia akhirat, dianya sendiri lupa untuk mensukseskan dirinya. Maka salah satu yang harus diingat, malapetakanya seorang ibu itu bukan saat anaknya bandel, tapi ketika dirinya sendiri jauh dari rahmat Allah. Kalau ibu bangga dengan kesolehan anak, tapi ibunya sendiri termasuk yang melakukan, maaf ya, durhaka, maksiat, maka kesolehan anak itu bisa jadi gak berarti nanti. Sebab ukuran suksesnya kita itu dimulai dari bukan anak jadi ukuran, tapi diri kita yang menjadi ukurannya. Makanya perintah Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Udah pada hafal kan? Berarti hebat. Jaga dirimu dan keluargamu, diri kita. Berarti kita itu yang disapa dulu Allah untuk apa? Menjaga dirinya. Sebab ada orang tua, para bunda yang anaknya disekolahin sekolah Islam. Kalau ditanya, untuk apa bu pengen anak saya jadi anak soleh? Tapi ibunya, maaf, antar anak sekolah Islam pakai celana pendek. Bajunya, maaf, keteknya kelihatan.
Dia ingin anaknya soleh, lupa untuk mensolehkan dirinya. Lupa untuk bahwa diri dia yang harusnya bertanggung jawab. Karena mohon maaf, jika kesolehan itu anak diperoleh tapi orang tua yang gak soleh, maka sulit kita selamat di akhirat. Bahkan maaf, anak tidak bisa menyelamatkan ortu yang kalau di akhir hidupnya justru dia dicatat sebagai ahli neraka. Makanya Nabi Muhammad aja gak bisa menyelamatkan pamannya. Nabi Ibrahim juga gak bisa menyelamatkan ayahnya. Dengan kata lain, kesolehan itu mungkin menyenangkan, tapi diri kitalah yang nanti bertanggung jawab sejatinya. Jangan sampai kita sibuk untuk mendidik anak, menjadikannya soleh, menjadikan soleh, kitanya lupa mensolehkan dan mensolehkan diri kita. Makanya di antara doa yang ibu harus minta, nah ini sering saya ingatkan, inilah hakikat parenting yang harus ibu belajar. Siapa yang sering doain anaknya, angkat tangan. Yang sering, tiap hari ada. Setiap hari, oh bagus. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Dua-duanya, bagus. Ada yang pakai bahasa anak Jaksel. Ya. Please ya Allah, toksik banget sih hidup gue. Biasanya doanya pakai bahasa Indonesia, bunyinya gimana? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Gitu, anak yang soleh. Pertanyaannya yang minta tadi, pernah minta enggak jadikan aku ibu yang soleha? Minta, oke, bagus. Minta anaknya supaya jadi hafal Quran ada? Minta enggak diri jadi penghafal Quran? Diam. Kenapa enggak minta? Kenapa enggak minta? Ayo. Kan ingat kita dulu. Semua kebaikan-kebaikan akhirat harusnya nembak diri. Ingat rumus yang disampaikan pramugari kalau di pesawat. Jika oksigen berkurang dan masker jatuh ke hadapan Anda, pakai dulu maskernya kemana? Diri dulu, baru pakaikan ke orang sedikit. Kesolehan yang kita minta ke Allah, kalau diberikan ke orang, kitanya enggak minta, maaf, kita justru yang celaka. Minta anak hafal Quran, lihat doanya Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 40. Sering kita baca doanya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min. Ya Allah, gimana artinya? Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat. Demikian juga keturunanku. Aku dulu. Kan Nabi Ibrahim nabi. Masa iya dia gak sholat? Tapi Ibrahim mengajarkan. Sholat itu adalah tiangnya ibadah, pangkalnya ibadah. Dengan kata lain, Ibrahim mengajarin semua ibadah dan amal sholat yang kamu minta, jangan untuk anakmu saja, untuk keturunanmu saja, minta untuk dirimu. Maka tadi itu, yang minta anak hafal Quran, sungguh dia dianggap gak butuh Quran. Kalau dia gak minta. Ini urusan masalah kita dapat apa enggak, ini urusan belakang. Minta aja gak mau. Kok bisa minta anak hafal Quran, kita gak minta? Berarti kita gak butuh. Kalau kita gak butuh, ini repot. Kita gak ingin mengupdate diri kita. Kita gak ingin menyelamatkan diri kita. Minta dulu dirinya, Bu. Saya waktu anak saya pas ikut program tahfiz sudah sampai 15 juz. Sempat saya juga seperti ibu. Saya tanya anak saya sudah 15 juz. Saya motivasi, Masya Allah abang. Abang nanti kalau sudah hafal 30 juz. Nanti-nanti di surga Abi akan dimahkotai oleh abang. Abi dan Umi akan dimahkotil abang.
Apa kata anak saya? Terus yang mahkotai nenek siapa? Aku lagi. Gitu. Kita tuh pengen dimahkotain, lupa memahkotain. Tuh anak kalau mikirnya kayak kita, dia gak mau hafal Quran, dia minta anaknya lagi, tuh cucu kita yang suruh hafal. Cucu kita anda mikir lagi, ah mendingan cucu, gak ada yang mau hafal. Inilah kesalahan kita dari dulu, inilah problematika kita. Kita ini sibuk mencari, lupa menjadi. Dari awal nikah aja, sibuk mencari pasangan yang baik, sampai lupa menjadi pasangan yang baik. Negeri kita ini, kok gak ada pemimpin yang baik ya, bingung ya, karena kita semua nyari. Karena gak ada yang berpikir menjadi. Sibuk mencari yang namanya penghafal Quran di anak, gak berpikir kita yang menjadi. Ntar anak juga nyari, ke anaknya aja lagi. Anak lain terus, gak ada yang mau menjadi. Semuanya lemparin semua. Makanya perintah Quran itu, ku anfusakum, diri kamu dulu. Jadi diri kita itu yang paling berhak minta. Jadi ibu-ibu doanya aja udah menunjukkan kita ini gak serius dalam meminta akhirat. Jangan sampai semangat untuk minta akhirat kalah giliran anak doain yang akhirat semua. Ya Allah jadikan anakku anakan soleh-soleh apa hafal Quran. Giliran orang tuanya, ya Allah naikkanlah gajiku ya Allah. Naikkanlah jabatanku ya Allah, mudah-mudahan 2029 lolos ke Senayan, bisa kepilih lagi. Kita minta dunia, anak minta akhirat, kan gak nyambung. Nanti yang bilang nanti di akhirat akan dimahkotai, logika dimahkotai adalah yang dimahkotai sudah ada di depan panggung. Sudah ada di tempat. Jangan sampai anak kita pas masuk surga ditanya malaikat Ridwan, ngapain dek? Mama katain mak bapak saya, oh masih di neraka, masih. Mau kayak gitu. Berpikirlah untuk kita. Kita. Maka seorang ibu itu dia berupaya untuk diri dia yang menjadi dalam hal ini ibaratnya apa ya, kayak menara atau tegangan listrik yang justru anaknya ngambil energi dari dia. Bagaimana dia bisa memberikan kepada anak-anaknya kalau dia sendiri kolaps. Anaknya baru bisa nyedot, jepret langsung. Karena dia towernya gak kuat. Energi dia gak banyak. Makanya kekuatan pertama menjadi ibu itu yang disebut kuatur ruhiyah. Dan itu tidak diklasifikasi berdasarkan lulusan S2, S3, lulusan Prancis, lulusan gak ada. Siapapun ibu, bahkan maaf ibu-ibu yang merasa saya gak dulu gak diberikan kesempatan belajar Ustaz, gak sekolah. Gak kayak teman saya Ustaz, ya dari dulu udah rajin makan bangku sekolah. Kan istilah. Kan kata orang istilahnya gitu, kalau udah rajin dari dulu makan bangku sekolah. Saya mah dari dulu bodoh Ustaz, bener-bener deh. Kalau ibu ditakdirkan tidak memiliki kesempatan belajar, semua ibu punya peluang untuk bisa mendidik anaknya dengan bekal spiritual. Ini bentuk keadilan Islam. Kamu yaudah, kalau kamu gak sempat belajar penting, gimana hubunganmu dengan Tuhanmu? Karena yang menjerawat dan menjaga kita termasuk dan anak kita adalah hubungan dengan Allah. Sehingga nanti kalaulah anak kita soleh, baik, setidaknya ada bekas kita. Bekas itu dari mana? Dari sentuhan tangan kita, dari bagaimana anak melihat contoh dari kita. Maka pahala kita ngalir dari situ. Sebab kesolehan anak bukan cuman kita banggakan dari sisi hasil, tapi dari proses bagaimana mensolehkannya. Sebab sejatinya Islam menginginkan kesolehan itu ada sentuhan dari orang tua, bukan karena faktor orang lain.
Contohnya kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah.

penting adalah menyembah siapa. Sekiranya ibu-ibu menjalani keadaan kayak Nabi Yakub nih, Bu, nanya ke anak, kalau nanti mamah mati, kalau nanti bunda mati, kamu nyembah siapa? Ibu-ibu pengennya anaknya jawabnya apa? Hah? Jawabannya apa? Allah. Tapi lihat deh, Bu, surat Al-Baqarah 133, jawaban anak-anak Yakub enggak begitu. Anak-anak Yakub jawabannya panjang, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa dimaksud? Allah Tuhan yang satu. Ribet banget jawabnya. Kenapa gak langsung jawab Allah aja? Kenapa saya bilang kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa? Allah Tuhan yang satu. Kan ribet ya, Bu. Sebab anak Yakub ingin menjelaskan bukan tentang Allah yang kami sembah semata, tapi dari jalur mana kami menyembah Allah itu. Kesolehan itu diperoleh dari jalur orang tuanya, bukan dari tetangganya, bukan dari gurunya, dari bapak loh. Bapak dari mana? Dari kakek. Dari kakek dari mana? Dari buyut. Jadi yang namanya anak Yakub tuh pengen ngasih tahu ini tentang peran orang tua. Jadi kalau ibu punya anak yang soleh, tapi ibunya gak mau solehkan diri, anak justru terinspirasinya sama tetangga, gak ada ibu keuntungannya. Gimana, Bu? Anak ibu kok ibunya kayak gini, anaknya jadi hafal Quran. Gimana? Anaknya dari mana? Ini tetangga saya. Ini guru saya. Dan kalau dengan kesalahan itu ibu mengklaim, gak bisa. Kalau kesolehan anak mudah kita klaim menjadi golden card, golden ticket buat kita nanti di surga, maaf. Yang lebih layak mengklaim harusnya bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Azar. Dia kemana-mana bisa aja petantang-petenteng, Bu. Kenal Ibrahim gak? Kenal gak? Kenal. Saya bapaknya. Saya bapaknya. Hebat kan Ibrahim? Ya siapa dulu bapaknya? Bisa dimasuk surga? Enggak. Neraka tempat orang dibikin patung. Deh. Enggak ada hubungannya anaknya soleh dianya malah bermaksiat. Jadi ibu kalau anaknya hafal Quran, ibunya sendiri tiap hari bikin konten TikTok mulu. Ibu goyang-goyang mulu. Ibu enggak pernah itu yang namanya baca Quran. Enggak ada. Ibu enggak bisa klaim. Enak aja bisa klaim. Kalau lebih banyak mau klaim dari dulu bapaknya Nabi Ibrahim. Disinilah Allah yang memberitahu hakikat pengasuhan adalah bermula dari diri kita yang jadi target. Itulah yang disebut parenting. Parent, kita sebagai parent, bukan anak. Kalau anak mah childing. Maka kenapa perintah Allah berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah dimulai dengan perintah yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsalladzina law taraku min khalfihim zurriatan di'afan khafu 'alaihim falattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan. Maka Allah mengatakan falyattaqullah, bertakwalah. Maka ketakwaan kita dulu, lihat bagaimana kita sisi Allah. Ini kenapa anak saya susah dibilangin, kenapa anak saya susah banget ngafal. Ini bisa jadi bukan semata-mata, maaf, anak kita kena pergaulan yang jelek atau otaknya udah gak maksimal. Karena pengaruh, jangan-jangan hubungan kita sama Allah, Allah gak ridho. Makanya pentingnya kita memahami kesolehan ortu mempengaruhi kondisi anak. Itulah yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Seorang anak yang keturun bapak ibunya sudah wafat, anak yatim. Saat Nabi Khidir, Nabi Musa lewat, dia perbaiki bagian dindingnya yang mau roboh karena disimpan harta

0: yang kalau dindingnya itu roboh, nanti masyarakat akan mengambil harta yang diberikan, disimpan. Sementara anaknya masih kecil. Kehadiran Nabi Khidir dan Nabi Musa menjaga itu akibat dari wahyu Allah. Tersebab kesolehan bapak ibunya di masa lalu, maka saat anaknya tidak ada, telah yatim, Allah menjaga anak tersebut tersebab kesolehannya. Wa kana abuhuma salihan, kata Allah. Dan orang tua mereka itu orang tua yang saleh. Ibu-ibu ada yang anaknya bakal rencana pergi jauh alias mungkin tinggal di luar kota. Ada yang bakal sekolah atau kerja di luar negeri. Kita kan gak bisa jagain. Mengasuh anak kan gak kayak sistem Rexona setia 24 jam. Nempel setiap saat. Gak bisa. Emang bisa? Gak bisa. Kita harus merelakan anak kita ya akan pergi. Kalau sekarang kita masih bisa mantau, ada teknologi, handphone, video call. Coba kebayang gak emak-emak zaman dulu tuh, yang anaknya udah mau merantau, menuntut ilmu, udah bagi emak zaman dulu itu udah gak tahu bakal ketemu lagi apa enggak. Imam Syafi'i ibunya ya udah feelingnya udah. Tapi dilepas. Karena itu bagian dari perjalanan hidup. Bagaimana cara menjaganya? Apa dia sering WA mulu? Enggak ada. Dia tahu tidak ada provider terbaik yang mengkoneksikan dirinya dengan anaknya kecuali adalah Allah. Mengandalkan provider yang hari ini muncul, towernya kadang kena kesambar petir. Ya, banyak. Kadang-kadang juga lagi blank. Tapi kalau sama Allah dimanapun, bahkan kalau anak kita bersembunyi di dalam gua, Allah menjaganya. Maka kenapa spiritualitas itu penting? Maka bekal pertama justru yang menjadi dasar menjadi ibu itu hubungan kita dengan Tuhan kita. Sebab ketika hubungan kita dengan Allah turun, ditambah lagi maaf banget maksiat, dosa. Dan dosa ini terus-terusan kita lakukan, enggak kita tobati. Memang enggak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Tapi dosa yang sulit kita keluar, bahkan kita merasa pede dengan dosa tersebut, bangga. Bahkan kita siarkan ke sosmed dan menjadi inspirasi. Itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke empat hal. Ini diucapkan oleh Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan dampak maksiat itu ada empat. La'asya Allah. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Fa'araftu dhalika fi khuluki himari wa ahli wa khadimi wa fa'ri fi baiti. Sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah. Dan pengaruh maksiat itu nampak dari empat hal. Maka kita bisa melihat seberapa kualitas maksiat atau berapa dosa kita lewat empat aspek. Kalau mengalami empat ini, buru-buru mohon ampun. Yang pertama, kendaraan yang bermasalah. Mau kita bawa sepeda, mau bawa motor, mau punya mobil, ini bukan tentang mesin. Ini tentang kendaraan yang kita tunggangi itu simbol pemiliknya ditegur dengan kendaraan yang ditunggangi. Makanya kalau di tengah jalan tiba-tiba ban mobil bocor, tiba-tiba mogok, banyak hal. Maka tradisi salafus soleh ketika kendaraannya sulit dikendalikan alias bermasalah, mereka banyak mengingat dosa-dosa mereka kepada Allah. Kok bisa? Karena kendaraan itu bukan mesin atau tenaganya. Di dalam kendaraan itu ada kendali Allah. Ingat gak doanya kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini sementara kami tak punya kuasa atasnya. Tuh, berarti yang mengendalikan kendaraan siapa? Walaupun dia bilang mesinnya terbaik dari mungkin ya perusahaan-perusahaan canggih, wah ini mobil listrik keluaran terbaru, pasti ada aja masalah kalau bermaksiat sama Allah. Karena Allah yang kendalikan, jangan mikir bahwa enggak ada hubungannya sama bima. Dulu pernah ada kejadian kapal yang super canggih besar di laut, Titanic. Pernah sombong bilang, pemiliknya bilang, "Ah, kita mah bahkan Tuhan pun enggak bisa menghalangi kita." Konon ada yang ngomong gitu, katanya pemiliknya, "Tuhan aja kayaknya enggak bisa menghentikan laju kapal kami yang canggih itu." Sombong banget. Gampang bagi Allah. Makanya kesombongan itu jalan paling cepat untuk diberikan azab. Jadi orang sombongnya kalau pengen ngerasain di azab, pengen sombongannya. Iko sombongnya itu jalan paling cepat itu. Mau ngetes azabnya Allah. Iya, kalau ada orang yang sombong itu jalan paling cepat. Karena sombong itu salah satu kemaksiatan yang besar. Dan itu pula yang menyebabkan Allah melaknat iblis karena sombong. Maka ketika seorang itu dia bermaksiat dalam banyak hal, teguran pertama kendaraan. Dulu salafus soleh zaman dahulu, namanya Muhammad bin Sirin. Beliau naik kuda yang biasa dikendalikan. Kuda miliknya yang sehari-hari dia pakai untuk kemana-mana. Kendaraannya kuda. Entah apa yang terjadi, pagi hari kudanya dibawa ke suatu tempat gak mau bergerak. Gak bisa dikendalikan, diarahkan ke kanan, ke kiri. Susah banget. Disitulah kebersihan hati seorang alim, seorang ulama. Dia alih-alih memeriksa, jangan-jangan belum makan, jangan-jangan demam enggak. Dia langsung turun sambil menangis terseduh-seduh. Sampai kawannya melewatinya dan bertanya, "Lima tab kiai muslim, kenapa engkau menangis?" "Min ajli maksiati, disebabkan kemaksiatanku. Allah cabut kendali atas kuda ini yang tidak bisa lagi ku kendalikan. Disebabkan kemaksiatan." Jadi bayangkan dia langsung sadar, ini pasti karena dosa saya. Sampai ada salah satu sahabatnya yang meneliti dan mencoba mencerita apa sih yang disebut dosanya seorang Muhammad bin Sirin ini. Setelah dia cari selidiki, dia dapat kesimpulan. Muhammad bin Sirin itu punya kebiasaan setiap malam sholatnya 100 rakaat. Sholat tahajudnya. Itu baru tahajudnya, belum witirnya. Baru 100 rakaat plus nanti ditambah witir. Disebutkan bahwa malam sebelum dia naik kendaraan atau kuda yang ditunggangi itu, dia agak lelah, agak capek, sehingga dia hanya mampu menjalani malam itu 98 rakaat doang. 100, 100, 100, 100. Ah capek, 98. Langsung Allah tegur besok. Makanya kadar definisi kemaksiatan itu bagi sebagian orang beda. Bagi orang soleh, meninggalkan perbuatan sunnah bisa membuat diri dia ditegur. Karena begitu hakikatnya. Makanya kadang bilang, "Oh dia kok biasa aja Ustaz." Orang yang terbiasa kotor gak bisa mencium bau. Ibu biasa di sekitarnya tinggal di selokan, ada suami kentut biasanya. Baunya tersamarkan. Jadi enggak bau lagi. Tapi kita yang biasa hidup bersih, tinggal di lingkungan yang wangi, tiba-tiba apa sih ini? Gampang banget. Makanya deteksi diri. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa ya? Kayaknya gue gak ada dosa. Makanya ada orang yang setiap melakukan apa sebenarnya, apa dosa-dosaku ya Allah? Tuh saking dia gak ngeh bahwa dia benar-benar dosa, gak sadar, apa dosaku ya Allah? Itu karena dia udah terbiasa dalam kekotoran dan gak tahu lagi dosanya yang mana. Makanya kalau dibilang, ih segitu banget ya, ada ulama, masa gitu doang aja langsung ngeh? Karena dia terbiasa bersih. Makanya kalau kita udah terbiasa berbuat baik, nurun sedikit, Allah negur dan jangan bilang, ya Allah. Nah itu cara Allah mencintai kita supaya kita semangat lagi. Ditegur, oh ini susah. Itu ketika menurun kendaraan. Nah baru yang kedua kata Fudail bin Iyad, dampak mangsa itu adalah pasangan dan anak. Pasangan dan anak. Suami, kok dia udah gak setia lagi ya? Kok dia gak mesra lagi? Kalau pulang dia gak seperti dulu. Biasa dulu bawa martabak plus abangnya juga sekalian. Kalau kita kurang abangnya bikinin depan rumah. Sekarang kok pelit banget. Udah gak bawa martabak, cuma bawa acarnya doang. Ini bukan paket hemat. Udah kayak gitu tuh, udah kayak gitu, udah mikir ya. Ribut mulu, emosian. Bukan semata-mata mungkin karena kita menua, apa aku gak cantik lagi. Sebagian kita selalu mengevaluasi, mungkin aku gak cantik lagi, mungkin aku sudah gak langsing seperti dulu. Itu boleh ibu evaluasi. Karena sebagian perempuan melihat masa ini langsung yang dicari adalah langsung merawat kesehatannya. Bukan itu. Hati yang sudah tak terkoneksi bisa jadi karena maksiat salah satunya. Bisa jadi kita atau bisa jadi dari pasangan kita. Makanya jangan kita jadi penyebab disconnection itu. Berarti kalau kita mengalami kondisi, oh jangan-jangan sholat saya kurang. Jadi pelet syariah kita, pelet syariah saya namanya. Agar suami deket gitu. Maka minta kepada Allah jaga diri. Karena bisa jadi, maaf. Bisa jadi Allah jauhkan itu karena kitanya yang gak sadar melakukan kemaksiatan. Dengan sosmed hari ini scroll, kita lupa bahwa ada adab yang kita sering lalaikan di dalam interaksi dengan sosial media, termasuk saya, ibu-ibu. Salah satu adab, dan inilah kenapa saya bilang, ada bahkan salah satu ustadz bilang gini, amalan yang paling besar pahalanya di era digital adalah menjaga pandangan saat scrolling. Dan ini banyak yang meremehkan. Perintah menjaga pandangan itu perintah yang sampai saking pentingnya dibagi dua jenis. Kan biasanya perintah Allah itu satu perintah untuk semuanya, laki perempuan sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Siapa yang dimaksud? Bahwa laki mau perempuan puasa. Tapi ada satu amalan yang Allah perintahkan itu dibagi dua ayat. Padahal perintahnya sama. Untuk mengingatkan jangan saling menyalahkan masing-masing muhasabah diri. Perintah pertama surat An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Menahan pandangan, jaga kemaluan. Diingetin tuh sama para laki-laki yang beriman. Dari pandangan turun kemaluan. Ini penting nih. Banyak yang salah memahami hari ini. Dari mata turun ke hati. Enggak. Yang benar dari mata turun ke kemaluan. Apa maksudnya? Yang gak bisa jaga matanya, gak bisa jaga kemaluannya. Dan perintah ini supaya tidak disalahgunakan, saya menyalahkan buat ibu-ibunya. Ingat di ayat 31-nya. Qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama perintahnya, katakanlah kepada wanita mukminat agar menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Sama. Kenapa Allah sampai harus membagi dua? Supaya masing-masing sadar diri, jangan saling menyalahkan. Banyak ibu-ibu, suami tuh, karena kamu sih nonton itu gak benar. Jaga mata emas, jelalatan, tetangga lewat kemplototin. Kamu tuh benar-benar nih, ibu-ibu pas nonton drakor Lee Min Ho lewat, kemarin ada ustaz ganteng ya, kenapa Koh Denis ibu-ibu bukan fokus kajian malah foto-foto. Gak mikirin itu kan, itu dosa yang gak kita sadari. Ibu jelalatan ngelihat cowok lain di luar suami itu dosa. Kalau saya ngomong belak-belakan kenapa? Karena banyak bilang suami saya lah, bisa jadi ibu sendiri waktu scrolling sadar gak yang ganteng-ganteng ibu pelototin? Dosa itu. Sebagaimana ibu gak pengen suami ibu melihat yang bening-bening, cantik-cantik, Allah juga tidak pengen ibu seperti itu. Kenapa? Karena orang yang sudah terbiasa dengan yang haram, yang halal gak lagi nikmat. Kalau ingin membuat hati kita tetap butuh dan selalu ingin terkoneksi dengan pasangan, jangan melihat yang lain. Cukup melihat pasangan kita. Itu penting. Makanya kenapa orang yang semakin banyak melihat sesuatu, semakin bingung. Yang dulu itu dia jadi gak enak. Ibu yang di rumah cuman makan apa ikan doang. Begitu ibu dihidangkan di restoran, makanan di rumah gak ibu tengok. Karena ibu lihat, ada iga, ada sop, itu lihat. Tapi kalau ibu gak ada pilihan yang lain, gak ibu tengok, yaudah. Ibu cuma mau aja di rumah, itu begitulah. Orang itu kalau bisa menahan dirinya dari memandang yang gak dia halal, dia akan fokus dan memandang, menikmati sesuatu yang dianggap biasa. Apa yang membuat kita saat berbuka itu nikmat? Bukan karena menunya, tapi karena kita menahan dari apa-apa yang Allah haramkan. Makanya pas buka ibu ngelihat air kobokan aja seger. Karena enggak ada menu lain ya, air kobokan ya Allah gitu ya. Tapi kalau ibu dari pagi udah ngelihat yang lain, ya elah enggak ada yang lain apa nih? Begitulah cara Allah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau kita gak memperbaiki ini saya sampaikan sebagai wujud tausiah buat diri saya. Hari ini saya banyak, dari beberapa waktu yang lalu, saya banyak menangani kasus-kasus. Mulai perselingkuhan. Yang paling banyak dalam waktu dekade, berapa mungkin 5 tahun belakangan, saya lagi banyak menangani kasus itu. Baik laki yang selingkuh, dan ternyata perempuan selingkuh juga banyak. Salah satunya tadi, jangan kita memandang sesuatu yang Allah haramkan. Perintahnya ingat, dibagi dua supaya masing-masing bawa bekalnya. Bukan suami doang, ini buat saya juga. Saya harus jaga betul mata saya. Saya harus jaga supaya jangan memandang seperti itu. Sama anak jadinya begitu juga. Anak-anak yang dia bermaksiat, periksa. Makanya hampir setiap saya nanganin kasus anak bermasalah, saya minta bapak ibunya ketemu saya. Ada sebuah pesantren, ustaz, anak kami, didik kami gimana ini, susah bang, bilangin. Ketahuan bahwa handphone kami sita, isi handphonenya film porno. Dia mengaku bahkan gak bisa lepas, maaf ya bu bahasanya agak vulgar, gak bisa lepas dari masturbasi. Gimana ya ustadz, mau kami keluarin, kami juga gak tega. Makanya saya cuma bilang, ketemukan saya sama bapak ibunya. Dalam hal ini jujur saya lebih banyak ngomong bapaknya. Karena saya pengen dari kepala keluarganya dulu. Makanya waktu ketemu bapaknya tentara, ini anak tunggal, bapak udah siap mau gampar anaknya. Saya bilang, sebelum bapak hukum anak bapak, kita ngobrol. Habis itu saya minta ibunya keluar dulu. Saya ngomong sama bapak dulu, bu. Dan saya gak melakukan apa-apa, training untuk cara ngomong. Enggak. Yang saya lakukan adalah saya mensodorkan daftar 10 dosa besar. Yang ditulis para ulama, yang saya rangkum dari kitab Imam Al-Dhahabi, nama Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Nih, syirik. Nih, durhaka sama orang tua. Nih, zina. Nih, meninggalkan sholat. Ya, nih, zolim sama orang. Ada lagi tuh, harta haram, riba. Terus saya jelasin. Pengaruh dosa terhadap pengasuhan. Setelah panjang lebar, bapak ini ngangguk-ngangguk. Dan saya mau gak mau bertanya langsung. Ada yang bapak lakukan dan belum bapak tinggalkan dari 10 ini? Dia bilang, ada Ustaz. Mulailah bapak ini hatinya tersentuh. Emang ngaruh ke anak, ngaruh banget. Ditunjuklah sesuatu. Itu harta haram. Maksudnya, ya saya sering ngambil upeti dengan ke perusahaan-perusahaan, setora. Bapak tahu, kamu tahu. Nangis, berapa banyak, sampai miliaran. Sampai segitunya. Sampai dia jadi saya. Nah itu, makanya ibu-ibu punya suami yang kerja, pahamilah kalau dia nggak dapat gaji alias apa melebihi dari gaji dan bukan haknya, jangan bangga. Suamiku kok gajinya sekian tapi kok kenapa ininya banyak? Padahal dia nggak ada bisnis, kecuali dia punya bisnis. Kalau dapat sesuatu dan ibu jangan malah rasa bangga, dampaknya lagi-lagi bisa ke ibu karena maksud dia, dampaknya kita jadi berantem, kedua ke anak. Bapak ini baru mulai saya ajarkan untuk bertobat. Setelah saya berdoa, mohon ampun, sambil istighfar bareng-bareng, dia nangis. Setelah itu saya tarik nafas, saya bilang, ada lagi Pak. Kaget ya. Dipikir selesai saya sini. Ada lagi enggak kan? Ada 10 nih. Jangan cepat dibilang, enggak ada Ustaz, cuma satu ini doang. Saya tanya balik, serius. Serius. Karena saya lihat bapak ini matanya agak ngelihat, agak bingung. Dia akhirnya nunduk, tengok kanan, tengok kiri. Kalau bapak merasa yakin, ya udah. Tapi kalau bapak enggak beres sekarang, saya enggak tanggung jawab sama anak bapak. Langsung ada Ustaz. Ditunjuk lagi. Apa? Saya punya ani-ani Ustaz. Tahu ani-ani? Punya dia. Langsung saya bilang. Udah berapa lama? Udah 2 tahun. Bapak sadar gak? Bapak melakukan zina? Iya. Dan zina itu kata Imam Syafi'i itu utang. Siapa yang tidak bertobat, niscaya anaknya bisa jadi korban atau pelaku. Yang perempuan jadi korban, yang laki-laki pelaku. Nangis baru bapak. Karena memang persis apa yang dialami anaknya. Yang sulit mengontrol syahwatnya. Nangis bapak. Barulah dia bilang, bertobat. Sampai dia bilang, saya langsung saya bicara aja gimana Ustaz, ditinggalkan. Saya bilang, itu sesi konseling yang paling lama loh bu. Saya jarang konseling sama orang itu sampai lebih dari 3 jam. Sampai maaf ya, asar itu saya takhirkan mau gak mau. Sampai jam 5 dan jam berapa? Jam 2. Setengah. Saya balik beli 3 mangkok tuh gak. Mondar-mandir. Ngapain aja sih gitu. Akhirnya bapak ini tobat. Nangis. akhirnya barulah kita mohon ampun, mohon ajar gitu terus sampai saya cek lagi salah satu ternyata cuma dua, yang lainnya dia sudah pernah tapi pernah diampun, mohon ampun sudah minta ampun, cuma dua itu yang masih dilakukan. Dan itu makanya ini kalau ibu punya anak bermasalah dampaknya dari mana? Dari dosa kita. Yang ketiga, pengaruh maksiat itu adalah pembantu yang mengesalkan hati. Anak buah punya pembantu kok ngeselin banget. Punya anak buah, karyawan, gak bener kerjaannya nih. Sampai kita pecat datang anak buah, itu lagi orangnya. Jangan-jangan karena dosa-dosamu. Karena Allah mempertemukan seseorang sesuai dengan keadaannya dia. Orang soleh ketemu orang soleh. Orang yang buruk ketemu buruk. Jadi kalau orang jahat ya ketemunya yang jahat lagi. Orang yang ngeselin ketemunya orang yang ngeselin. So frequency. Jadi itu juga kenapa kalau kita, kenapa sih gue selalu bertemu orang-orang kayak gini? Jangan salahkan orang lain dulu, jangan-jangan kitanya. Pikiran jiwa kita itu bisa jadi menjadi terkoneksi dengan orang yang sama. Kata Nabi, al-arwahu junudu mujannada. Jiwa atau ruh manusia terkoneksi dengan yang seperti barisan. Berkumpul, berhimpun dengan sama. Kalau kita punya kecenderungan sesuatu ketemu, maka jangan heran. Kalau ada yang bilang, saya itulah kita. Pernah ada cerita, mungkin ibu pernah dengar, Buya Hamka itu didatangi salah satu jamaahnya. Buya, kenapa di tempat saya baru pulang dari Mekah. Saya baru pulang dari Mekah, ternyata di Mekah banyak banget ya pelacuran. Saya pernah dapat tuh informasinya ada yang 50 rial, 30 rial. Aneh ya, pada Mekah memang banyak aja maksudnya. Kata dia kepada Buya. Buya pun tersenyum, dia bilang saya juga pelacuran yang ada dalam masjid. Tempat sholat, perpustakaan Islam. Orang ini tentu komplain, ah ada-ada aja Buya, di Mekah aja ada, apalagi Amerika. Tapi memang begitu, Buya bilang, seseorang hanya akan bertemu dengan apa yang dipikirkannya. Kalau kita ke Mekah yang pikirin itu, ya ketemu itu. Ibu-ibu ke Mekah dipikirin gamis terbaru, ibu gak bakalnya ada lebih sering di Tower Zamzam, itu bagian bawah, atau di Pasar Seng dulu kalau masih ada. Itu aja kan. Tapi kalau ibu kepikiran adalah pengen banget menyentuh Hajar Aswad, pengen banget bisa ngerasain tawaf setiap habis sholat, pengen banget supaya bisa itikaf, ibu ketemunya sama orang-orang sholat. Pikiran kita mempertemukan kita. Nah kayak walaupun di kemana aja ada, ketemu aja tuh yang pikiran kotor ketemu sama yang kotor gitu aja. Walaupun ibu ke Amerika, kalau ibu kepikiran ada pengen sholat sebagainya, nanti ibu ketemunya sama orang-orang yang pengen sholat. Ibu ketemunya dengan siapa? Aktivis masjid, dipertemukan. Nah itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang menyebalkan dalam hidup kita, maka muasabah, jangan-jangan kita orang menyebalkan dan mulai bertobat. Yang keempat, dan ini sebagai penutup karena waktunya, tikus masuk ke dalam rumah. Pengaruh maksiat yang keempat adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Para ulama mengatakan tikus itu hewan fasik. Ada ular, tikus, kalajengking. Apa kata para ulama? Tidaklah hewan fasik datang ke sebuah rumah kecuali dia yakin di dalam rumah tersebut ada kefasikan alias kemaksiatan. Disitulah kenapa ketika tikus datang, ini bukan semata-mata tentang rumah yang kotor, rumah yang jorok. Bisa jadi ada maksiat yang enggak disadari. Kenapa sih ular ada mulu? Bisa jadi. Makanya dulu ulama-ulama kalau ada tikus, mereka ajak bicara untuk mentakrir di mereka. Ya fa'r jita, ya, kamu datang min ajli maksiat, kamu datang disebabkan maksiatku. Atubu ilallah, wallahi atubu ilallah, jangan kamu datang lagi. Dia mohon ampun, minta ampun Allah. Dan itu yang harus kita lakukan, banyak bertobat. Jadi Allah ngasih isyarat lewat empat hal itu. Maka kalau kita sebagai seorang ibu ingin anak kita sungguh-sungguh, periksalah dulu hubungan kita dengan Allah. Tapi saya merasa sudah berbuat baik, tapi anak begitu. Nah kalau itu adalah ujian yang penting, kita selamat di mata Allah. Dari sisi hubungan kita dengan Allah, karena prinsipnya ku anfusakum, jaga dirimu. Baik, waktu yang membatasi, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu kuliaza fastaqallakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada pertanyaan? Ya silakan Bunda yang ingin pertanyaan boleh acungkan tangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya nih ya. Ketika seorang wanita yang sudah menikah, suaminya mengatakan tidak boleh bekerja, maka harus nurut kepada suaminya. Saya ini lagi trauma nih, saya punya anak gadis satu, udah ada laki-laki yang mendekati. Saya sedang trauma, kanan kiri saya tuh menikah tetangga saya, diselingkuhin oleh suaminya, dikala istrinya tidak bekerja. Apakah boleh saya membuat perjanjian sebelum anak saya dilamar, kelak kamu mengelamar anak saya, menikah anak saya, boleh gak anak saya bekerja? Karena kan dosa ya Pak Ustadz, kalau sudah menikah, kata suami bilang kamu gak boleh bekerja, gak boleh bekerja. Jadi sebelumnya saya mau minta izin ke calonnya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salah satu perangkap setan adalah membuat kita berprasangka terhadap syariat, sehingga menghubungkannya dengan sebuah masalah. Urusan rizki, urusan selingkuh, tidak berpengaruh kalau kita komit terhadap apa yang Allah tetapkan. Karena pertama, wanita di rumah itu bukan perintah suami, perintah Allah. Surat An-Nur. Wa qurna fi buyutikunna, stay-lah kamu di rumah. Tinggallah kamu di rumah. Jadi perintah syariat itu memastikan bahwa rizkinya perempuan tetap ada walaupun di rumah. Tapi nanti kalau ternyata suaminya selingkuh sama ini, ntar dia gak kerja. Rizki itu akan ada selama dia itu hidup. Banyak yang menyangka kalau misalnya dia nanti gak bekerja, suaminya ternyata ngapa-ngapa dan cerai, nanti dia kenapa-napa. Itulah yang membuat kita jebakan di awal. Kejadian di orang lain membuat semua orang mengkhawatirkan. Satu, nikah yang dimulai dengan prasangka membuat memandang pasangan dengan curiga. Mengapa bikin perjanjian? Berarti gak yakin. Saya selalu bilang, kalau dasarnya prasangka, berat. Nanti ke kenapa-napa, itulah jebakan setan. Alladhi yuwaswisu fi. Jalani aja, karena gini, jalani setiap prosesnya. Satu, nikah, hidup itu bukan tentang nikah dan tidak nikah. Hidup itu bukan tentang cerai dan tidak cerai. Hidup itu tentang menjadi hamba Allah dalam segala situasi. Lagi kita belum nikah, jadi hamba Allah. Berarti ya belum ada tuntutan macam-macam, kita mau bekerja silakan. Begitu udah nikah, suami minta, niatin jadi hamba Allah, taat sama suami. Ternyata suami selingkuh, cerai, jadi hamba Allah lagi. Gimana? Ya tetap bersabar. Rizkinya ada enggak? Ada, enggak mungkin enggak ada rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat apa tuh? Hud ayat 6. Dan tidaklah yang melata, yang bergerak di muka bumi kecuali Allah berikan rizki kepadanya. Makanya rizkinya perempuan enggak sama dengan cara yang laki-laki. Allah buktikan Maryam yang enggak kemana-mana ada di mana? Di Baitul Muqaddas. Alhamdulillah Maryam tiba-tiba boleh melihat mihrabnya. Sampai Nabi Zakaria heran, ana laki hada, ini dari mana? Huwa min indillah. Padahal dia enggak kemana-mana. Padahal Maryam enggak sempet-sempetnya mesen GoFood, enggak ada. Ada aja. Yang kedua, waktu Bunda Hawa terpisah dari Adam, 40 tahun lamanya, begitu ketemu, alhamdulillah masih sehat. Padahal kan suaminya enggak bekerja, suaminya atau Nabi Adam enggak sempat ngasih ninggalin duit. Enggak ada makanan. Tapi kok bisa Bunda Hawa, Allah yang ngasih rezeki. Apakah Bunda Hawa setelah itu maaf? Ya, enggak ada suaminya, dia mikirin, wah, gimana caranya? Apa buka seller hijab aja sini? Jadi reseller cilok, enggak ada. Ada aja rezekinya. Memang jika menikah itu untuk ibadah, maka jalanilah dengan konsep ibadah. Berarti apa? Enggak usah takut dengan syariat. Masa sih udah taat sama Allah terus ditinggalkan? Kalau taat, niatin aja, ya udah suami. Kalaulah perempuan mau bekerja, paling negosiasi sama suaminya gini, Mas, aku kerja untuk cari ridho Allah lewat kemanfaatan. Jadi yang bekerja kamu supaya nyari nafkah buat kita, tapi aku kerja. Jadi makanya ketika dia bekerja itu bukan karena ingin mempersiapkan kalau kenapa-napa kamu cerai, enggak, itu udah prasangka. Kalau kenapa-napa nanti kamu meninggal, enggak, itu udah prasangka. Jadi dia obsesi terhadap uang yang membuat fitrah yang menjaga perannya di rumah hilang. Kalau saya termasuk, saya tidak setuju dengan perjanjian walaupun dibolehkan oleh para ulama. Perjanjian pranikah kan ada akad. Akad itu, ya tapi kok kenapa-napa ya, kenapa-napa ya, kenapa? Berapa kali saya menangani orang nikah yang perjanjian pranikah, mereka menjadi pernikahan itu dengan prasangka. Kayak gue udah ngeliat gelagat gak baik nih dari suami gue nih. Oh berarti gue harus kenceng lagi kerja nih. Suaminya nanya, istri gue gak pernah ngelain gue, mendingan yang lain. Jadi semua itu malah, kalau ditanya sama suaminya, kenapa gue berubah, karena lu gak sayang sama gua, kata suaminya. Lu sibuk sama pekerjaan lu, kata istrinya. Gua sibuk pekerjaan karena gua khawatir lu selingkuh. Jadi gitu, gak ketemu. Karena dari awal itu dijebak sama itu. So kata istri, gua tuh mempersiapkan diri. Kata suami, jadi gara-gara itu lu gak bisa melayani gua. Banyak. Maka saya bilang, niat aja. Saya bilang gini, ini contoh ya, walaupun saya gak bisa jalan. Saya setiap beli apapun, rumah, kendaraan, saya kasih pakai nama istri. Gak ada, saya gak punya nama. Gak ada rumah, gak ada nama saya. Tanah gak ada, bahkan gak ada mobil, gak ada nama saya, gak ada. Terus ada yang nanya gini, Ustaz, kalau kenapa-napa ternyata misalnya Ustaz cerai sebagainya, repot loh. Ya udah, itu jatah dia biarnya. Sederhana itu dia mak dari anak saya. Ya rezeki saya kan ada lagi gitu. ya buat apa sih gitu? Hidup mengkhawatirkan sesuatu yang di masa depan itu sudah Allah jamin. Bukan berarti ya, bukan berarti kok sosokan, bukan, karena saya enggak mau berprasangka. Ya, saya cuma berpikir istri saya kan setia, saya juga kan setia. Saya berpikiran positif aja, bakal berumur panjang, sehat, selesai udah. Kalau nanti ada keadaan ya sudah, jalani di saat itu situasi berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita di masa itu. Itulah yang namanya iman. Sudah jalanin aja. Kalau nanti ternyata cerai, ya udah cerai, mau gimana lagi. Kalau ternyata repot dan sebagainya, sudah tinggal bagi. Nggak usah ributkan. Nggak akan berkurang harta. Nggak ada yang bisa ngambil harta kita kalau memang jadi rezeki kita. Nggak bisa. Diambil sama ini, apa, ya udah nanti akan dapat lagi kok. Makanya saya termasuk, ya, kalau menggugat sesuatu malah merusak hal-hal yang paling penting, kadang-kadang harus memilih, Bu. Kadang ada penyelesaian itu yang kita jangan sampai kehilangan keduanya. Contoh, ini contoh di luar konteks. Ribut masalah warisan. Ributnya belum tentu juga dapat, kehilangan saudara. Maka kalau kita harus berpikir panjang, dia yang zolim ya sudah. Mungkin sakit hati, tapi jangan sampai udah. Ini amal soleh kita orang tua. Memang gak semudah itu Ustaz, iya memang berat, tapi pahalanya besar. Karena yang paling menyedihkan ketika orang tua wafat apa enggak? Yang paling menyedihkan tuh kalau orang tua wafat adalah meninggalkan anak-anak yang ribut. Anak-anak yang ribut. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana amal soleh saya setelah bapak ibu saya wafat? Di antara amal soleh seorang anak kepada orang tuanya, yaitu menjaga hubungan persaudaraan apapun yang terjadi. Menjaga hubungan persaudaraan. Berat, memang berat. Kita yang dizolimi, ya udah. Kalau enggak ya putus duanya. Toh dia akhir. Kadang-kadang kezoliman itu cara Allah untuk satu, menghapuskan dosa kita. Yang kedua, memberikan kejutan kita di masa depan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kompensasinya gitu aja. Saya pernah merasa dizolimi, saat itu saya cuma minta satu hal, ya Allah, jika ini ada kezoliman dan aku gak bisa membalasnya, aku cuma bantu, mohon, agar anakku jadi anak yang soleh. Jadi saya, ya mungkin nih cara Allah, ya udah saya cuma minta itu agar anakku jadi anak yang baik, gitu aja. Saya minta. Jangan-jangan itu cara Allah untuk membuat anak kita jaga. Banyak sekali cara buat kita diijabah doa. Salah satu dengan momen-momen yang enggak kita sukai. Wallahualam sawab.
1: Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ini mengenai rezeki yang halal dan berkah ya Ustaz. Bagaimana kalau kita ini punya tabungan yaitu berbentuk deposito? Bagaimana dengan ya berbasis syariah gitu ya? Bagaimana dengan bagi hasilnya itu? Dan sekarang kan banyak yang namanya forex itu Ustaz ya. Menurut Ustaz gimana tuh yang forex jual beli ya gitu ya? Istilahnya saya khawatir untuk kedepannya berkah tidak untuk anak-anak kita gitu kan. Dan yang kedua itu tadi yang mengenai cerita ani-ani itu, mungkin itu istilahnya ani-ani mungkin simpanan ya Ustaz. Tapi kalau sekarang kan ada yang istilahnya dinikahin tapi tanpa sematawan keluarga istri asli atau istrinya sendiri. Itu istilahnya bagaimana untuk keberkahan didikan anak-anaknya ke depannya Ustaz. Itu aja sih Ustaz.
0: Iya. Yang pertama, saya bukan pakar dalam bidang ekonomi syariah. Jadi panduan sederhananya gini, jika kita menabung di bank syariah dan ada label syariah, bank syariah di negeri kita itu ada dewan ekonominya, ada dewan syariahnya. Dewan syariahnya itu memantau. Maka produk yang dikeluarkan itu hasil dari ijtihad yang tentu saja sesuai dengan syariah. kita sebagai orang awam ambil produknya, kalau ada kesalahan dari dia atau mungkin fatwa yang mungkin berbeda dengan yang lain, dosanya bukan di kita. Selama nabungnya di bank syariah. Jadi kalau bank syariah itu kita udah, saya gak ngerti ya, pokoknya ngakunya syariah, syariah udah. Karena kita udah berpikir itu, kalaupun ada hal yang salah, kita ambil. Bagi hasilnya kita ambil. Kalau ada yang salah dari sini, saya gak ngerti itu syariat. Para ulama gak bertanggung jawab, termasuk juga dari sisi pengelola banknya. Tapi kalau di luar bank syariahnya itu, syariah itu bukan tentang untung dan gak untung, Bu. Bukan tentang dividen dengan ini, ya, syariah itu yang paling penting itu adalah kehalalannya aja. Dengan misalnya kita dengan bank syariah itu ada potongan macam-macam, ya itu masalah untung dan untung. Karena syariah itu bukan bicara tentang untung, syariah itu bicara tentang kehalalan yang menjadi berkah. Ya, jadi itu dulu yang jadi persoalan kita. Karena kalaupun kita dapat untung besar tapi gak halal, itu rusaknya semua kemana-mana. Maka kalau yang ada berkaitan dengan bank non-syariah, maka saran saya yang fatwa tentang bunga, yang jelas-jelas haram, tidak perlu diambil. Dia kita hanya menjaga supaya tabungan itu gak hilang. Itu. Jangan diambil. Kalaupun mau diambil, fatwa Dr. Suf Kordowi, ambil dimanfaatkan untuk bukan konsumsi pribadi. Boleh buat bangun jalan, bikin WC, karena dikembalikan ke kemanfaatan umum, selama bukan untuk ibadah, kayak rumah ibadah, dibolehkan. Itu kalau pendapat dari Dr. almarhum Dr. Suf Kordowi dalam fikih muasirohnya tentang pemanfaatan bunga atau uang yang syubhat untuk kemanfaatan umum. Berkaitan dengan tadi, pertama, dosa seorang yang dia menikah dengan cara diam-diam tentu tidak sama dengan yang berzina. Sebab menikah diam-diam itu bukan bagian dari dosa, karena dia melakukan proses syar'i untuk menghalalkan kemaluannya, maka tidak dianggap dosa besar. Tapi apakah bisa jadi berdosa? Bisa. Nama dosa pertama adalah dosa menyakiti perasaan orang, yaitu pasangannya. Yang kedua, dosa tidak mengikuti aturan nikah, yaitu adalah tidak taat sama pemimpin, karena pernikahannya tidak didaftarkan. Sementara pernikahan itu harus didaftarkan. Maka tentu saja itu bukanlah dianggap hal yang biasa. Itu dalam syariat meremehkan dosa kecil juga hal yang buruk. Dosanya jadi double. Ah, kan yang penting gua gak zina, paling dosanya cuma nyakitin istri doang. Dosa itu. Ah, yang penting kan gua gak zina, paling dosanya kan cuma gak didaftarin ke negara doang. Itu dosa. Maka sesuatu yang kita pandang walaupun itu misalnya gak dosa besar, tapi bisa jadi dosa. Nah, dosa yang diremehkan itu pasti ada dampak. Nah, itu yang kita hindari siapapun. Ya. Wallahul muwaffiq, waktunya sudah hampir zuhur, mohon maaf. Aku laqul jazafati walakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik, bila daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-25, yaitu duduk di majelis zikir, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tugasnya berpatroli di jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum berzikir kepada Allah, mereka saling menyeru, kemarilah kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Para malaikat datang dengan mengerumuni orang-orang yang berzikir itu dengan sayap mereka sampai ke langit dunia. Allah bertanya kepada para malaikat itu, sedangkan dia lebih mengetahui daripada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Para malaikat menjawab, mereka mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, dan memuliakan engkau. Allah bertanya, apakah mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Allah Ta'ala bertanya lagi, bagaimana keadaannya jika mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, jikalau mereka melihat engkau, pasti mereka akan lebih kuat ibadahnya dan lebih sungguh-sungguh memujimu, serta lebih banyak mengucapkan tasbih kepadamu. Allah bertanya, apa yang mereka minta dariku? Malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat surga? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka, seandainya mereka sudah melihatnya? Para malaikat menjawab, jikalau mereka sudah melihatnya, niscaya mereka akan lebih kuat hasratnya, dan lebih bersungguh-sungguh memintanya, serta lebih besar keinginannya. Allah Ta'ala bertanya, dari apa mereka memohon perlindungan? Para malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat neraka? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, wahai Rabbku, mereka belum pernah melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka, andai kata mereka melihat neraka? Malaikat bertanya, seandainya mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lebih cepat melarikan diri darinya, dan lebih besar rasa takutnya kepada neraka itu. Allah berfirman, aku menitahkan kalian untuk menyaksikan bahwa aku sudah mengampuni dosa mereka. Seorang malaikat dari sekian banyak malaikat itu berkata, di antara mereka ada si Fulan yang tidak termasuk dari kalangan mereka. Dia hanya datang ke majelis itu karena suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang duduk pada satu majelis yang tiada seorang pun yang celaka bila dia duduk bersama mereka. Pendengar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bertutur dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dengan majelis zikir pada hadis ini adalah majelis yang mencakup zikir kepada Allah dalam berbagai zikir dan wirid yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa tasbih, takbir, dan zikir lain selain kedua ucapan itu, termasuk juga membaca kitab Allah, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, pembacaan hadis Nabi, pengkajian ilmu syariat, dan dialog tentang itu semua. Pada hadis tersebut ada penjelasan bagi kita tentang besarnya keutamaan majelis zikir dan kemuliaan orang yang mengikutinya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat kisah mendengarkan.
1: Jojo, gue sama Sobri ya melu pengajian Ustaz Salim ora Jo?
2: Ya melu no Kang. Lah gue kene ndi toh? Tak goleki kok ora ono toh.
1: Ndelalahi bengi kuwi aku pas ono tamu Jo. Dadi aku ora iso teko Jo. Lah terus kajiane

0: awake dhewe ora termasuk wong sing kaya ngono kuwi ya, Jo ya.
1: Amin.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Ada orang yang sholatnya sampai beribu-ribu rakaat tapi tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalam hukum fikihnya. Dapat pahala atau tidak? Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Diceritakan bahwa ada Abdullah bin Mubarak, dia menceritakan bahwa pada zaman beliau ada orang yang rajin beribadah sampai dia sudah pusing di kampung dia, dia tidak suka orang-orang kampung dia, dia pun pergi keluar kampungnya, berada di satu goa, dia ambil sajadah dia beribadah kepada Allah. Selama 40 tahun dia beribadah kepada Allah, dia tinggalkan semua manusia. Maka Abdullah bin Mubarak mendengar ada seorang yang Masya Allah ahli ibadah, selama 40 tahun dia beribadah di tempat tersebut. Maka dia pun pergi. Abdullah bin Mubarak mendatangi orang tersebut, meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui hamba Allah yang saleh. Itu bagus. Kalau ada hamba Allah yang saleh, minta doa, ya, wahai syekh, wahai ustaz, wahai ahli ibadah, doakan saya supaya hati saya bersih. Minta doa daripada orang lain, itu bagus dan dianjurkan, sehingga seseorang tersebut mendapatkan kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah Abdullah bin Mubarak ke tempat orang tersebut, mengatakan, wahai syekh, doakan saya. Katanya, ya saya doakan. Kamu minta apa? Saya minta supaya hati saya bersih, didoakan oleh orang yang rajin ibadah tadi. Setelah banyak didoakan, maka Abdullah bin Mubarak ingin izin pulang. Ketika dia ingin izin pulang, Abdullah bin Mubarak melihat orang yang rajin ibadah ini menggunakan kalung. Bingung, itu yang kamu gunakan apa itu kalung? Dia katakan, wahai syekh, sesungguhnya ini ada rahasia saya. Apa? Saya ingin tahu. Ternyata ketika dibuka, ternyata dia mengalungkan di kepala dia, di dada dia, apa? Ada ujungnya itu bangkai tikus. Ditanya, kenapa kok ini anak aneh sekali, kayak anak-anak zaman now, bikin sensasi. Apa itu? Kenapa kamu menggunakan kalung daripada bangkai tikus? Dia katakan, kamu tidak tahu ceritanya, wahai syekh. Apa ceritanya? Dulu pertama kali saya datang ke sini, 40 tahun yang lalu, saya datang ke tempat goa ini, saya ingin beribadah di tempat ini, maka saya rapikan tempat ini. Ketika saya rapikan tempat ini, saya melihat ada tikus, maka saya bunuh, saya takut diganggu oleh tikus. Karena di tempat ini saya makan, di tempat ini saya tidur, di tempat ini saya sholat, maka saya bunuh tikus tersebut. Setelah beberapa lama dari pembunuhan tikus tersebut, datang di dalam pikiran saya, ya Allah, saya datang jauh-jauh dari tempat saya ke tempat ini untuk memuliakan makhluknya Allah. Lalu kenapa saya bunuh tikus ini? Saya

menyesal dan saya bernazar dari waktu itu, maka saya tidak akan sholat kecuali membawa dia, supaya dia pun mendapatkan keberkahan daripada ibadah saya. Kata Abdul Mubarak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai fulan, apakah kamu tidak tahu kalau bangkai tikus bisa menjadikan itu najis, dan najis yang kamu bawa di dalam sholat membuat kamu tidak sah sholatmu? Dia katanya, oh memangnya najis ya? Blow on lagi, tahu blow on? Bahlul, tahu bahlul? Dia bilang, oh memangnya najis? Iya najis. Berarti sholat saya selama 40 tahun tidak sah. Bukan hanya sholat kamu tidak sah, tapi sholat wajib kamu wajib diqadha, dan kamu mendapatkan dosa setiap hari. Dia menganggap dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah, tapi hakikatnya dia adalah orang yang paling jauh daripada Allah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmunya.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Pendengar, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang yang beramal kebaikan namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa-apa, bahkan Allah akan mengazab orang tersebut. Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak terampuni dosanya kecuali jika ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin, seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia, atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berdoa, ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh, jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain. Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal kebaikannya, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan lebih utama untuk disembunyikan. Pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, 1 lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. 1 yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan 1 yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya, seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, "Janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu." Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: الحمد لله.
1: RDSFM. RDSFM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalam.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta, hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

Ibnul Mubarak berkata, hampir-hampir akhlak itu adalah 2/3 agama. Perbaikilah akhlakmu, maka baiklah agamamu.

0: 101.4 RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bismillahi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ini, pertemuan ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di majelis yang kita cintai ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tema yang memang perlu disiapkan setiap saat. Karena pada dasarnya semuanya akan ada akhirnya. Seperti yang pernah disampaikan di pertemuan yang lalu, ketika membahas Asmaul Husna, yang terakhir kita membahas tentang Al-Jalil. Masih ingat apa lupa? Ingat, insya Allah lupa isinya. Tapi makna Al-Jalil masih ingat ya. Al-Jalil ya, yang maha perkasa secara sempurna, yang maha agung secara sempurna, yang maha mulia dengan sempurna, yang maha besar dengan sempurna. Jadi kesempurnaan kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena akan nyambung ke sini. Iya. Adapun yang sekarang kita lihat agung itu akan sirna. Keagungannya akan tidak ada. Adapun yang kita lihat nampaknya adalah mulia, itu pun akan sirna. Adapun yang kita lihat misalnya nama besar atau dengan kebesarannya, itu pun akan sirna. Karena apa? Karena dalam Al-Quran kalimatnya wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Iya, wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Iya. Jadi artinya hanya yang tersisa ataupun yang ada, maksud saya semua sirna dan tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram. Sekarang orang memiliki jabatan, bukan jabatannya aja yang akan hilang, orang yang pemangku jabatannya juga hilang, Bunda. Ada orang sekarang menjabat, paling berapa tahun lepas jabatannya kan? Bahkan orang yang dulu pernah menjabat apa juga akan hilang, Bunda. Jadi bukan hanya saja jabatannya yang hilang, bukan hanya saja hartanya yang hilang, tapi yang hilang apalagi orangnya saja hilang. Itulah yang namanya ketika mempelajari Al-Jalil, bahwa Allah yang maha perkasa dengan keagungannya, Allah maha agung dengan kemuliaannya, dengan kesempurnaannya. Maka hanya Allah yang punten menghidupkan kita, dan semuanya kita ada akhirnya. Tapi Allah dengan mengatakan huwal awwal wal akhir, artinya dengan mengatakan bahwa Allah ini punten tidak ada batasan, yang mana tidak sama dengan makhluk, yang mana kita ini ada yang namanya akhirnya. Bunda punya akhir nanti? Ada. Di rumil aja ada akhirnya nanti. Paling sampai jam berapa? Pulang kan? Ada yang mau tidur di sini? Nggak ada, pulang. Nanti datang ke sini pengajian ada akhirnya. Coba kalau mengatakan kita mulai pengajian di rumil jam berapa, jam 10 sampai kapan? Nggak ada batasannya. Sampai akhir. Makan gimana? Terserah, pokoknya terus ngaji. Ya kita tidak bisa, semua ada akhirnya. SD ada akhirnya, SMP ada akhirnya, SMA ada akhirnya, kuliah ada akhirnya. Iya, lalu apa lagi? Nanti pun kalau pas menikah ada akhirnya. Akhirnya itu bukan pisah, tapi akhirnya suami ditinggal atau istri tinggal. Iya, semua akan ada akhirnya. Semua akan ada finishnya. Maka punten, hal yang seperti inilah yang perlu kita tata. Sisa usia kita harus ditata. Rapihkan bunda. Ini yang pertama harus dilakukan. Maka saya akan sampaikan beberapa hal untuk menata usia yang kita miliki. Iya. Yang pertama, ada ungkapan dalam Al-Quranul Karim, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hasyr ayat 18. Surah Al-Hasyr ayat 18. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum ma ta'malun. Selanjutnya. Namun di sini katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Artinya wahai orang beriman, ya, kalimatnya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk esok hari. Jadi tolong ketika kata-kata menata sisa usia. Kenapa? Ini kata Al-Qur'an wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Artinya adalah hendaklah memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Yang di belakang kita ini kira-kira udah disiapin belum? Sholat kita udah disiapin belum? Puasa kita udah disiapin belum? Kenapa? Untuk hari esok. Kita mau perjalanan jauh saja, insya Allah ada persiapan bunda. Yang perlu kita siapkan untuk hari esok itu bukan hari Jumat, Sabtu, Ahad, bukan. Hari esok itu adalah hari ghadan, maknanya adalah hari setelah kita meninggalkan dunia ini. Itu hari esok kita. Hari kematian, esok. Iya. Misalnya kalau kata-kata ghadan itu besok. Tapi kalau kalimat yang ada di sini hari esok itu adalah hari yang akan datang setelah kita wafat. Udah dipersiapkan belum? Karena apa? Karena pada dasarnya kita semua dalam keadaan safar. Ibu, kalau naik pesawat, ibaratnya begitu pesawat terbang, kita take off, jalan. Wajar kalau begitu take off, kita pesan makanan, kita pesan minuman, bahkan begitu kita duduk, koper ada ditaruh di atas, bahkan koper yang kecilnya ataupun selempangnya kita taruh apa? Ditaruh di mana? Di bawah, iya. Terus apalagi, bukan hanya sekedar itu, ada meja buat makan. Kalau ibu bawa makanan, bapak bawa makanan, tinggal buka, makan di sana, pesan makanan. Karena kita baru apa? Take off. Dalam perjalanan pun kita bisa makan, kita bisa ngobrol, kita bisa, tapi punten, begitu ada informasi, para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita

nggak ada yang buka meja, nggak ada yang direbahan ditidurin. Kenapa? Ini mau landing, mau sampai. Bahkan yang kita pikirkan apa? Jangan lupa apa? Ini yang tadi di luar masukin ke dalam, masukin. Bahkan kita sudah pikirkan koper tadi nomor berapa? Oh di sini. Ini nanti dibawa. Jangan ketinggalan. Adakah seorang ibu, seorang ayah saling memperhatikan barangnya takut ketinggalan? Iya. Nah awas jangan lupa ya Naya. Tolong Naya. Kenapa? Kita mau landing. Ibaratnya kita ini kalau sudah usia-usia kayak begini nih, muda-muda belum juga saya bilang, iya. Punten. Iya masih muda-muda, masih lama bunda. Tapi kalau namanya kematian mah jangan pernah berpikir masih lama ataupun sebentar lagi. Tidak. Yang penting kematian itu pasti akan tiba. Landing itu akan datang. Namun punten. Iya. Kita tidak tahu kita akan dipanggil kapan. Hanya kalau digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatku ini antara 60-an atau 70-an, berarti kalau sekarang di kepala 5 atau di kepala 6, tinggal hitung saja. Seakan-akan kita ini lagi beres-beres bunda, kita tata amalan-amalan apa yang sudah disiapkan. Kita tata sholat kita, yuk kita tata tahajud kita tata apalagi baca Quran kita tata apalagi sedekah kita tata apalagi majelis taklim kita tata silaturahim kita. Kenapa? Karena ini adalah hakikatnya menata sisa usia kita bunda. Tolong tata dengan amalan-amalan yang dapat menemani kita nanti di akhirat. Jadi poin yang pertama, wal tandur nafsumma qaddamat liqadim. Iya. Hendaklah kalian memperhatikan masa lalu yang telah berlalu, kemarin ataupun kemarinnya lagi, kira-kira apa yang telah disiapkan, apa yang belum siap. Hanya ibu yang tahu kan belum siap atau tidak kan. Ibu mau safar, berpikir mengatakan, beras dibawa gak ya? Oh ada. Asin ada, ikan asin ada. Ya kalau kita mau kemana, mau camping kan gitu kan. Makannya apain? Ikan asin? Hah? Apalagi? Ada lagi makanan apa? Ada kerupuk sudah disiapin? Semua disiapin. Iya. Itu sudah tahu apa yang di belakang. Bayangin kalau mengatakan, ayo kita safar. Iya. Jangan berpikir kalau safar sekarang gak usah repot-repot. Kenapa? Cukup bawa ATM aja bisa jalan kemana-kemana. Bisa makan di mana. Kalau dulu itu, subhanallah. Iya. Pergi kemana-mana kalau kami dulu sama orang tua. Kalau kita mau pergi ke tempat kebun binatang atau kemana-kemana gitu ya, atau jalan kemana, ke laut kemana, itu mesti masak dulu di rumah itu. Jadi nanti begitu sampai ke pantai bongkar makanannya, botram. Iya, habis itu nanti buat makan apa namanya, makan malamnya udah bawa beras, udah bawa apa, masak di situ. Itu benar-benar ngangenin kayak gitu. Kalau sekarang kemana-mana berhenti, cari rumah makan. Sekarang begitu kan? Iya. Jadi makanannya pun ya, makanan apa-apa yang kita temukan di jalan. Kalau dulu, coba bunda rasakan. Jarang kita beli di luar-luar, pasti bawa dari rumah kan? Bawa dari rumah, dibungkus rumah. Nanti kalau malamnya masak dulu itu ini, Masya Allah. Ditimbal semuanya. Bahkan kalau kami ke laut itu sama almarhum ayah, mancing dulu pancingannya, baru dapat, baru apa, dimasak, digoreng, Masya Allah. Seperti itu. Dulu tuh benar-benar camping itu benar-benar camping beneran gitu ya. Iya, sekarang kemana-mana kamper pen dibawa, atau motor apa namanya, motor home dipakai, tetap aja ternyata kesan namanya, beli lagi di restoran, beli lagi di rumah makan. Ya benar, masak sendiri, makan sendiri, Masya Allah. Itu indahnya luar biasa. Ada pakai, ayo kita pokoknya kayak kamper pen ataupun kayak apa, datang ternyata di hotel juga tidurnya. Kan bingungnya. Tapi yang jelas dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau kita berpikir mau safar, kita pikirkan apa yang telah kita siapkan untuk pendaraan ini, apa yang sudah siapkan dalam perjalanan, apa yang sudah siap kita siapkan itu. Bayangin kita persiapannya punten. Di perjalanan menuju ke akhirat, ke sorga itu, ribuan tahun itu, puluhan ribu tahun. Nah kita siapkan, sholat kita gimana ya? Yuk kita tata. Persiapan kita ini sholatnya bagaimana? Puasa bagaimana? Sedekah bagaimana? Silaturahim bagaimana? Majlis taklim bagaimana? Tahajud bagaimana? Qiraatul Quran bagaimana? Punten, kalau bunda saya katakan dan saya tanya, persiapan semuanya itu sudah sampai ke berapa persen kira-kira? Sholatnya berapa persen? Puasanya berapa persen? Sedekahnya berapa persen? Baca Qurannya berapa persen? Kayaknya cukup untuk perbekalan nanti itu. Wal tandur nafsu ma qaddam.

kiamat, lihat. Sebentar lagi mau landing, Bunda. Jangan minta makanan, Bunda. Sebentar lagi mau landing, Bunda. Jangan buka itu yang namanya apa? Meja yang ada di kursi itu. Sebentar lagi mau landing, jangan rebahan, Bunda. Kenapa? Siap-siap. Lalu apa? Barang yang mau dibawa apa? Ini pertama, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Tata itu. Tata itu. Persiapan. Lalu apa yang perlu disiapkan setelah kita mengetahui persiapan dan harus ditata baik-baik segala-galanya? Yang harus ditata pertama kali, ya, maka dikatakan yang pertama untuk menyadarkan kita, Al-Qur'an mengatakan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Benar-benar harus ditata persiapan, apa yang sudah dirapihkan. Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus dibawa? Apa yang harus dibawa ke akhirat ini? Jawaban pertama, yang harus dibawa, Masya Allah, iya, yang harus dibawa, yang pertama adalah ada dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang pertama. Jangan habiskan sisa usia membawa dosa masa lalu. Tapi apa? Perbanyak taubat. Ulangi lagi. Ya. Jangan ketika kita wafat itu membawa apa? Membawa dosa. Jadi gini, Bunda, saya katakan, punten. Kita kan sedang mau safar nanti ke sana kan, Bunda, ke akhirat kan? Ibu, dosa itu ibarat sampah seumpamakan yang ada di rumah. Kalau kita ini mau safar, jangan bekal sampah, Bunda. Ini begitu sudah disiapkan mobil, sudah disiapkan angkut ini, angkut itu, isinya sampah semuanya. Beras nggak dibawa, karungnya mah karung, tapi isinya sampah. Iya, boxnya mah box, ternyata bukan makanan, isinya sampah. Maka punten, buang sampah itu, ganti perbekalan itu dengan makanan, dengan minuman, dengan hal-hal yang bermanfaat. Ingat, kalau seandainya kita wafat lalu belum taubat, kita bawa sampah ke akhirat itu, Bunda. Bisa dipahami, Bunda? Kita ibaratnya bawa sampah ke akhirat itu. Kenapa? Karena sampahnya gak dibuang. Maka tolong buang dosa itu dengan taubat. Seperti halnya kita membuang sampah. Dosa itu bagaikan sampah. Maka ingat, cepatlah buang dosa itu dengan taubat. Sebelum kita wafat, dosa sudah tidak ada. Sebelum kita berangkat, punten, sampah di mobil sudah tidak ada. Isinya adalah benar semuanya. Isinya adalah yang kita perlukan. Berarti ini Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat adalah punten, jalan yang kedua setelah kita menyadari kalau kalimatnya wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Yang keduanya adalah caranya, yang pertama kali taubat, bersihkan sampah itu, Bunda. Bersihkan sampah. Iya. Bagaimana mungkin kita berjumpa dengan Allah membawa sampah, malu banget. Iya. Maksudnya membawa dosa. Ibu, ada sekarang di kendaraan ibu, di motor ibu sampah? Enggak ada. Kita sadar, itu bau, itu tidak bagus, itu harus dibuang. Kenapa kita ini bawa-bawa sampah setiap hari? Taubat tidak pernah dikerjakan. Ini artinya tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah sebelum kita wafat. Karena ibaratnya kalau kita wafat masih membawa dosa, kita pergi dengan membawa sampah. Ini kedua, ini pertama, ya, ataupun yang keduanya setelah kita tahu dengan mengatakan apa tadi? Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah mempersiapkan diri kita untuk masa akhirat kita. Apa yang harus saya persiapkan, ya Rab? Allah katakan pertama, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah. Iya, bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Taubat, jangan pernah mengatakan, ya Allah dosa saya terlalu banyak. Jangan begitu. Allah Maha pengampun. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Iya, punten. Jangan sampai, ya, kadang usia kita bertambah tapi dosa masih bertambah juga.
Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu kata-kata ini. Dan saya berulang-ulang menyampaikan ini. Ingat bunda, dosa itu tidak akan pernah hilang karena tertimbun. Tertimbun dengan apa? Tertimbun dengan dosa. Dosa ini, ada dosa lagi, tertimbun. Tertimbun, tertimbun, tertimbun, tertimbun. Tertimbun dengan misalnya ada dosa A. Ada dosa B, dosa C, dosa D, E, F, G, H, I, J. Nah, si A dosa tadi itu hilang apa enggak? Enggak, tetap ada. Dosa tidak akan pernah sirna karena tertimbun. Lalu dosa pun tidak akan pernah hilang karena waktu yang terlalu lama. Wah, udah kadaluarsa ini dosanya. Enggak ada bunda. Tetap dosa adalah dosa. Dosa tidak akan pernah hilang karena tertimbun. Tidak seperti berita. Berita ini lagi rame, ada berita baru, hilang berita itu. Datang lagi berita, hilang lagi. Datang berita baru lagi, hilang, hilang, hilang. Udah akhirnya berita itu hilang aja. Padahal kasus belum selesai. Tapi berita hilang, kenapa? Nah dosa gak seperti itu. Dosa itu akan tetap ada dan tidak akan pernah sirna karena tertimbun dengan dosa. Dan dosa ini juga tidak akan pernah hilang karena kadaluarsa, terlalu lama tetap dosa. Dan yang ketiga, tidak akan pernah hilang dosa ini karena dilupakan. Tetap ada. Bayangin. Iya. Berarti dosa itu hilang dengan apa? Taubat. Taubat bunda. Taubat. Maka punten. Bagaimana caranya untuk menata hati setelah Allah peringatkan wal tandur nafsu maqaddamat lighat? Jawabannya adalah tata hati kita, buang sampahnya dengan cara taubat. Iya. Kalimatnya, tapi dosa saya banyak sekali. Wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ini mengampuni dosa semuanya. Allahu Akbar. Iya. Ini. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan safar, perjalanan, jangan bawa sampah, ataupun kita mau pindah rumah, itu nanti kita pindah rumah gak bunda? Pindahkan dari dunia ke akhirat kan? Pindah rumah kan? Ibu mungkin gak begitu pindah rumah? Kan beres-beres rumah lama kan? Pertama, maukah ibu pindah rumah dari rumah yang pertama ke rumah yang kedua, namun rumah kedua lebih jelek daripada rumah kedua? Rumah pertama mau gak bunda? Ibu mau kalau pindah rumah, rumah yang kedua ini lebih baik daripada rumah pertama? Oke, sekarang lebih baik jannah pastinya. Itu yang pertama, maka raih sekarang. Yang kedua, ibu kan rumah lama ini pasti akan dipilih-pilih barang semua kan? Yang bagus-bagus ibu bawa, yang sampah-sampah ibu tinggalin kan? Ibu jangan bawa sampah ke rumah baru. Kalau ibu bawa sampah ke rumah baru, itu keliru. Itu ketika orang pindah ke akhirat masih bawa dosa, sampah. Maka tolong, kalau bunda berpikir mengatakan, saya kan nanti akan pindah ke rumah saya, yang mana? Di akhirat. Tanyakan dalam diri kita, udah diperbaharui belum? Udah diperbaiki belum rumah itu? Itu pertama. Lalu yang keduanya mengatakan, saya akan bawa yang baik-baik dari rumah lama ini ke rumah yang baru nanti. Apa? Pilih, pilih, pilih. Maka sama, saya akan membawa sholat saya akan bawa tahajud saya akan bawa sedekah saya akan bawa baca Quran saya akan bawa silaturahim saya. Itu bunda. Camkan baik-baik. Itu poin nomor duanya. Yang ketiga bunda. Iya. Apa yang harus dipersiapkan untuk menuju rumah baru kita? Iya. Untuk menata usia sisa ini. Yang keduanya, punten. Jadikan bunda, setelah tobat apalagi yang harus saya perbaiki ya? Apalagi yang saya perbaiki setelah tobat? Jawabannya para ulama, tidak ada yang diprioritaskan dalam usia yang harus kita perbaiki saat ini. Kecuali tolong koreksi sholat kita bunda. Sholat kita bagaimana bunda? Itu. Sholat kita bagaimana? Sholat kita itu bagaimana? Subhanallah. Sampai ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Para ulama mengatakan fi awwali waqti, artinya di awal waktu. Coba bagaimana dengan salat kita?
kalau saya sampaikan apa kabarnya kita dengan sholat lima waktu ini. Apa kabarnya? Sementara sebentar lagi landing bunda ini. Coba cek baik-baik. Sholat kita bagaimana ya? Tahu gak artinya misalnya bacaan sholat yang selalu kita bacakan? Sehingga ada orang yang sholat cepet-cepet. Ketika ditanya, kenapa cepat sholatnya? Jawabannya, saya sudah lihai, sudah ahli. Dari kecil saya sudah sholat. Sudah pengalaman. Justru semakin pengalaman sholat itu makin apa? Makin nikmat. Ibu perbaiki wudunya, udah benar belum wudunya? Ibu perbaiki punten takbiratul ihramnya. Ibu perbaiki rukuknya, perbaiki sujudnya, perbaiki bacaannya. Kenapa? Ini bekal bunda. Iya. Jadi saya menata usia atau sisa usia ini apa ya? Jawabannya, jangan dulu apa? Diperintah oleh Allah. Jadi ini diperintah? Ya, diperintah oleh Allah. Terus apa yang harus dilakukannya? Tobat. Tobat itu kayak buang sampah. Terus apa lagi? Sholat. Sholat itu seperti apa? Masya Allah, kalau digambarkan kata-katanya, sholat ini kalau digambarkan para ulama, jalannya sudah bersih dan tinggal jalan aja. Sholat. Iya. Karena sampahnya sudah di apa? Dibuang. Punten bunda, sholat kalau masih banyak dosa, kayak jalan di tempat terjal bunda. Sulit sekali. Tapi kalau sudah dosanya bersih, ibu akan nikmat ibadahnya, nikmat sholatnya. Jujur, apa yang menyebabkan jalan tidak mulus? Jawabannya, karena di situ banyak bebatuan, karena di situ banyak lumpur, karena di situ banyak gangguan, sehingga mobil ini tidak berjalan dengan nyaman, sehingga motor ini tidak berjalan dengan nikmat. Tapi kalau dibersihkan jalannya, nikmat. Ibaratnya apa yang membuat sholat ini tidak nikmat? Jawabannya karena banyak dosa. Dosa itu ibarat bebatuan sampah yang menghalanginya. Tapi kalau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, taubat, taubat, seperti jalan ini lurus, maka nikmat perjalanannya. Sholat itu akan dinikmati. Andai bunda bertanya, Bimaki, kenapa saya tidak pernah merasakan nikmatnya sholat? Coba perbanyak istighfar, coba perbanyak taubat bunda. Taubat. Apapun sekecil apapun dosa, tolong minta ampun pada Allah karena efeknya. Ingat bunda, saya pernah sampaikan, kalau berbuat dosa, Allah cabut nikmat yang ada. Orang berani melakukan dosa berarti berani kehilangan nikmat. Ulangi lagi. Orang berani berbuat dosa berarti dia berani siap-siap untuk kehilangan nikmat. Contoh, Nabi Adam tinggal di sorga nikmat apa enggak? Nabi Adam tinggal dengan Siti Hawa nikmat apa tidak? Nikmat. Karena melakukan satu dosa, apa yang didapatkan? Kehilangan sorga. Karena satu dosa, bukan kehilangan sorga saja, kehilangan kebersamaan dengan Hawa. Satu dosa itu bunda. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, ingat ya, satu dosa yang kalian lakukan berarti sudah siap kehilangan satu nikmat. Bahkan satu dosa yang dilakukan pun kan ada beberapa nikmat yang sirna. Kenapa? Gak ada nikmat ini, cek baik-baik dosa yang telah menjauhkan dari nikmat itu. Pertanyaan yang saya lanjarkan, punten. Kalau ibu bertanya mengatakan Nabi Maki, saya berapa kali berbuat dosa, tapi nikmat saya gak hilang. Rumah saya tetap ada, gaji masih ada, bahkan anak sehat. Itu punten, bagi orang yang beriman, jangan dilupakan ini. Jangan dilupakan bunda ini. Bagi orang yang beriman, ketika dia berbuat dosa, yang dicabut nikmat oleh Allah bukan nikmat sehat, bukan nikmat harta, bukan nikmat jabatan. Yang pertama kali Allah cabut ketika orang itu berbuat dosa, nikmatnya ibadah Allah cabut. Itu dia bunda. Jadi saat nikmat ibadah hilang, itu kan fatal bunda. Itu kan dahsyat bunda. Sementara kita kan diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah, lalu kita tidak menikmatinya. Kan apa? Kehilangan. Kehilangan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Apa? Ibadah.
Maksudnya apa? Enggak nikmat itu loh, Bun. Ibu tujuannya makan bukan hanya untuk hidup kan? Tapi di situ ada untuk dinikmati kan? Untuk dinikmati. Maka kalau makan ini tidak dinikmati, hati-hati. Hati-hati, ada yang salah dalam punten kesehatan kita, Bun. Ada yang salah. Maka saya sampaikan, jangan dilupakan, pegang baik-baik. Iya, yang ingin saya sampaikan dengan mengatakan kalimatnya, setelah taubat, Anda akan merasakan nikmatnya sholat. Tapi kalau seandainya sampai hari ini tidak dirasakan nikmatnya ibadah, terutama sholat yang diprioritaskan, berarti di situ masih ada apa? Dosa yang belum ibu taubati. Itu dia. Kenapa? Satu kali berbuat dosa, Allah cabut nikmat. Nikmat apa? Nikmatnya ibadah. Sujud tidak nikmat. Puasa tidak nikmat. Tahajud tidak nikmat. Baca Quran tidak nikmat. Kenapa? Itu dia, dicabut oleh Allah. Kenapa? Dosa. Renungkan. Kalau sudah tidak nikmat, ketagihan gak kira-kira bunda? Enggak lah. Malah terpaksa. Tapi kalau sudah merasakan nikmat, ketagihan. Enak juga tahajud ya, tahajud lagi. Enak juga tahajud ya, 2 rakaat, nambah 4 rakaat. Masya Allah, kenapa? Nikmat, nikmat, nikmat. Enak ya ternyata sedekah, sedekah lagi. Enak ternyata majlis taklim, majlis taklim lagi. Enak ternyata ya duha, duha lagi. Enak ternyata baca Quran, terus baca Quran. Kenapa? Sudah merasakan nikmat. Sampai orang di samping kiri kanannya bilang, gak capek kamu baca Quran terus. Nah itu dia. Dia udah nikmat kok. Kamu gak capek tahajud terus. Tiap malam kamu. Karena nikmat. Dalam satu kajian, ada ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri. Mungkin usianya di kepala 6 ya. Menjelang kepala 7, 65 lewat. Setelah saya kajian sholat subuh, dia bawa semacam apa namanya, bingkisan gitu ya. Assalamualaikum, Abi Maki. Waalaikumsalam. Ini saya syukuran, alhamdulillah, tolong bisa dimanfaatkan. Iya, saya sudah alhamdulillah tahadus binikmah 40 tahun tidak pernah kehilangan qiyamul lail. 40 tahun. Iya. Lalu dengan rasa syukur kami ini, kami berdua selalu saling mengingatkan sudah 40 tahun tidak pernah kehilangan qiyamul lail. 40 tahun. Iya, beliau katakan. Masya Allah bunda, alhamdulillah. Iya. Lalu sampaikan ini. Kenapa? Ini adalah paling penting dalam kehidupan. Saya kira apa? Ternyata jam dinding bunda. Jam dindingnya itu yang bunyinya tek. Kalau sepi, tek, tek, tek, tek, tek, kedengeran gitu. Iya, ini cukup lama jamnya. Saya sengaja suka jam yang bunyi. Jadi kalau lagi siang gak kedengeran. Tapi kalau malam tuh kedengeran, karena sepi kan. Tek, tek, tek, tek gitu. Seakan-akan dengan mengatakan punten, sedang diburu oleh waktu. Subhanallah. Saya hanya menyatakan, ini luar biasa 40 tahun. Setelah berapa lama, karena sudah sepuh tidak bisa ngaji lagi gitu kan. Gak ada yang nganter. Akhirnya apa? Pindah tidak di tempat Cinere lagi. Tidak lama ada informasi suaminya wafat. Iya, udah lama sebelum COVID suaminya wafat. Setelah itu Pak, belum lama lagi mungkin dalam tahun-tahun ini istrinya wafat. Subhanallah tahajud. Saya cuma ngelihat jam dindingnya aja sampai hari ini. Ngelihat kenang-kenangan ini jam dindingnya masih ada. Iya, subhanallah. Itu luar biasa. Karena apa? Saya hanya menyatakan kalimatnya. Kenapa? 40 tahun, apa rahasianya? Saya pengen nanya kan jawabannya. Nikmat, nah itu dia. Nikmat. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham rahimahullah, apa yang beliau katakan? Abang emang sakit. Abang emang di tempat tidur. Abang emang di infus. Tapi ada satu kenikmatan yang alhamdulillah tidak hilang. Apa? Nikmat qiyamul lail. Berarti dalam keadaan seperti itu masih sanggup qiyamul lail. Karena udah nikmat bunda. Nah kalau sudah nikmat ibadah ini, ibu jangan pernah mengherankan orang kenapa baca Quran terus, kenapa tahajud terus, kenapa puasa terus. Udah nikmat bunda. Kalau udah nikmat, ya nikmat gimana gitu ya.
Kayak ada orang pagi, siang, sore mancing aja kerjaannya. Ya kalau udah nikmat ya gimana lagi bunda, udah nikmat sih. Iya, udah begitu kerjaannya. Kalau orang dipikir ngapain sih mancing, emang nikmat bunda? Iya, akan ada kayak gitu ya. Ada subhanallah, kenapa? Jangan, ya emang lagi hobinya gitu, lagi nikmatnya begitu. Subhanallah. Sampai begitu. Jadi punten ya, saya tidak membicarakan orang lain, saya lah gitu. Jadi kalau sudah duduk di tempat ikan, di akuarium itu, bisa lupa waktu. Liatin gini, tapi sambil dengerin ceramah di YouTube. Tiba-tiba kalau datang, tiba-tiba datang uminya maki. Tak, matiin. Yuk, kenapa? Tidur. Lah, aduh, udah malam ternyata. Iya, bisa jadi duduk ngeliatin karakter-karakternya. Oh ini kan gini, diliatin gitu. Sampai ini kayaknya sakit nih, beneran sakit. Iya, walaupun gak ngomong aku sakit, gak ngomong gitu. Cuma lihat karakternya. Nah kalau sudah seneng, ya seneng bunda. Tapi bisa gak senengnya itu dengan zikrullah? Senengnya itu dengan apa? Zikrullah, menyebut nama Allah. Nah punten, apa yang menyebabkan tidak nikmat, tidak ada nikmatnya ibadah? Satu, dosa bunda. Taubati itu. Jadi kalau mereka, ya kenapa saya tidak merasakan nikmat ya itu, ini tidak nikmat. Coba perbanyak istighfar. Coba perbanyak istighfar, coba. Apalagi dosa yang lebih dahsyat lagi punten, nanti kita akan bahas. Setelah itu ya, dosa kepada siapa? Kalau kepada Allah itu mungkin gampang ya. Tapi kepada makhluk itu paling berat. Maka ini bagian daripada yang harus ditata. Ulangi lagi. Memang kita menata hidup ini, menata sisa usia kita ini, kata siapa? Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Oke, saya pegang dalilnya sekarang. Yang kedua, apa yang harus saya tata dalam kehidupan ini untuk pulang ke akhirat? Jawabannya adalah punten. Apa? Jawabannya pertama kali, taubat. Rapikan dulu itu taubat. Kalau sudah taubat, coba nikmati sholatnya. Masya Allah, ini dengan mengatakan amalan yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah itu adalah sholat. Subhanallah. Mungkin ya, selama puluhan tahun kita sholat sekedar punten, menggugurkan kewajiban. Mungkin itu. Sekarang, coba. Ya. Ketika adzan terdengar, katakan dalam hati, Masya Allah, bisa jadi ini adalah panggilan terakhir. Bisa jadi ini sholat yang terakhir. Bisa jadi ini punten kesempatan terakhir. Agar kita merasakan nikmatnya sholat itu bunda. Subhanallah. Iya. Bayangin ya bun. Kalau ada orang yang kita cintai. Nelfon. Diangkatnya kapan bun? Langsung ya. Langsung telepon. Masya Allah. Kalau ada orang yang kita hormati. Begitu nelfon. Kapan diangkatnya bun? Langsung. Kalau ada orang yang kita ngefans banget sama dia gitu ya. Begitu telepon kita apa? Langsung bun. Giliran Allah hayya ala sholah. Gak langsung tuh. Itu maksud saya. Iya. Ini kemana? Kemana pikiran kita ini? Maka tolong benahi sholatnya bunda. Jadi kalau selama ini kita katakan, kita cuma kok bukan, ibu sedang bicara berhadapan dengan Allah. Tolong nikmati. Ada gak? Mau ketemu siapa-siapa, saya mau ketemu sama, misalnya ketemu sama siapa, disebutlah nama orangnya. Karena ibu, Masya Allah, orangnya yang ibu senangi, ibu kagumi, datanglah. Begitu datang, ngobrol misalnya, selesai, datang, ditanya, ngobrol apa? Nggak tahu, kenapa? Saya kayaknya nggak nyambung ngobrolnya. Kenapa? Dia ngomong pakai bahasa ini, saya ngomong pakai bahasa ini misalnya. Akhirnya apa? Punten, tidak meresapi apa yang diucapkan. Masa kita ngobrol sama Allah tidak nyambung? Rasakan kalau kita ini sedang berbicara langsung dengan Allah. Tidak nyambung karena apa? Karena kita gak paham bacaannya. Maka yang kedua, tolong tata sisa usia kita dengan memperbaiki sholat. Ini bunda, kita gak tahu seperti apa ujung daripada kehidupan kita ini. Jangan-jangan begitu kita wafat, kita masih belum tahu arti at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Jangan-jangan begitu kita menghadap Allah, kita gak tahu arti Rabbi firli warhamni wajburni, warfa'ni warzukni dan selanjutnya. Jangan-jangan begitu kita menghadap Allah dan meninggalkan dunia ini, kita tidak tahu arti sami'allahu liman hamidah. Ini kayaknya bengong semuanya, takut semuanya. Iya, tenang bunda, kan ada kesempatan. Ini untuk ditatanya begitu bunda. Ada ibu matan. Saya salah.
Kayak bingung, jangan bingung. Wala ta'i asumir rahmatillah bunda. Iya, jangan takut. Iya, bukan takut-takut. Memang ini kan ya harus begini menata usia kita bunda. Siapa tahu Kamis depan ada salah satu di antara kita sudah tidak ada di sini kan? Tahun depan sudah tidak ada lagi salah satu di antara kita kan? Bisa jadi bunda. Makanya tolong tata nih sisa usia kita ini dirapihkan bunda. Tiga, apa yang harus kita rapihkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Masya Allah bunten. Ya, ketiga ini. Yang harus ditata, tolong bunda tinggalkan jejak kebaikan. Tinggalkan jejak. Tinggalkan jejak bunda. Tahu jejak? Tahu jejaknya tinggalkan. Gajah mati. Ya dibuang dulu, jenanya dikubur dulu gitu ya. Oh, iya tapi ini meninggalkan gading. Gajah mati meninggalkan. Harimau mati meninggalkan. Manusia mati meninggalkan. Kebaikan atau nama jejaknya itu. Amalan. Iya, athar disebutnya. Ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi. Masya Allah. Biasa rumil mah langsung nyamber Quran mah. Hafalan Qurannya juga luar biasa, bacaan Quran juga luar biasa. Fi imamim mubin. Tapi saya katakan, kalimatnya, kalimat yang digambarkan tadi dalam Al-Quran surah Yasin, iya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat amalan yang kalian lakukan saat kalian hidup. Ibu datang ke majelis taklim, dicatat amalannya. Ibu baca Quran, dicatat amalannya. Ibu sholat, dicatat amalannya. Kan ibu masih hidup kan? Tapi kalau ibu sudah wafat, ibu tidak bisa sholat, ibu tidak bisa baca Quran, ibu tidak lagi bisa untuk di majelis taklim, tapi Allah lihat ada jejak yang ditinggalkannya enggak? Ada apa? Masjid. Oh, itu jejaknya akan dihitung. Masjid yang mana? Dia telah naro satu sak semen. Masya Allah. Di masjid mana? Masjid ini. Oh, cek lagi. Berapa banyak orang yang sholat di masjid itu? Setiap waktunya ada 100 orang. Oke, 100 sholat pahalanya sampai kepada ibu. Athar bunda. Menata usia ini, tolong jejaknya itu bun, perbanyak. Jejaknya perbanyak. Maka dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya, kalau digambarkan dalam kenyataannya punten ya, perbanyak jejak kita, jangan hanya satu saja. Ada di masjid, mungkin ada di mana, di rumah tahfidz misalnya, mungkin ada misalnya di pendidikan anak, dididik oleh ibu ataupun dibesarkan oleh ibu atau dibiayai oleh ibu, sehingga anak itu masya Allah menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa, semua pahalanya akan didapatkan. Athar ada dalam hadis Rasulullah, semua sangat masyhur, idza matabnul adama in qata amaluhu illa. Semua anak Adam kalau wafat itu sirna kecuali tiga hal. Pertama apa coba? Sedekah jariah. Yang keduanya adalah ilmu yantafi'ubi atau yantafa'ubi. Yang selanjutnya yang ketiganya awalun salihun yad'ullah. Punten, ibu minimal dengan tiga ini ada sedekah jariah enggak? Ada wakaf, ada sedekah, ada infak, ada apa yang jariah terus ngalir gitu bunda. Silahkan, masya Allah, terus ngalir. Tolong cek sekarang, introspeksi bunda. Ibu, kalau ibu wafat sekarang, kira-kira ibu sudah meninggalkan jejak apa? Boleh jadi usia ibu 80 tahun, tapi amalan ibu jangan berhenti di 80 tahun, bila perlu sampai hari kiamat. Kenapa? Ada sumur yang ibu gali. Orang ke masjid, wudunya dari sumur yang ibu gali. Ibu sudah mendapatkan pahala wudu dan pahala sholat dari orang itu, karena orang kalau mau sholat tanpa wudu tidak sah. Maka cerdaslah ibu, cerdaslah. Atharnya itu pilih. Untuk menyimpan athar gak perlu banyak, semampunya aja bunda. Untuk menyimpan athar ini gak perlu banyak, semampunya saja. Apa yang bisa kita lakukan
daripada asar ini. Apa yang kita lakukan untuk itu? Lakukan. Saya pernah, mungkin pernah cerita sama bunda ya. Jadi tahun berapa, mungkin paling tidak 15 tahun yang lalu. Ibu, kalau di komplek kami ada Masjid Salman Al-Farisi depan rumah, sangat di depan rumah. Waktu itu dibelilah rumah itu oleh sahabat-sahabat kita, majelis-majelis ta'lim. Dibelilah tanah itu dan dibangunlah di situ. Itu bun, saya sekarang gak tahu ibu itu mau kemana. Tapi setiap pagi waktu itu, hampir setiap pagi ada nenek-nenek usia mungkin antara kepala tujuhan gitu, tapi masih sehat, gendong hasil karya sendiri, goreng sendiri, donat, gorengan lah gitu. Tapi khasnya kalau masuk ke komplek, gayanya saya masih terngiang-ngiang, donat-donat gitu tuh, donat-donat. Saya bilang, mak, oi donat. Kita kadang-kadang beli jauh juga karena gigih banget gitu ya. Yang kita beli kalau gak salah 5.000 dapat 3 gitu ya. Donatnya 5.000 dapat 3. Apa namanya, pisang goreng 5.000 dapat 3. Terus ada bakwan, itu aja 3. Masya Allah. Ternyata bun, pas kita lagi buat yang namanya fondasi untuk masjid gitu ya, fondasi. Itu donat-donat lewat sini. Lihat, dia bilang, ini apa? Buat masjid, mak. Oh, dia liatin. Liatin, Betawi asli itu. Liatin, liatin. Terus dia tanya, tempat makan di mana? Tempat buat taruh makanan di mana? Kan di situ ada kan. Nah, di situ itu warga waktu itu memang banyakkan warga lagi ngecor gitu, bun. Lagi ngecor, kan lagi kerja bakti ya, lagi ngecor. Iya. Lagi ngecor. Setelah itu apa? Lagi ngecor semuanya. Tempat makanan mana? Di situ, nanya saya, di situ. Itu dikeluarin satu apa? Yang dipikul itu, digendong, taruh. Tet, ditaruh. Saya kan udah bilang, gak nyampe 50 ribu semuanya juga. Saya dalam hati saya gitu kan, saya mau siapin bayar 50 ribu gitu, paling berapa. Nah, berapapun, ya buat, penting juga buat yang kerja kan. Berapa, mak? Gak usah. Mak gak bisa ngasih apa-apa. Ini aja ya, mudah-mudahan bisa bikin pada kuat tenaganya. Iya mak, makasih mak. Saya tersentuh juga kan. Bunda tahu, besok harinya gak ada donat-donat, gak ada. 2 hari donat-donat, gak ada. 3 hari donat-donat, gak ada. Seminggu gak ada. Saya sudah, kemana sih mak ini ya? Tiba-tiba mungkin hari ke-10 ataupun hari ke-8 gitu. Aku suara, donat-donat, ada. Ada, saya udah seudon aja, jangan-jangan udah pulang gitu kan. Tiba-tiba hari ke-8, donat-donat, ada. Saya keluar, dia, mak, donat mak, oh iya mak, datang, oh iya iya. Saya tanya, itu yang membuat saya haru. Pertemuan itu, kemana aja? Kok gak ada? Itu kan kalau orang Betawi kan gak ada, ceplos-ceplos aja bilang, ya iya kan harus cari modal. Modal kenapa? Gak kan kemarin untuk makanan yang kerja-kerja itu. Nah, harus cari modal dulu. Caranya mak, ya ngarit, ambil ini rumput. Buat tetangga perlu kambing. Nah itu nanti dikasih tuh perharinya 10 ribu apa berapa-berapa gitu. Tergantung banyaknya. Nah dari 8 ribu, dari 8 hari ini, mak baru dapat modal buat beli terigu, beli minyak, beli apa. Subhanallah. Saya katakan ternyata kalau mau berbuat baik tidak perlu nunggu waktu punya. Itu dia bunda. Itu luar biasa bunda. Nah kadang-kadang ada orang mikir, mau sedekah 20 ribu padahal di kantongnya ada 50 juta. Padahal di banknya ada 10 juta gitu kan. Di banknya ada 5 juta gitu. Ngeluar 5 ribu aja berat gitu. 20 ribu berat gitu bunda. Nah ini yang saya ingin sampaikan, mengatakan ibu pun gak lama di dunia ini. Maka tolong tata hati kita ini untuk usia kita ini, agar kita di akhirat itu punya jejak bunda. Ibu kalau hanya pengajian UAO saja lalu tidak dipraktekan, nah ini kena itu. Dengan mengatakan ilmu yang telah kau dapatkan kau apakan. Iya bunda, punten bunda. Sekarang saya tanya, di rumil ini ibu udah seabrek-abrek ilmu didapatkan.
para asatid, para ustadat, dapat semua sampaikan. Cuma, oh iya, oh gitu, oh iya, oh gitu, oh iya, oh gitu. Habis itu gak dikerjain bunda. Iya. Tolong jangan oh gitu, oh iya, oh gitu, oh iya bunda. Praktek itu. Ibu jangan salah, akan ditanya oleh Allah. Ilmu yang kalian dapat di Rumil, kau apakan? Waduh. Lah, nanti ibu jangan ngomong gini. Kalau gitu bahaya hadir ke majelis taklim. Kena dikasih ditanya nanti ilmu yang kau dapatkan kau lakukan. Lebih baik enggak usah. Lebih parah lagi tuh bunda. Lebih parah lagi ketika ditanya enggak tahu bunda. Itu lebih parah lagi bunda. Makanya aduh Abi Maki jadi si malakama ini. Maju kena mundur. Kan kita pingin selamat bunda. Itulah kajian dengan mengatakan bahwa menata sisa usia, tolong jejak ibu sudah punya apa? Abi Maki saya nggak punya apa-apa. Bisa itu yang donat-donat aja bisa. Iya bunda, yang donat-donat aja bisa. Ibu mau apa sekarang? Bisa bunda, lakukan apa? Cari informasi. Ada nggak? Saya pengen sumur nih, kira-kira ada masjid yang kurang sumur nggak ya? Saya pengen ada masjid yang dibangun nggak? Ada yang direnov nggak? Saya masukin satu saksemen aja lah. Saya masukin apa saja. Satu aja bunda. Kenapa? Udah istilahnya itu adalah bagian tabungan. Bila perlu jangan satu. Di sini. Namanya juga jejak bunda sebanyak-banyaknya. Jejak sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ibu harus ngebut usia kita ini 60-70 selesai. Itu pun kalau sampai. Nah bisa jadi di kepala lima sudah tidak ada. Bisa jadi bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di usia yang pendek bisa jadi. Punten. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Ngebut bunda. Ngebut banget. Wal tandur nafsumma qaddamat liqad. Ayo perhatikan. Apa yang telah disiapkan untuk esok. Aduh apa yang perlu siapkan ya Allah. Tolong bimbing kami. Taubat ya. Biar apa? Biar ibadahnya nikmat. Biar ketagihan. Ya udah saya ingin taubat. Dan saya emang nikmat ibadahnya. Lanjutkan. Bikin jejak sebanyak-banyaknya. Ibu punten, kalau ibu mau wafat, misalnya kan, mikirin anaknya kira-kira. Sekarang ini masih ada nih, ibu mikirin anaknya kan. Anak saya nanti makan apa? Anak saya tinggal di mana? Begitu kan? Ada nggak yang mikirin gitu? Apa? Biarin anak saya, biarin. Begitu nggak kira-kira? Pasti ibu mikirin kan? Mikirin dengan mengatakan rumahnya di mana, ini di mana, ini di mana, bagaimana ke depan. Punten, tapi ada yang lebih penting juga, bunda. Apa? Kita nanti di akhirat tinggalnya di mana, bunda? Apakah dalam Al-Quran mengatakan ku ahlikum wa anfusakum? Tapi ku anfusakum wa ahlikum. Dirimu juga. Dirimu dulu yang diperhatikan itu. Dirimu. Ini kalau misalnya di pesawat nih. Kita naik pesawat lagi ya. Tadi kan pesawat udah landing. Ini naik lagi nih sekarang. Pesawat lagi. Ada pramugari bilang gini. Kalau nanti ada guncangan atau namanya turbulensi atau apalah namanya ya. Turbulensi atau apa saja. Nanti akan jatuh apa? Masker. Apabila masker oksigen jatuh, punten, yang pertama kali dipasang siapa dulu? Di sendiri dulu. Jangan nolongin orang dulu. Nolongin orang, dia ya ngap-ngapan. Matilah dia. Ku anfusakum ahlikum naro. Iya. Sendiri, abis itu baru nolongin orang. Samping kiri, samping kanan. Tolongin, tapi pasang dulu sendiri. Itu namanya. Iya. Ku anfusakum ahlikum naro. Ini penting untuk kehidupan kita. Maka tolong asarnya, jejaknya perbanyak. Kenapa? Karena punten, kalau kita meninggal besok, kebaikan apa yang masih berjalan untuk kita? Misalnya, ya Allah kalau saya besok mati, ada gak jejak yang saya tinggalkan yang tetap mengalir kepada saya? Kalau gak ada, cepat, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Apa? Cek aja di lemarinya tuh. Masih ada gak? Emas 1 gram 2 gram gitu kan. Buat apa? Bismillah. Iya. Kalau dengan mengatakan ungkapannya apa dan apa kenapa, jadi perhiasan di akhirat bunda. Apa kira-kira? Lakukan kebaikan. Kenapa? Untuk athar, jejak. Saya dipahami ya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau dikatakan kalimatnya iya, kalau kita ini ibu orang tua kita dulu gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Ibu tahu gak? Pohon kelapa usianya panjang kan ya? Mungkin gak itu pohon kelapa yang sedang berbuah. Orang yang nanamnya sudah tidak ada. Itu asar bunda.
jejaknya itu. Jejak. Oh kalau gitu Abi Maki maksudnya kita nanam pohon kelapa. Bukan, perumpamaan ini mah. Pulang dari sini langsung nanam pohon kelapa. Itu aja bermanfaat bunda. Ini perumpamaan, saya tarik ke sana dan itu pun benar. Tetap dapat pahala. Tapi pohon kelapa yang ditanam aja bunda. Iya, sampai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau biyadi ahadikum fasila," kalau di antara kalian, iya, usia sudah senja atau kiamat besok masih ada kesempatan untuk nanam, tanamlah karena itu berpahala. Masya Allah. Kalau ibu mengatakan ah nanam ini buat siapa? Buat cucu. Masya Allah. Cucu yang merasakannya. Tupai ngambil di situ, sedekah sama tupai. Masya Allah. Luar biasa. Setelah itu apa? Subhanallah. Ada orang ngambil dari situ. Lalu apa? Dapat makan dari sedekah kepadanya. Pokoknya ibu ketika di akhirat nanti, ibu tinggal mikir, aduh jejak apa yang saya tinggalin ya. Semakin banyak jejak, semakin kiplik-kiplik bunda. Apa kiplik-kiplik itu apa ya? Ah kipas-kipas. Sambil ada, aduh enak gitu ya, apa namanya? Kipas-kipas, kenapa? Pahala ngalir, itu ya jejak untuk diperbanyak. Keberapa sekarang? 4, iya. Punten, menata usia atau menata sisa usia yang keempat ini yang bunda harus perhatikan adalah punten, mulai saat ini, iya, tolong perhatikan, apa? Kurangi urusan yang tidak berguna, karena waktu adalah bagian dari umur kita. Ibu lihat dengan mengatakan, ini ada manfaatnya gak ya untuk saya ini? Ada gak ada manfaatnya? Kurangi. Bila perlu setelah dikurangi, tinggalkan. Ganti dengan yang jauh lebih baik. Ada dalam Al-Quran suratnya. Kalau gak hafal, saya hentikan kajiannya. Iya. Wal asri. Oh, udah. Cukup. Wal asri innal insana fi khusrin. Demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Wal asri. Asri itu adalah demi waktu asar, demi di ujung. Maksudnya kalau asar ini seakan-akan matahari akan terbenam. Bisa dipastikan ingin disampaikan pesannya ketika kehidupanmu sebentar lagi terbenam, coba pikirkan ke belakang. Pasti akan menjawab, rugi waktu kita ini. Bayangin bunda, di usia yang bunda saat dihadapkan hari ini, punten ya, tolong introspeksi diri. Bacaan Quran kita bagaimana? Puasa kita bagaimana? Sholat kita bagaimana? Apakah sudah sampai kepada apa yang Allah inginkan? Jawabannya apa? Belum. Kemarin kita bahas di hari Kamis yang lalu, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Tapi yang ini saya garis bawahi, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, kalian belum bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya mengagungkan seperti apa yang aku inginkan. Allah menginginkan sholat, iya, lalu kita sholat. Apakah sholat ini yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Kayaknya belum bunda. Kenapa? Masih banyak pikiran kesana kemari, kekhusyuannya tidak ada. Kata Allah dengan mengatakan kalimatnya, kutiba alaikumus syiyam, kerjakan sholat, purkan, kerjakan puasa. Apakah puasa kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Belum juga bunda. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wal asri, demi waktu yang kita miliki sampai akhir penghabisan, ketika difikirkan sejak kita dewasa, kayaknya punten, kita ini tidak ada amalan yang membuat kita berani pede berhadapan dengan Allah dengan sholat kita. Nggak ada. Wal asri. Maka punten kalimatnya, mudah-mudahan dengan kita berpikir, bermuhasabah, saya terlalu banyak apa ya setiap hari itu, terlalu banyak. Nah itu dia main HP misalnya, iya. Saya nunggu jawaban dari mana gitu ya. Saya misalnya selama dari pagi sampai sore ini kebanyakan apa ya? Nonton ini. Terlalu nonton drama, terlalu nonton puter-puter di handphone, scroll.
Terlalu banyak apa? Tolong Bunda, cek punten ya. Dari setiap hari waktu yang ibu miliki habisnya karena apa? Apabila ada yang tidak bermanfaat, tolong singkirkan. Ini untuk menata sisa usia kita, Bunda. Renungkan, muhasabah. Apa ya? Iya. Maka mana yang pantas dipikirkan, mana yang pantas dibicarakan, mana yang pantas untuk punten ya, dimusyawarahkan, mana yang lebih baik untuk dikerjakan. Tolong renungkan, Bunda. Kayaknya kurang bermanfaat ini, buang saya kurang bermanfaat. Tolong Bunda, lakukan itu. Kenapa? Karena waktu kita itu apunten, pendek sekali. Misalnya nih, ibu, masya Allah, dalam sehari dikasih, Bu, dalam sehari ini, setiap hari, kebutuhan setiap hari ibu ini dikasih, misalnya 86.400. Iya. Contoh, tenang, terserah saya yang bicara, protes. Ini saya bicara diprotes sama ibu, ya. Tenang. Iya, tenang. Udah minum dulu, Bismillah. Udah terserah saya, Bunda. Iya. Ibu dikasih setiap hari kasih 86.400. Ini 86.400 ya. Ibu dalam sehari 86.400. Ibu akan gunakan makan 3 hari, oke, atau makan 2 hari, oke. Setelah itu saya pentingkan ini. Kira-kira Bunda, kalau sehari 86.400, ibu akan memilah-milah, memilih-milih mana yang perlu saja, kan, Bun? Iya kan? Bisa dipahami maksud saya? Tahu gak Bunda, Allah kasih setiap hari kepada kita 86.400 detik, Bunda. Nah itu baru kena sekarang. Ah, tahu kan? Makanya saya pemain gitu tuh. Makanya jangan protes dulu, diam dulu ini. Dasar netizen ini. Jadi kalau Allah kasih, ini Allah kasih nih. Ibu-ibu semuanya dikasih oleh aku, kata Allah ini. Sehari 86.400 detik. Ayo mau digunakan apa tuh per detiknya, Bunda? 86.400 detik setiap hari, Bunda. Iya, itu mau dipakai apa? Itu jangan dihabiskan per detik itu, Bunda. Subhanallah, iya juga ya, Bunda. Jangan sampai dihabiskan. Per detik itu berharga. Tak, tak, tak, tak. Ibu tahu, pernah nonton film, motor, apa nu motor yang balapan cepat itu? Motor GP? Iya, motor GP. Punten, juara satu dan juara dua, bedanya berapa detik itu? Enggak detik itu. Per apa itu? Second gitu ya, per milisecond, tek, tek, tek, gitu kan? Ini juara satu, juara dua, juara tiga. Itu apa? Kalau detik mah kelamaan. Nah, menentukan juara saja itu waktunya tidak satu detik, Bunda. Betapa berharganya waktu itu. Betapa berharganya. Subhanallah. Saya pernah merasakan betapa berharganya waktu itu dua hal. Pernah kejadian. Yang mana mau pilih? Saya sendiri yang milih ya. Ada dua kejadian yang benar-benar sangat berharga waktu itu. Waktu mau khutbah Jumat di daerah mana tuh yang cukup jauh itu. Terserah saya sebentar. Saya lagi mikir dulu. Ciledug. Jauh gak Ciledug gitu kan, Bud ya? Jalan macet itu kan? Jalan macet dari Tangerang, dari Ciledugnya. Pokoknya dari sana itu, wah pokoknya di sana macet ya, Bun. Hujan pula, Bun. Saya khutbah Jumat. Saya sudah siapkan berangkat jam 9 waktu itu. Iya, waktu itu belum ada tol yang sekarang ini. Tapi saya jam 9 udah berangkat. Berangkat hujan dahsyat. Itu sama pun. Tapi mungkin sudah sampai mana? Udah sampai di sini. Terus akhirnya waktu itu belum ada yang namanya Sherlock nggak ada, Bunda. Iya, zaman itu. Iya. Jalan. Sudah di mana? Udah mulai terdengar. Bunda tahu. Saya masuk ke masjid. Begitu kita datang ke masjid, khatib punten. Saya bilangkan takut saya telat, tolong siapkan khatib. Iya, telatnya Bun. Begitu saya masuk masjid, khatib baru naik mimbar. Saya telat, Bun. Telatnya mungkin kalau seandainya lebih awal satu detik aja gitu.
ataupun 1 menit mah pastilah kena gitu. Atau 30 detik aja. Itu saya kebagian khutbah. Nah, maksudnya apa? Saya dapat tugas itu. Tidak, istilahnya apa ya? Tidak lepas daripada tugas gitu. Itu subhanallah. Benar-benar waktu itu berharga. Padahal ya 1 menit atau enggak sampai 30 detik lah. Ataupun ya 30 detik. Andai kata saya 15 detik aja udah di situ. Khatib itu saya langsung kelihatan. Langsung naik. Iya, itu. Yang kedua, makanya ini pelajaran bun. Ketika mau kita berangkat kajian, pesawat itu berangkat tepatnya jam 5-an gitu. Jam 5 terus naik pesawat. Tapi adzan subuh bun. Jam subuh waktu itu jam 5 kurang 20 gitu tuh. Berarti ada waktu 5:15. Berarti ada waktu 15 menit. Musholanya tempat pesawat boarding di situ. Kita tanya, ini pesawat apa sholat subuh di mana ya? Asal subuh di sini. Ya sholat subuh tuh. Allahu Akbar sholat subuh. Qadarullah itu imam. Imam padahal kita lagi dalam keadaan safar. Itu imamnya kaya di Masjid Agung bunda. Itu imamnya kaya di Masjid Agung. Bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pelan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh ini lama banget nih. Lalu apa yang dibaca? Subhanamma yatasaalun. Waduh musibah ini. Ini pesawat nih. Aduh. Ini benar-benar. Dari itu baru rokat pertama. HP udah ter. Kenapa? Uminya Maki udah nunggu tuh. Pasti udah dipanggil. Saya sholat. Pergi. Sholat pesawat gitu kan. Itu benar bun, yang ada di belakang itu langsung menyendiri sholatnya munfarid, trek, berangkat gitu kan. Itu ibu punten kalau jadi imam nanti suaminya pas lagi safar, pak yang pendek aja langganan kita, iya kulhu sama anas gitu ya, itu panjang bun. Ibu tahu ya, di rakaat itu panjang, iya saya lupa ya, tapi begitu rakaat kedua pun masih gaya yang sama. Panjang. Subhanallah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut. Itu semua jamaah yang sampai tuntas itu. Wajahnya kayak kecewa semua. Iya. Iya benda. Lalu saya sempat nepuk. Saya katakan. Punten kalau safar. Perhatikan. Penumpangnya. Makmumnya. Banyak yang safar. Saya aja jam 5 harus. Oh iya. Maaf. Iya. Saya cepat-cepat datang. Di sini. Udah panik di sana ada yang nunggu lagi sambil matanya tajam. Siapa itu? Saya langsung, bukan saya yang imam, orang lain yang imam. Masuk, ya memang mau masuk. Saya masuk, baru diam. Ini itu bun, ternyata kita ini itu bertiga keluarga gitu yang menyelesaikan soal tek. Itu ada yang sampingnya yang bareng sama kita tuh. Kenapa sih semua sholat lama banget tenet gitu kan? Bukan saya diam aja ke suaminya gitu. Itu imamnya lama bla bla bla. Saya gak usah menegaskan. Oh. Dia makmum, saya makmum. Begitu. Itu makmum berarti 6 orang ya, 3 keluar begitu masuk satu lagi bawa anak digendong. Begitu masuk itu langsung lengkap. Pokoknya kasih kode gitu. Tetap langsung plek nutup pun. Masya Allah, kita penumpang terakhir. Ya gak enak lagi, begitu turun. Yang diduduk tuh, melotot semuanya. Ini melotot. Nah, itu kejadian. Makanya, punten ya, kalau lagi musafir, imam harus tahu. Ini penumpangnya lagi di mana, apalagi di punten di stasiun, di terminal, di bandara. Gak mungkin kata pesawat tuh, tunggu yang lagi sholat. Gak ada bunda. Ya, langsung berangkat aja bunda ya. Nah punten, berarti yang ingin saya sampaikan di poin berapa ini? 4 tadi ya. Kurangi urusan yang tidak berguna. Bila perlu hilangkan. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW ada kata-kata indah. Bagaimana? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik seorang mukmin itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya. Keberapa sekarang? 5. Nah ini punten. 5 ini, tolong perbaiki hubungan dengan manusia. Ada dalam Al-Quranul Karim, fattakullahu wa aslihu punten, dhatabainikum dalam suratul Anfal, bunda. Iya. Ayat 1 ya.
Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah di sana kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Nah, ini penting nih. Punten ya. Jangan sampai kita pulang nanti ke akhirat masih bawa urusan dengan orang lain. Masih kita punya sengketa dengan orang lain, tidak

0: urusan ini dibawa kemana? Ke akhirat. Untuk percepat, tadi 5 ya. Iya, punten. Di nomor 6-nya tadi saya sampaikan, nomor 6 benar. Sekarang nomor 6 ya? Betul, nomor 6-nya ini adalah simpan baik-baik. Jangan menunggu waktu yang dikira tepat untuk mengerjakan gitu bunda. Kalau berbuat kebaikan, jangan menunda-nunda. Ntar ajalah saya tahajudnya kalau saya udah sehat. Padahal lagi sakit bisa saja sambil duduk. Ntar aja kalau punya uang saya sedekah padahal masih ada 20 ribu, 15 ribu mah untuk sedekah. Jadi ketika bersedekah jangan nunggu punya. Iya, ketika mau melakukan amal baik jangan nunggu. Tapi apa? Kerjakan secepatnya. Iya, kerjakan secepatnya. Jadi kalau dikatakan banyak orang ya yang mengatakan nanti kalau sudah punya saya akan sedekah. Iya, nanti kalau sudah pensiun saya baru ngarajin ngaji misalnya kan. Atau mengatakan nanti kalau pekerjaan tidak sibuk saya akan tahajud. Nah itu kadang-kadang. Iya, pokoknya nanti. Itu jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena kita tahu kalau kematian itu tidak akan pernah tahu kapan tibanya. Iya, Masya Allah. Dan punten ya, kalau saya sampaikan bunda, melakukan amal baik apapun, itu diawali dengan rutin dan perlahan. Coba kalau ada orang yang latihan apa tuh namanya, yang berat beban begini-begini itu apa namanya? Barbel apa yang gedenya itu ditulis ngejim ngejim gitu kan. Nah ngangkat barbel awal mungkin cuma kecil 0,5 kilo, setelah seminggu 1 kilo, setelah itu berapa kilo, akhirnya 5 kilo bunda. Karena apa? Karena terbiasa. Berbuat amal baik juga seperti otot yang harus dilatih. Pertama kali sedekah 5 ribu. Gak berat kan? 5 ribu. Udah terbiasa 5 ribu gak berat. 10 ribu. 10 ribu lagi gak berat. 20 ribu. Gak berat lagi. 30 ribu. Kenapa? Terus. Jadi seperti otot yang harus dilatih. Qiyamulail pun sama. Baca Quran pun sama. Ibu gak pernah ngejim langsung ngangkat 5 kilo. Besoknya pegel kapok bunda. Iya. K.O. langsung. Tapi bagaimana caranya? Coba pelan-pelan. Ini gitu. Pokoknya saya baca Quran berapa? 5 juz langsung. Teler habis itu. Capek 5 juz udah cukup lah saya mah. Gak lagi. Kenapa? Begitu caranya. Keliru. Maka tolong otot kita dilatih secara perlahan. Ibadah pun dilatih secara perlahan. Qiyamul lail dilatih. Jangan ujuk-ujuk bangun jam 3 misalnya. Bagaimana caranya dulu? Kalau maghrib, kalau subuh misalnya ya jam 4, berapa sekarang? 40, jam 4, 30 sekian. Oke, saya bangun jam 4-nya saja. Enak. Setelah itu apa? Enak ya, turun lagi 4 kurang 1/4. Turun lagi 3/4. Turun lagi jam 3 1/4. Turun lagi jam 3 cukuplah dari jam 3. Iya, berarti perannya begitu. Terus sudah terbiasa pelan-pelan. Qiyamul lail, oke, mulainya 2 sama 1, 2, 1, 2, 1, 2-nya qiyamul lail, 1-nya witir. Udah itu tambah lagi 4, 1, 4, tambah lagi, terus berjalan bunda. Kayak begitu. Itu lanjutkan. Kenapa? Karena ketika melakukan amal jangan ditunda-tunda dan amal harus dilatih secara perlahan. Iya, seperti otot yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita ma'jur si Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di majlis yang kita sayangi, yang kita cintai ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wad-du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda

0: jadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, wahai yang maha pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhijrah pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa arti berhijrah? Apa pula kebaikan-kebaikan dari berhijrah? Inilah yang akan kita bahas dalam pengertian sunnatullah ini. Dari sisi bahasa, kata berhijrah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata hajaro yahjuru. Artinya meninggalkan atau berpaling dari sesuatu. Kata hijrah juga dapat digunakan untuk menerangkan sikap atau perbuatan. Jadi kata berhijrah dapat menerangkan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau perpindahan dari suatu sikap ke sikap yang lain. Nah pendengar, berikut ini di antara kebaikan-kebaikan yang didapatkan dengan berhijrah. Yang pertama, mendapat derajat yang tinggi dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 20. Yang kedua, mendapatkan keridhaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100. Yang ketiga, mendapatkan rezeki yang berkelanjutan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 58. Yang keempat, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41. Itulah di antara kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa menghayati makna hijrah dan melihatnya sebagai perintah yang mesti dijalankan. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk meneruskan makna hijrah, karena ia kayu pengukur untuk keimanan kita. Yang ketiga, terus berjuang dan bersabar jika suatu hijrah telah dilakukan, karena mungkin akan diuji dengan kepayahan dan kesusahan hidup duniawi. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 110. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita akan bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang akan dihadapi dalam mempertahankan keimanan, termasuk dengan berhijrah di jalan Allah.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Kita sering mengukur kebesaran seseorang dari harta, kekuasaan, atau keturunan. Namun, ada sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki di tangan, melainkan pada ilmu yang kita simpan di hati. Inilah kisah seorang yatim piatu miskin dari Yaman yang kelaparan menjadi motivasinya dan kesabarannya menjadi kekuatannya. Kisah tentang seorang sahabat yang tidak memiliki apa-apa namun menjadi perawi hadits terbanyak sepanjang sejarah Islam. Inilah kisah Abu Hurairah, sang harta karun ilmu. Siapakah dia dan bagaimana seorang yang begitu sederhana bisa mencapai derajat setinggi itu di sisi Allah dan Rasul-Nya? Saksikan perjalanan hidupnya, sebuah pengorbanan yang takkan pernah kita lupakan. Nama aslinya adalah Abdul Rahman bin Sakhr. Namun, dunia lebih mengenalnya dengan sebutan Abu Hurairah, sang bapak anak kucing. Jauh sebelum namanya mengukir sejarah sebagai perawi hadits terbanyak, kehidupannya dipenuhi dengan perjuangan dan kemiskinan yang mendalam. Ia lahir di kabilah Daus, sebuah suku yang mendiami wilayah pedalaman Yaman. Masa kecilnya diwarnai oleh kepapaan, di mana ia harus mengarungi hidup dengan segala keterbatasan. Pendidikannya sangatlah sederhana, fokus pada tradisi dan kehidupan gurun yang keras, bukan pada ilmu pengetahuan. Ia tumbuh tanpa seorang ayah, dan satu-satunya sandarannya adalah sang ibu yang sangat ia cintai. Kehidupannya yang miskin membuatnya harus berjuang keras mencari nafkah. Bahkan seringkali ia harus merasakan perut yang kosong hingga berhari-hari. Namun, di tengah keterbatasan itu, hatinya dipenuhi dengan kerinduan akan kebenaran. Ia kerap merenungkan makna hidup, mempertanyakan kepercayaan nenek moyangnya, dan merasa ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Perjuangan hidup yang pahit itu tidak memadamkan semangatnya, justru membentuk karakternya menjadi pribadi yang gigih, sabar, dan penuh dengan harapan. Cahaya kebenaran itu akhirnya datang kepadanya melalui Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang pemimpin suku Daus yang telah lebih dulu memeluk Islam. Tufail kembali ke kaumnya setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, membawa kabar gembira tentang agama baru yang mengajarkan tauhid